0: now.
1: Stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesra nya musik, informasi.

0: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.
1: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM, saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
2: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar, inilah pokok informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
3: DPRD dan Kesmampol Parepare pastikan formasi Paskibraka HUT RI ke-81 tetap lengkap.
4: Jadi kalau ada yang beranggapan bahwa tidak ada pasukan 45, bukan tidak ada, tetapi pasukan 45 ini diambil dari Paskibraka tahun lalu. Dengan demikian, untuk 17 Agustus yang datang itu sudah komplit. Ya, ada pasukan 17, pasukan 8, pasukan 45 ada.
5: Ya, ada satu pelatihan tadi pagi belum dimunculkan bermantuk.
4: Oh iya, ini kan pasukan 45 yang diambil dari Paskibraka yang lalu. Lalu saya kira latihannya tahun lalu sudah lengkap, sudah bagus, sehingga mungkin nanti paling sisa.
3: Dinas PKP Parepare siap mengembangkan inovasi berdaya Serikandi ke seluruh kelompok wanita tani.
6: Pengembangannya kan sekarang kan sudah ada ya, tinggal kita kembangkan dalam bentuk pemberian alat-alat yang sarana prasarana untuk menunjang kegiatan mereka, dan akhirnya nanti kan pemasarannya ke pasar tani, insyaallah.
7: Jadi akan ada inovasi lain lagi.
6: Insyaallah, iya. Jadi kami siapkan, kan kami ada beberapa inovasi ya. Jadi yang hari ini, yang kemarin.
3: Antisipasi kemarau, Pam Tirta Keraja optimalkan sumur dalam dan sungai Keraja untuk jaga pasokan air.
8: Alhamdulillah sampai pada saat ini kondisi air masih kami anggap stabil, namun tidak curah hujan ini berkurang, maka itu akan berlanjut. Tetapi insya Allah kami bersama rekan-rekan di semua staf dan karyawan di Tirta Keraja ini tetap mengoptimalkan semua sumur dalam, ditambah dengan alur sungai Keraja ini. Yang kami lakukan yang pertama adalah
3: mitigasi bencana berulang. BPBD Parepare perkuat 3 fungsi utama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007.
9: Dan bencana, penanggulangan bencana itu dibuat dari pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Ada 3 tahapan juga di dalamnya. Contoh yang kami laksanakan di BPBD Kota Parepare dalam kegiatan pra bencana itu ada namanya pencegahan dan kesiapsiagaan. Jadi kita melakukan sosialisasi ke beberapa sekolah-sekolah, instansi-instansi atau BUMN yang terkait.
0: Insan Mesra, inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
3: Insan Mesra, polemik mengenai pengurangan formasi Paskibraka Kota Parepare HUT 80 akhirnya terjawab. Ketua DPRD Kota Parepare Sujiraji Karun Kadir menegaskan bahwa pasukan 45 tetap ada namun diisi oleh anggota Paskibra tahun sebelumnya.
4: Kan, jadi kalau ada yang beranggapan bahwa tidak ada pasukan 45, bukan tidak ada, tetapi pasukan 45 ini diambil dari Paskibraka tahun lalu. Dengan demikian, untuk 17 Agustus yang datang itu sudah komplit. Ya, ada pasukan 17, pasukan 8, pasukan 45 ada. Ya.
3: Karuni menambahkan penggunaan Purna Paskibra tahun lalu merupakan langkah efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas formasi. Mereka dijadwalkan akan bergabung latihan pada awal Agustus menyelaraskan gerakan. Hal senada disampaikan Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Kesbampol Parepare Andi Ferial yang memastikan tidak ada perubahan formasi di lapangan.
10: Formasi untuk pengibaran bendera untuk tahun ini menyambut hari HUT RI ke-81, formasi yang disiapkan formasi 17, 8, dan 45. Adapun jumlah peserta yang pelaksanaannya menyesuaikan pada saat persiapan pemusatan akhir itu, kalau misalnya cukup yang pasukan yang ada kita, tapi kalau pada saat di geladi seperti yang disampaikan Pak Ketua bahwa menggunakan Purnapaskibraka yang tahun lalunya, kami akan berkoordinasi dengan PPI untuk bisa melakukan itu. Mungkin itu Pak. Jadi kami akan berkoordinasi dengan PPI juga untuk persiapannya yang sebagaimana rancangan awal dari persiapan dari tahun kemarin untuk tahun ini, bahwa penggunaan PPI yang lalu untuk menggenapkan pasukan ini.
3: Insan Mesra, pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan atau DPKP terus menancapkan komitmennya dalam memajukan sektor pertanian lokal melalui inovasi daerah. Kali ini program pemberdayaan perempuan bertajuk Berdaya Sri Kandi bersiap menyasar seluruh kelompok wanita tani atau KWT di Kota Parepare. Kepala Dinas PKP Parepare, Syuwildana, menegaskan strategi pengembangan inovasi ini tidak hanya fokus pada pendampingan oleh penyuluh dan tim pendamping kelurahan saja, melainkan juga berwujud dukungan anggaran nyata untuk penyediaan sarana dan prasarana produksi.
6: Pengembangannya kan sekarang kan sudah ada ya, tinggal kita kembangkan dalam bentuk pemberian alat-alat yang sarana prasarana untuk menunjang kegiatan mereka, dan hasilnya nanti kan pemasarannya ke pasar tani soalnya. Jadi kami siapkan, kan kami ada beberapa inovasi ya, jadi yang hari ini, yang kemarin tingkat kota Prof. Tampan itu kita dorong ke ikut IGA soalnya.
3: Selain program Berdaya Sri Kandi, DPKP Parepare kini juga tengah mempersiapkan dan mendorong inovasi Prof. Tampan ke ajang Innovative Government Award atau IGA tingkat nasional. Terkait prestasi sebelumnya di tingkat PBB atau UN, Wildana mengaku sejauh ini penghargaan diterima berupa sertifikat dan piagam, namun pihak Kemenpan RB telah memberikan sinyal adanya reward lanjutan bagi Kota Parepare. Insan Mesra, menjaga stabilitas pasokan air bersih di tengah ancaman penurunan curah hujan, PAM Tirta Karajaya optimalkan seluruh sumur dalam dan aliran Sungai Karajaya. Saat meninjau pengelolaan air baku PDAM pada Rabu 15 Juli 2026, Direktur PAM Tirta Karajaya Dr. Abdul Aziz menyatakan, meski kondisi air saat ini masih stabil, pihaknya tetap menyiapkan langkah antisipasi dengan menerjunkan tim untuk menekan kebocoran di lapangan.
11: Alhamdulillah sampai pada saat ini kondisi air masih kami anggap stabil, namun tidak kita curah hujan ini berkurang, maka itu akan berdampak. Tetapi insya Allah kami bersama rekan-rekan di semua staf dan karyawan di PAM Tirta Karajaya ini tetap mengoptimalkan semua sumur dalam ditambah dengan alur Sungai Karajaya.
3: Selain mengoptimalkan sumber air dan memperbaiki kebocoran, pihaknya juga mengimbau masyarakat agar lebih bijak dan meminimalisir penggunaan air yang tidak diperlukan. Insan Mesra, mengantisipasi potensi bencana alam yang kerap berulang di Kota Parepare, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat terus memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007. Hadir dalam dialog ngopi berjamaah bersama Ustaz Dr. Hayadi di halaman Masjid Raya Jumat lalu, Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Erik menegaskan penanggulangan bencana tidak boleh dilakukan secara reaktif saat kejadian saja, melainkan mencakup fase pra-bencana hingga pasca bencana. Melalui fungsi komando dan pelaksana, BPBD rutin menggelar edukasi dan simulasi bencana ke sekolah-sekolah serta instansi hingga 3 kali dalam sebulan. Sementara pada fungsi koordinasi, BPBD menyinergikan kekuatan personil dan alat rescue bersama TNI Polri dan Basarnas di bawah kendali Pos Komando Jenderal Sudirman.
9: Dari bencana, penanggulangan bencana itu dimulai dari pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Ada tiga tahapan juga di dalamnya. Contoh yang kami laksanakan di BPBD Kota Parepare, dalam kegiatan pra bencana itu ada namanya pencegahan dan kesiapsiagaan. Jadi kita melakukan sosialisasi ke beberapa sekolah-sekolah, instansi-instansi atau BUMN yang terkait yang membutuhkan simulasi atau semacamnya, itu selalu kita turun, bahkan dalam setiap bulan itu kadang 2 atau 3 kali dalam setiap sebulan. Tentunya ini akan memberikan efek bagaimana kita memberikan atau mengedukasi kepada masyarakat supaya pada saat terjadi bencana itu semua sudah bisa diketahui apa yang mesti kita lakukan. Terus yang kedua terkait dengan fungsi koordinasi, ini sebelum terjadi kondisi darurat itu sudah kita jalankan, Bapak. Jadi di dalam fungsi koordinasi di situ ada dari pihak TNI, ada pihak dari Polri, ada instansi vertikal, contoh kita di Kota Parepare, ada Basarnas atau Basunit. Jadi sebelum terjadi bencana kita selalu melakukan koordinasi. Pertama yang kita lakukan koordinasi.
3: Erick menambahkan, lewat dokumen kajian risiko bencana, BPBD telah memetakan potensi kerawanan di setiap wilayah agar pelayanan kepada masyarakat saat kondisi darurat bisa tercapai secara cepat dan tepat.
1: Demikian liputan Jelajah Kota untuk hari ini, dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
12: And now,
13: data nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi.
14: Nah, gelombang modulasi tak akan lekat.
13: Halo, panelers. Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSN. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
12: And now,
15: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com. 102,8 FM. Mesranya musik, informasi.
1: Saatnya Anda memberikan solusi atas keluhan, saran, dan kritikan dari warga masyarakat. Partisipasi Anda merupakan peran aktif dalam proses perencanaan pembangunan yang efektif dan berkesinambungan dengan asas manfaat bagi masyarakat luas. Inilah Obras, Obras. Obrolan sana sini di 102,8 Mesra FM.
16: Lihat Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
16: Alhamdulillah Pak Janggo.
17: Iya, terus ya.
16: Iya, lele. Besok Jumat itu.
17: Iya.
16: Tanggal 10 nipi itu. Taman ni je kapan safar maku ke Pak
17: Janggo? Wah, semak kada pita ni ke hilal.
16: Taman ni safar. Taman ni Muharram. Iya. Safar, ya.
17: Taman ni kapan?
16: Iya, berharap pada madisi di mana mau kele-kele tetap kita pagi hari menemani sama serendi acara obras berulan sana sini. Iya, jam 9 pagi. Sebelum terima pak telepon yang sama sera, jolong ke bacaki berita duka. Telah berpulang ke rahmatullah Muhammad Yunedi M.
17: Ya.
16: Beliau adalah
17: operator masjid.
16: Operator masjid raya. Iya. Riolo perupuk janggok masih tahun 80-an.
17: Iya.
16: Beliau mengabdi di masjid raya.
17: Cuma pi bapakku. Si Poji bapakku itu. Kapur mau rokok bakar lambo kota.
16: Oh iya.
17: Sudah pi nampak boleh ikan bakar.
16: Yang pasti Pak Janggok. Tahun 80-an dia beliau itu sudah mengabdi di Masjid Raya, kemudian mengabdi di Radio Musra juga.
17: Ya, pernah
16: lama,
17: di Musra.
16: Ya, di Radio Musra juga pernah lama mengabdi. Sudah tutup usia. Kemarin enggak Pak Janggo?
17: Tadi pagi.
16: Oh, tadi pagi di jadi ya, almarhum disolatkan di Masjid Raya sesudah solat asar.
17: Setengah enam
16: melek.
17: Meninggal Muhammad Junaid, operator Masjid Raya. Meninggal hari ini pukul 05.30 subuh.
16: Subuh, ya.
17: Akan disolatkan di Masjid Raya setelah solat asar.
16: Ya, jadi insya Allah disolatkan di Masjid Raya setelah solat asar.
17: Iya.
16: Kamana rum, maka dakin rui bulan aku jek kebun sayur.
17: Sayur.
16: Rui, ya. Yang pasti aku mau memberikan penghormatan terakhir, silakan ke Masjid Raya bersama-sama menyalatkan almarhum.
17: Jenazah disemayamkan di rumah duka kebun sayur.
16: Kebun sayur. Benar ya, maka ada kebun sayur. Minta lipu yang muka nanya, indok logo, maka ada juga melolo. Nah, semira, mati itu KED, maka ada menjadi KED.
17: Iya.
16: Seperjuangan dulu itu Pak Janggo tahun 90-an.
17: 90-an.
16: Di Masjid Raya, di Radio Mesra.
17: Yolo mau pika apa?
16: Hah?
17: Yolo mau mesian Radio Mesra?
16: Iya, aku mau pira.
17: Iya. Masih kok. Lah, maka ada aku mau pira deh, ini tuh pendengar deh. Aku makar ki yolo mopi ni sependengar aku makar ki aku mopi ro. Nama aja lo mon riki.
16: Maka dak yolo mopi to jadi makan dak aku rek.
17: Iya.
16: anu rupo janggo masih kolo mo pake ya we. Engke meme ni leno ko masih gira ya.
17: Iya.
16: Iya,
17: operator meme ni atau menyiar ni?
16: Operator toy menyiar toy. Talu je tu kasih biasa len jaman-jaman aku tong kaya sok bameran de pakapa terjadi.
17: Iya. Latundung latindro.
16: Okoron rana biasa bameran nu mak jamu koro kotoni masih di raya mengabdi termasuk di Radio Mesra.
17: Iya.
16: Menjadi penyiar biasa na pujila ada tuang kada kada. Saudara pendengar. Saudara pendengar.
17: RR itu.
16: Ah, iya okoron
17: nang aku menyari. Selamat pagi.
16: Saudara pendengar. Alhamdulillah.
17: Oh, pernah insam Mesra koro.
16: Wah. Ya menang ketiasa ngisah muserang ke mani ulak Pak Janggo. Ulak cetus kangen tuanu ya kada kepada ku yaling
17: panggilan khusus.
16: Panggilan khusus kepada pendengar kita. Nah, ya. Akhirnya dipilih-dipilih maka itu insah mesra. Maka kita tuh maku ke insah mesra.
17: Iya. Ah, itu ciri penanda. Iya,
16: penanda. Jadi itu nang ketua maka ada insah RRI, dia itu nang ke maka ada minta insah mesra.
17: Pendengar RRI dimanapun yang Anda berada, selamat pagi bersama saya Dimas Akbar.
16: Saudara pendengar, inilah Radio Musra Kota Parepare bersama Mbak Romo Periolo. RRI lah dan je. Ya mau aku kue denak kutu Radio Pak Janggo dah.
17: Pendengar mana mani?
16: Ya mau aku kue aja gini tapi yang penting dia mau pakai laco. Ini sama serah atau pakai nih telepon aku kami ki bergabung.
17: Iya.
16: Bang One.
17: Dr. Kamal tanya Pak Dr. Kamal apa wani kasih melo itama na cede mani waktu sementara watue. Pada
16: iya.
17: Hari Rabu kemarin beliau mau masuk menjelaskan terkait dengan KMP.
16: Malah salah satu je kasih
17: operasi Merah Putih dan sempat gerak apa dia gago beras.
16: Ya.
17: Padahal sempat muka mata je tak je setengah menit 10 usalai lokak DPR.
16: Ya.
17: Bang kata agak sana ada paripurna yang tidak pernah korum-korum.
16: Agak rupuk janggut. Kenapa tidak korum-korum wasar?
17: Karena ada kepentingan.
16: Oh, ya yang itu madari.
17: Itu susah anggota dewan yang kasih.
16: Kode nak korum
17: dah. Kode nak si cocok.
16: Misalkan po janggo 25 anggota dewan hadir mana ngukur roh. Tuh. Kemudian 10 mi setuju. 10 5 tidak setuju dan rasa tidak korum.
17: Korum itu kehadiran. Berarti kon kamu 25.
16: Misalkan
17: korum moi.
16: Korum tu misalkan hadir 25. Tapi
17: tetap moi tetap paluna dengan catatan.
16: Oh, makoro di.
17: Ya tetap moi tetap palu. 25. Nah, 10 mi hadir. Dena wedding buka sidangnya apa 10 mi hadir tidak korum namanya.
16: Tidak korum di.
17: 2/3 kalau saya tidak salah berarti sekitar 17 orang itu harus hadir baru bisa dimulai.
16: Oh, megangi harus mega yang hadir daripada yang tidak hadir.
17: Iya.
16: Ya, area sekorum.
17: Sekorum. Ya. Ya ada memang perda
16: yang jadi kalau misalkan Pak Janggo 25 anggota dewan. Rapat misalkan engkau perdebatkan ukur toh desa kadana perdebatkan kemudian di antara 15 yang tidak setuju maga ni kumakur dia jadi
17: diskorsi jolo
16: diskorsi
17: ya tapi Pak Kamal pemat jelaskan salah penjelasan kamaka petenaka anggota dewan
16: dia Pak biasa ki hadir ko toh biasa ki hadir setidak-tidaknya engkau ti sengkoro mangka karena saya orangnya tidak pernah tahu bagaimana mangka ya ku tenangi
17: itu nolo jelaskan ki cek dek apa itu misalnya maka jamak angkapi Pak Dr. Kamal atau Pak Andi Buda atau siapapun anggota dewan.
16: Iya.
17: Iya, apa kumeloki persoalan absen nih sudah hadir ini lawan dah.
16: Assalamualaikum Anda.
17: Iya,
16: Pak Andi. Muki.
17: Iya. Anu je upoja mitenun nanu. Lawan dah. Konten-konten nah.
16: Iya, aku Facebook
17: apa
16: dah.
17: Apa jadi konten kreator je maku kue.
16: Oh, iya.
17: Facebook, TikTok, Instagram.
16: Pro Facebook Pro.
17: Ya.
16: Agak bro pro.
17: Pro pro.
16: Pro pro iya. Ya biasa tiap itu tuh.
17: Lucu lucu.
16: Dari anak-anak agak nan.
17: Iya nambah mana? Pemula nana. Cewek-cewek. Sampai onannya turun tangan.
16: Berpenghasilan juga itu kumaku. Rupo jangko makunting kunting nih.
17: Ya angkat tuh. Tapi angkat tuh agak sebagai media promosi itu apa laikan
16: lawan. Apa bahasa nana lawan da promosi? Iya, apa promosi. Usaha nana? Iya.
17: Tapi sebenarnya aja ku lawan dah. Pak Kamal matal pun kau nanu kue. Menangkap kau nuku nanu nah.
16: Matal puwe ai ka apa po janggo? Matal puwe ai ka apa? Iya.
17: Oh, iya iya iya iya iya. Depan. Iya siap siap siap.
16: Iya. Oh, depan tepat sa dia kutu po janggo.
17: Iya, dia nemu ni. Biasa kamu ni.
16: Iya. Jadi taulan di pengang Pak Dewan monitor i tapi mak beli dega tama.
17: Iya.
16: Oko gare 23556.
17: Kan jago kon we oko we ayo mapak sing isa dana tama.
16: Oh iya. Kan. Tapi aktifmu itu nomor rotasi dia.
17: Aktif.
16: Jalur khusus tepat ya. Apa ko anggota dewa aja tuh matelipong pasti klarifikasi mi.
17: Dia cocok apa le Pak Kamal penggawa aku.
16: Penggawa telah ada di
17: iya.
16: Anggota dewa aku ya.
17: Anggota dewa aku.
16: Wakilku ya ko aku. Ya tak coba nih Pak Dewan dan yang lain juga. Sebelumnya terima kasih untuk Bang One kiriman tak sudah sampai di Labempa.
17: Tidak sampai di studio.
16: Tidak sampai di studio sampai di Labempa. Mohon maaf. Tapi meskipun demikian sudah di tetap yang terima kasih Pak Janggo.
17: Cobaan dia gagal urus ini bangunnya. Ya mau selesaikan.
16: Halo.
17: Belok depa.
16: Dan yang lain juga tetap kita tunggu. Aso jumai maku ke yang sama serai peringerang ki aja tak lupa pada lomak jumai di bapak-bapak khususnya. Ya. Baca jaringannya?
17: Iya.
16: Oh, okay,
17: mak. Teruk ya.
16: Nangis, kemakut tu, eh. Lanyak lalun ke.
17: Ha?
16: Lanyak lalun jaring aku je. Dan yang lain juga tetap kita harapkan partisipasinya acara obras itu tidak hidup sebenarnya tanpa partisipasi insan mesra semuanya. Kenapa ya? Karena memang acara ini kita bangun untuk pendengar khusus yang ingin berpendapat, berkeluh kesah silahkan bergabung di sini. Siap mau kita ditampung keluh kesah tak? Awang kali ini pada keluh kesah Ibu Handayana ini di Universitas Sampojang. Tidak dapat menyediakan.
17: Ya. Nah, nampak tahu Pak Dewan.
18: Ya.
17: Ya. Ya, silakan Pak Dewan.
18: Waalaikumsalam
17: warahmatullahi wabarakatuh.
16: Ya.
18: Alhamdulillah.
16: Ya. Alhamdulillah. Anu,
18: ya lo apa sih dia? Caput pulsana?
16: Oh, ya ya ya.
17: Iya.
18: Kamu tadi dicaput tuh pulsa tak?
17: Nama pelan anggota Dewa. Caput tuh pulsana.
18: Iya, wah. Kemarin mau masuk.
17: Iya, yeah, iya, yeah, siap.
18: Tapi ternyata tidak hadir obras kemarin dulu ya.
17: Hari Rabu.
18: Hari Rabu. Jadi kemarin ya banyak tugas. Ada tugas penting yang harus diselesaikan.
17: Iya.
18: Yeah. Baru hari ini. Mau ya om katun nih maka ada budget utama.
17: Iya. Yeah. Iya naro nang ya pedang induk siap di pembukanya Pak Dewan.
18: Iya. Yeah.
17: Iya. Yeah.
18: Ya cocok dia mak Indonesia wakilku apa ya wujud tu?
16: Iya.
18: Wujud.
16: Ya agak paling
18: mendasar. Apa yang mau dijelaskan ini?
16: Yang kemarin itu.
18: Yang pertama terkait dengan Koperasi Merah Putih. Iya, jadi betul. Ada beberapa pertanyaan kemarin.
17: Iya.
18: Termasuk Bapak Alam terkait dengan lokasi yang sudah ditunjuk di. Di Kelurahan Labukan, jadi yeah. Saya sudah berkomunikasi dengan Ibu Kabid Aset, Ibu Musdalia, terkait dengan yang di Labukan, itu bukan yang dimaksud lokasi yang mau dikerjasamakan dengan Pelindo. Ya, jadi ada dua lokasi, lokasi yang dimaksud sebenarnya berdasarkan MOU, itu di sampingnya Mall Pelayanan. Jadi ada mall pelayanan, kemudian pasar seni, di situ ada tanah kosong. Di situ itu luasnya 2200 meter persegi. Kalau kita lihat syarat yang diajukan oleh pemerintah pusat, itu adalah 1000 meter persegi, 25 kali 25 atau 20 kali 50 meter. Itu sudah memenuhi syarat sebenarnya. Cuma kemarin ada masyarakat yang yang menyampaikan gugatan bahwa sebagian lokasi itu beririsan dengan hak miliknya.
17: Yeah.
18: Jadi BGN itu BTN.
17: BTN.
18: Memberikan masukan kepada pemerintah daerah agar jangan dulu diurus karena ada gugatan dari warga yang beririsan dengan tanah yang dimaksud.
17: Yeah.
16: Yeah.
18: Nah mungkin yang dimaksud dengan Pak Alam adalah lokasi yang berada di dekat pintu masuk di pelabuhan yang tanah tempat parkir itu.
17: Iya, betul.
18: Jadi
17: betul.
18: Bukan itu yang dimaksud untuk tempat KPM, Koperasi Merah Putih ya,
17: yeah.
18: KMP. Ya. KMP, jadi yang dimaksud Pak Alam barangkali yang tempat parkir itu memang rencananya akan dipersewakan dengan Pelindo, tapi untuk sekarang ini belum karena masih dihitung ditaksasi biayanya, biaya sewanya.
16: Iya.
18: Yeah. Ya, jadi bukan yang dimaksud itu yang mau disewa Pelindo, tapi lokasi yang dimaksud KMP nanti itu adalah di samping pasar seni, di sampingnya juga mall pelayanan publik kesananya, jadi yeah. Sebelum polsek. Kalau lokasi yang ada di tempat parkir yang rencana disewa oleh Pelindo itu kan jumlahnya 5.000 kurang lebih 5.000-an meter yeah. persegi. Kemudian dipakai oleh kantor polsek pelabuhan. itu pemerintah memberikan bangunan di situ untuk polsek pelabuhan. Mungkin itu juga sudah dihibahkan sebanyak 2.500. Jadi tinggal kurang lebih 2.500 di situ yang akan di kerjasamakan dengan Pelindo.
17: Iya.
18: Jadi sebenarnya KMP sudah mau dibangun, cuma ada gugatan dari warga terkait dengan lokasi yang sebelahnya Pasar Seni dan MP Mall Pelayanan Publik.
17: Ya. Ya. Itu kan dulu laut, Pak Dewan.
18: Ya, laut. Dikan sudah direklamasi. Ya, jadi sebagian daripada lokasi tersebut sudah dimiliki oleh warga sebagian dan dimiliki oleh pemerintah. Ya, dimiliki oleh pemerintah. Jadi di sana ada pasar seni yang sekarang ini kurang dimanfaatkan, walaupun ada dimanfaatkan, jadi pakai untuk mall pelayanan publik. Ya. Jadi di sampingnya itu ada tanah kosong, itu yang dimaksud untuk dibangun KMP di situ.
17: Ya.
18: Bukan yang dimaksud Pak Alam, barangkali tempat parkir kendaraan untuk masuk pelabuhan. Ya,
17: lebih ke sudut kalau mungkin maksudnya Pak Alam.
18: Ya, lebih ke sudut. Ya, lebih ke sudut. Ya. Terkait dengan lokasi-lokasi yang lain yang sudah ditunjukkan oleh pemerintah berdasarkan dengan daftar yang ada di aset, itu memang di apa namanya disediakan tempat, namun oleh yayasan barangkali yang mengurus ini tidak bisa memenuhi syaratnya, syarat luasannya.
17: Iya.
18: Jadi pemerintah kita tanya kemarin, bagaimana kalau kita carikan lahan? Jadi jawaban pemerintah melalui Kabid Aset bahwa tidak ada lagi lahan oleh pemerintah yang luasannya seperti begitu.
17: Iya.
18: Ya, kecuali seperti lapangan kita yang luasannya yang ada yang besar. Hmm. Kalau yang kecil-kecil luasan untuk syarat untuk berdirinya KMP di setiap kelurahan itu tidak mencukupi luas lahan. Jadi itu kendalanya. Hmm. Ya, yeah. Kendalanya. Ya, jadi saya kira untuk Pak Alan sudah jelas ini.
17: Iya.
18: Kemudian bangunnya. Untuk apa itu kalau bangunnya?
17: Yang ex lapangan tenis itu yang di belakang ST17.
18: Itu juga tidak cukup luas anunya. Luas untuk persyaratan untuk berdiri suatu koperasi merah putih. Jadi tidak cukup. Yang cukup itu cuma 3. Yang berdiri sekarang ini yang memenuhi syarat, ya, jadi yang sudah berdiri 3 ini yang sudah memenuhi syarat dengan luas lahannya. Kalau yang lain tidak memenuhi syarat, ada yang memenuhi syarat seperti di Labukan itu yang sebesar 2.200 meter persegi, tapi pada saat yang bersamaan ada gugatan oleh warga bahwa sebagian lokasi itu adalah lokasinya.
16: Yeah.
18: Ya, jadi sementara masih berproses itu.
17: Iya. Ya. Tapi ada tidak target dari pemerintah pusat ini, Pak Dewan, terkait pendirian koperasi Merah Putih? Sempat disinggung Pak Ahmad kemarin, ini kan sudah lebih dari 2 tahun, hasilnya cuma 3.
18: Ya, sebenarnya kalau target pemerintah itu kan setiap kelurahan. Jadi, tapi karena ada kendala-kendala teknis di lapangan, ya nanti di pihak yayasan atau pemerintah melihat lagi bagaimana kondisinya dan bagaimana tindak lanjutnya untuk ke depan. Tapi yang jelasnya melalui Bapak Presiden kemarin kan sudah sudah meresmikan koperasi Merah Putih itu kalau tidak salah 1061. Yeah. Jadi ada seribuan lebih koperasi Merah Putih yang sudah berdiri sekarang ini sudah diresmikan. Jadi tinggal menunggu operasionalnya. Walaupun kemarin kita lihat ada beberapa berita di media bahwa semua koperasi yang ada di Parepare ini tidur kan begitu, tidak bekerja, betul. Tidak berjalan.
17: Iya. Yeah. Termasuk pertanyaan ini Pak Dewan. Ya, Dewan.
18: Ini kan sementara menunggu prosesnya kan, jadi kita tunggu saja. Yang jelasnya semua operasi itu akan berjalan dengan baik, ya.
17: Oke.
18: Jadi memang ada kendala dan kita akui itu bahwa ada kendala dan setiap saat pemerintah melalui yayasan akan mengevaluasi itu untuk melihat bagaimana jalan-jalan keluar yang terbaik untuk pembangunan KMP itu.
16: Iya.
17: Iya. Kita coba interaksi dengan Pak Alam.
19: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Waalaikumsalam.
18: Ya, Pak Alam Tahir. Waalaikumsalam.
19: Pak Dewan. Terkait yang saya berapa yang lalu untuk ramah wisatasi yang dikontrakkan oleh sama Pak ini.
17: Kurang jelas suara atau Pak Alam?
19: Apa ada kejadian dari Padang Aset Separe? Nah, kemudian kalau memang itu jelas sudah dikontrakan. Nah, gimana mesti ada kasih untuk ramalan setasi? Oh, bantuannya Pak Ketua, terima kasih.
17: Boleh diperjelas Pak Alam? Saya
19: itu kan
17: kurang yakin ini Pak untuk, Dewan dengar.
19: Untuk gerai.
17: Gerai.
19: Singa putih keluaran mesetasi.
17: Mesetasi.
19: Karena kan kita menyurat untuk lokasi di samping pelabuhan.
17: Ya.
19: Dan itu sangat memadai lokasinya. Tapi menurut pemerintah kota dari badan aset itu sudah dikontrakkan sama Pelindo.
17: Iya.
16: Iya.
19: Nah, padahal itulah satu-satunya tempat untuk kelurahan Malesetasi yang pas.
17: Oh iya. Jadi pertanyaan tak?
19: Pertanyaannya apakah memang sudah dikontrakkan dan berapa tahun maka bisa dianu kembali ditinjau itu kontraknya untuk demi kepentingan korporasi ini dan masyarakat. Kalau tidak ada jalan lain ya, kalau dicarikan lokasi yang lain, Pak Dewan.
17: Oke, Pak Dewan. Jelas, Pak Dewan ya?
18: Iya, yeah, jelas, jelas. Jadi, langsung saja berkali ya.
17: Ya, silakan.
18: Jadi, itu yang tadi saya jelaskan. Jadi, mohon maaf, tadi bukanlah bukan, tapi Malesetasi. Jadi, yang ditunjuk sebenarnya untuk gerai KMP, itu di sebelahnya MP dan Pasar Seni.
17: Ya, sebelah kiri atau sebelah?
18: Ada lokasi di situ dengan luas 2.200 meter persegi. Nah, cuma karena ini kan sudah ada dalam bentuk MOU
17: ya.
18: Dengan yayasan. Nah, ya. Cuma karena ada gugatan dari warga di sana bahwa sebagian luasan itu adalah tanah miliknya. Jadi pemerintah mau bangun, yayasan mau bangun, ini terkendala. Jadi kalau yang di samping pelabuhan yang dimaksud tadi Pak Alam itu adalah lokasi pemerintah daerah yang hasil reklamasi yang akan dikerjasamakan dengan Pelindo. Saya tanya kemarin apakah sudah berjalan. Ini menurut kepala bidang aset sementara ditaksasi. Ya, jadi sudah berjalan tapi belum berjalan kesepakatannya, baru sementara dihitung nilainya. Jadi bukan lokasi itu dimaksud, jadi lokasi itu memang akan rencana dikerjasamakan dengan Pelindo. Ya, begitu.
17: Oke, kompawi tak melok makutane.
19: Oh,
17: ya, silakan Pak Munir
19: langsung. Pak Dewan.
18: Salam, ya, selamat berkatu.
19: Bang dari Kapin ujung bulu. Jadi, kalau lapangan tenis, menurut Asif tidak cukup luas Pak Dewannya.
18: Iya, tidak cukup luas.
19: Nah, jadi begini, adakah aturan membolehkan, ini kan ada kantor KPU di lokasi saya di dalam panorama lagi kosong. Karena kita kan mau bagaimana seluruh kelurahan bisa ada gerai supaya masyarakat juga bisa merasakan namanya Koperasi Merah Putih ya.
17: Kantor KPU maksudnya ini samping Infocom, bukan?
19: Iya.
17: Inspektorat kayaknya di situ, kalau saya tidak salah.
19: Nah, ada di tengah-tengahnya itu Pak Sergo. Mantan.
18: Yang jelasnya kalau luasannya cocok 1000 meter persegi, itu akan diusulkan. Ya, akan diusulkan. Tapi
19: kan
18: pemerintah daerah sekarang ini 20, belum mendapatkan 30. Lahan yang dimiliki oleh pemerintah untuk sekarang ini yang luasannya cocok 1000 meter persegi. Ya,
19: bukan jadi lahan itu Pak Dewan, sudah ada bangunan. Maksudnya sudah ada bangunan. Apakah dibolehkan? Karena kalau kita mau mencari lahan di ujung bulu, itu agak berat karena lapangan tenis tidak mencukupi ya. Jadi kalau boleh diusul ke pusat, ini sudah ada bangunan, tinggal merenovasi, menambah, bagaimana supaya ada juga gerai di ujung bulu. Maksudnya karena bangunan, apakah memang harus membangun dulu baru harus ada? Ini kan bangunan sudah tersedia. Oke, selamat
18: ya, itu. Jadi kalau ada bangunan yang jelasnya yang dimintakan oleh pemerintah pusat adalah aset-aset pemerintah daerah ataupun aset-aset pemerintah provinsi yang tidak terpakai, yang kosong. Nah, nanti sistemnya sistem sewa. oleh pemerintah pusat melalui yayasan kepada pemerintah daerah. Saya tidak tahu kalau umpamanya ada aturan yang lain ketika ada lokasi milik orang lain, milik perorangan atau milik lembaga mau dikerjasamakan begitu, karena yang jelasnya KMP itu dibangun karena memang ada desain bangunannya yang mirip sama se-Indonesia.
17: Ya, seragam.
18: Ya, ada seragam. Jadi tidak asal dibangun, asal ada luasan tanah yang sedikit saja bisa dibangun, tidak. Jadi ada memang, karena rencananya KMP itu kan modelnya terintegrasi. Jadi data-data, apa namanya, bahan-bahan untuk itu bisa dipakai nanti ke MBG, pokoknya terintegrasi lah dengan program-program yang lain yang berhubungan dengan program strategis nasional yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Mungkin bergabung dengan apa namanya, terintegrasi dengan kampung nelayan, terintegrasi dengan bahan-bahan produk daripada SPPD, SPPG.
17: Jadi tidak sembarang ya. Posisi sebenarnya Pak Dewan ya?
18: Ya, maksudnya harus strategis. Ya, ya. Harus strategis, yang dekat dengan ya, masyarakat, yang dekat dengan, kemudian aksesnya untuk ya. Bisa dijangkau.
17: Oke.
18: Okay. Ya. Okay. Tapi nanti kita pertanyakan itu. Apakah memang memungkinkan kalau ada lahan yang dimiliki oleh seseorang, perorangan, atau dimiliki oleh lembaga yang bisa dipakai? Kalau memang tidak ada lahan, nanti kita tanyakan.
17: Iya, ya, siap.
18: Iya.
17: Oke. Baik, ada pertanyaan, dosen?
16: Iya, walaupun naik aku tanah aku, Pak Dewang.
17: Iya, kurumi minain aku tanah Pak Dewa, kurum na, anu paripurna.
18: Oh, kurum?
16: Oh, iya,
18: iya. Kurum itu, kalau kurum dalam perangkat,
17: KRB
18: kan ada dua korum. Jadi korum yang pertama itu korum rapat minimal 14. Tapi korum dalam rangka penetapan dan pengesahan itu korum 17, 2 per 3 maksudnya. Kalau 2 per 3 dari 25 kan
17: 17.
18: Hitungannya kan 16 setengah.
16: Iya.
18: Jadi kan tidak ada orang itu dibagi 2. Ya, jadi kita bulatkan saja menjadi 17.
16: Iya.
18: Jadi kesepakatan bersama di rapat paripurna bahwa quorum untuk penetapan dan pengesahan itu adalah 17 orang.
16: 17 ya. Orang, iya.
18: Jadi makro 17. Jadi kalau rapat biasa itu 14. Iya. Jadi koordinator daerah tidak bisa, tapi di rapat paripurna DPRD ada dua model rapat. Rapat paripurna yang sifatnya pengumuman itu tidak membutuhkan quorum.
17: Iya.
18: Nah, tapi rapat paripurna yang sifatnya
17: penetapan.
18: Pengesahan dan penetapan itu ada dua, korum 14 dan korum 17. Ya, begitu. Ya, kalau dia kena tidak bisa.
16: Iya.
18: Dan kehadiran di DPRD itu bukan tanda tangan, tapi kehadiran fisik yang hadir dalam ruang rapat paripurna.
17: Iya.
18: Ya, begitu kalau isi tata tertib.
17: Iya. Iya, karena biasa Pak Dewan, maaf, biasa perhatikan itu. Pak Ketua itu hanya menghitung orangnya saja.
18: Iya, menghitung orangnya. Karena kita, karena biasa kan ada absen tapi pulang.
17: Iya, biasa juga sementara. Biasa juga sementara ya. Rapat lenyetasi di sini.
18: Oi, kecuali kalau sudah dibuka, izin meninggalkan rapat tidak apa-apa. Yang penting pada saat pembukaan itu 17 atau 14. Iya.
17: Berarti biar tidak
18: pada saat dibuka dulu memenuhi quorum. Setelah dibuka ada yang mau bergeser tidak apa-apa.
16: Ya, oh.
18: Ya. Ya. Begitulah isi tata tertib kita, karena begitulah tata tertib diatur sehingga menjadi pedoman kita kalau kita lagi melakukan rapat paripurna di DPRD.
17: Oke.
16: Iya, iya.
17: Oke.
18: Nah, terakhir ini terkait dengan, kan sudah dijawab oleh Pak Ketua ya.
17: Iya, saya juga mau tanyakan itu ke kita kan. Karena kemarin ya, sempat ada yang
18: ini komisi 1. Jadi memang pada awal tahun 2025 ketika kita menetapkan anggaran, kami sudah mengingatkan kepada Kesbangpol agar supaya ini dicermati. Nah, tapi lagi-lagi pada saat sudah dicermati dikembalikan ke sana, tapi tetap dilakukan efisiensi. Tapi itu 2025, untuk 2026 anggarannya.
17: Yeah.
18: Jadi memang pada saat itu kita lagi efisiensi, dana-dana DAP yang dari pusat itu kan dikembalikan ke pusat untuk dimanfaatkan dalam rangka kegiatan program strategis nasional.
17: Yeah.
18: Jadi karena ada pengurangan penarikan anggaran, makanya pemerintah daerah waktu itu melakukan efisiensi.
17: Yeah.
18: Ya, jadi dulu itu kalau tidak salah anggarannya itu 680 juta.
17: Iya.
18: Yeah. Nah, dipotong lagi 20% jadi 350 juta. Jadi karena kurang, jadi Kesbangpol melakukan seleksi itu cuma kepada 38 orang. Jadi ceritanya satu orang mewakili daerah Parepare dan Sulawesi Selatan menuju ke pusat,
17: yeah.
18: Dua lagi mewakili untuk tingkat provinsi. Yeah. Yeah. Jadi yang tertinggal di daerah itu 35.
17: Yeah.
18: Jadi menurut penjelasan kepala bidang yang menangani,
17: yeah, Pak Andi,
18: bahwa Andi Perial, bahwa formasi 17-8 dan 45 tetap ada. Walaupun nanti ada jumlah yang tidak sesuai, tapi kami minta kemarin, kami sudah menelpon agar supaya ini dibicarakan lagi di tingkat dibicarakan di Badan Keuangan, Pak Sekda, dan disampaikan ke Pak Wali, karena momennya adalah 17 Agustus, supaya kekurangan tenaga personil itu bisa dilengkapi dengan menggunakan tenaga purna paskib yang ada di Parepare, sehingga nanti barisannya agak panjang, ya panjang, supaya lebih semarak dan lebih nasionalismenya muncul, ya karena memang begitu apa namanya aturan-aturannya, walaupun dulu ya ada yang memakai kan waktu COVID ya cuma 8 itu di Istana Negara, ya kan, nah karena kondisi dulu juga waktu dijelaskan siapa ya Pak Ahmad barangkali kemarin. Bahwa di sejarah kita waktu pengibaran kan 3 orang saja.
17: Iya.
18: Ya kan begitu. Cuma karena ada namanya perwakilan daerah, karena kemerdekaan ini adalah semua warga negara, makanya pemerintah mengutus. Jadi masing-masing satu daerah provinsi itu 2 mewakili ke pusat. Jadi karena ada namanya 17-8, maka itu menjadi contoh dari pusat untuk ke setiap daerah. Ya baik kabupaten, kota, provinsi. Jadi kita juga begitu mengutus apa namanya dari setiap sekolah diadakan seleksi.
17: Iya.
18: Cuma karena tahun ini ada efisiensi, tapi kita tetap mengharapkan agar supaya ini dibicarakan kembali agar supaya penempatan kekurangan tenaga bisa diisi oleh purna paskib. Ya, sehingga nanti batasannya cukup. Sekiranya cukup jelas ini dan tidak perlu lagi dipolemikan.
17: Ya,
18: karena sudah sampai juga ke Bapak Wali Kota dan Sekda, dan kemarin kami sudah mendapat jawaban dari Pak Kepala Kespam, Pak Rustam Asta, ya siap untuk membicarakan dan ada kemungkinan, ya kita tunggu saja, mudah-mudahan ini bisa dipenuhi.
17: Oke, ya.
18: Ya, sekiranya begitu.
17: Ya, ya, makasih.
16: Ya, terima kasih.
17: Sehat, sehat Pak Dewan.
18: Pak Jenggo, Indonesia.
16: Ya, makasih Pak Dewan.
18: Ya, ya mudah-mudahan keterwakilan kita ini bisa memberikan informasi yang baik, bisa diterima dan jelas di... Makasih. Assalamualaikum.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
16: Ya. Alhamdulillah ke Pak Dewan tak
17: mana saja itu Pak Dewan. Saya minta maaf yang telepon di WA.

0: anu, yang saya sempat itu cuma karena komentar na Pak Jago, maka ada yang mempertanyakan sudah 2 tahun nih, situ mulai saya dengar. Saya tidak mendengar tentang yang saya sampaikan bahwa Lumpuh itu sudah 3 kali menyurat, tinggal izin gubernur, tapi kan tidak ada anu kita, tidak ada akses kita ke sana sebenarnya sebagai pengurus misalnya. Pengurus yeah. Tidak ada akses ke gubernur. Aja kama lo meluan makanya siapa kok? Ini yang saya maksud bahwa bagusnya sebenarnya pemerintah daerah dalam hal ini misalnya Kota Parepare itu yang menindaklanjuti ke sana. Bahwa bagaimana ini lahan yang sudah ditunjuk oleh Dinas Perhubungan, karena tinggal menunggu katanya sih
1: Dinas Perhubungan maksudnya Pak
0: gubernur menurut dari Dinas Tenaga Kerja.
1: Iya.
0: Ya itu yang saya pertanyakan mungkin Pak Dewan belum iya. atau saya tidak mendengar tadi.
1: Iya. Saya juga iya. Mencoba menghubungi Pak Kadis Tenaga Kerja, mudah-mudahan beliau sempat masuk. Nanti kalau
0: kalau jawaban dari sana kemarin tidak bisa jawab kalau tidak ada izin dari gubernur.
1: Iya,
0: nanti padahal kalau yang surat yang pernah dilihat disampaikan ke pengurus dan lurah itu sudah bahkan awalnya itu ada kayak model sewa, ada yang seperti itu awalnya, saya tidak tahu bagaimana ya, ceritanya bisa seperti itu. Nah, makanya saya dulu berkata kalau model sewa kenapa tidak bisa sewa lahannya orang kalau model sewa.
1: Iya.
0: Itu yang saya sempat pertanyakan di sini dulu. Itu yang pertama Pak Intiro. Kemudian
1: yang kedua
0: kan selesai di persoalan paskibra ya.
1: Iya,
0: paskibra sudah selesai. Itu kan paskibra yang 17845 itu kan dimulai di tahun 1967.
1: Ya.
0: Jadi 22 tahun setelah merdeka.
1: Ya, kalau penjelasannya ya. Kes Bampol kemarin Pak, itu sebenarnya ya. Simbol ji. Enggak ya. Harus jumlahnya simbol. Segitu.
0: Iya, simbol. Coba enggak tahun 50 ki anu merdeka 50 tokor pasukan terakhir. itu yang saya juga termasuk sebenarnya yang pernah mencoba untuk ikut seleksi begitu tapi
1: ya,
0: tidak.
1: Terminal ya.
0: Iya, bukan di Parepare Pak Janggol, saya di Dabupat.
1: Wah, lolos ki coba anak Parepare.
0: Itu bicara anakku ki pindah masih sekolah. Jadi itu banyak tentang ya mudah-mudahan ada karena yang disebut-sebut juga koperasi Merah Putih apa kampung nelayan ya kan di Parepare kalau saya pernah diundang lah mendengar rapat di akhirnya dinas aja sana Korea sih
1: PKP
0: ya yang ya, dua yang disurvei itu Parepare di kalau tidak salah dan sore ya kalau tidak salah itu. Ya, mudah-mudahan Lumpuh dengan Soreang maksud saya.
1: Parepare dengan Soreang.
0: Ya, dan saya lihat tetap melibatkan Koperasi Merah Putih karena surat yang diajukan oleh dinas terkait itu harus dilengkapi juga dengan tanda tangan dari pengurus koperasi dan lurah setempat. Jadi sangat-sangat terkait seperti yang disampaikan tadi Pak Dewan, sangat-sangat terkait itu sebenarnya. Walaupun kalau misalnya kampung nelayan tentu ada juga sih bisa tempat mungkin digunakan bagi pengurus koperasi untuk melangsungkan kegiatannya sebenarnya walaupun tidak ada gerai. Cuman sangat cocok juga yang kemarin disampaikan bahwa kenapa sih tidak direvisi itu gerai modelnya. Karena kalau dibutuhkan lahan kan lahannya itu lebarnya itu 30, ke belakang itu minimal 20. Ya 30 kali 20 itu yang sesuai standar. Jadi kalau memang mencari lahan yang luas seperti itu ya agak kasihan. Pada misalnya kelurahan Tirosompe, gini Melomala. Dan itu harus lahan pemerintah, aset pemerintah. Ini yang sulit. Karena pemerintah belum tentu mempunyai lahan seperti itu. Nah, cuma ada di sejenutuk teman. Bagaimana kira kan TNI itu kan banyak lahannya.
1: Yeah.
0: Sementara kan TNI yang melakukan pekerjaan ini, kenapa sih tidak mengusulkan misalnya lahan TNI?
2: Yeah.
0: Sama yang kasihan di Capagalung itu yang pernah diukur itu kan.

0: kampung enjoy. Kemudian di sebelum enjoy di bangunnya, sudah mereka ukur sudah sesuai yang bagian depan sebelah selatan itu sudah sesuai kalau lahannya ternyata pemerintah menggunakan untuk kampung enjoy. Kamu jinak sepuluh gudang peluru dia kena dipakai ini bahasanya teman.
1: Bahasa masyarakat ya.
0: Iya bahasa masyarakat. Jadi kalau dinas dipakai kan lahan ya dalam tanda petik kan TNI kan juga pemerintah jadi bisa mengusul sampah lain kan menjadi lahan tidur.
1: Iya.
0: Iya itu saran yang mudah-mudahan sebenarnya Panglima TNI bisa berpikir ke situ bahwa untuk lahan TNI kayak yang tidak digunakan ya dipakai saja di bagaimana caranya mungkin akan menjadi nanti setelah misalnya koperasi untuk membuat gedung sendiri ya aset gedung itu menjadi milik TNI misal saya kira itu Pak Janggo
1: iya.
0: Sementara assalamualaikum
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita mencoba menghubungi nih Pak Kadis tapi ini dia jawabannya.
2: Dimas, sorry, lagi mobile.
1: Oh, jadi, tapi saya sudah kirimkan semuanya. Mudah-mudahan besok atau kapan ada waktunya atau kemungkinan kita jadwalkan beliau hadir di sini.
3: Kadis apa itu tadi Pak Jang?
1: Hah?
3: Kadis apa?
1: Kadis koperasi.
3: Oh iya.
1: Iya.
2: Dimas, sorry, lagi mobile.
3: Ya dimohon maafin sama serah lagi mobile.
1: Iya.
3: Lagi dalam perjalanan. Pak Kadis.
1: Ya, biasa kan Resu Jumai mungkin beliau ada tugas atau bersiap-siap. Ya. Tapi yang pasti beliau selalu welcome untuk pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat terkait dengan dinasnya beliau. Ya. Karena terkadang biasa kalau ke Sirun tuh Kak Kuanue, DPR Indonesia, beliau misa apa Kak?
3: Iya.
1: Kada wah begini. Ya, salam sama pendengar. Nah, itu kanjaklah tuh Pak Kadis tuh. Oke, silakan yang lain di 0853-9535-0907.
3: Iya. Boleh bergabung, silakan melalui telepon biasa juga boleh atau WhatsApp juga boleh.
1: Iya.
3: Yang bergabung di Facebook juga terima kasih.
1: Terima kasih. Iya. Nah, baru lawan dari mengabsing ini monitor. Iya, terima kasih. Heeh. Ibu Handayani.
3: Ibu Handayani mungkin lagi sibuk di dapur sehingga tidak ada sempat untuk menelpon. Iya,
1: aman itu.
3: Aman
1: persoalan pas kipe.
3: Iya.
1: Kemarin sempat ke Kes Bangpol anunya begitu, bukan ditiadakan ya. Ah, ini langsung Pak Kadis sini.
4: Ya, halo assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Kadis bisa mendengarkan dengan jelas.
4: Halo Mas Dimas.
1: Iya, Pak Kadis bisa mendengarkan dengan jelas.
4: Halo.
1: Iya, halo.
3: Halo.
4: Tidak ada suara Mas.
1: Sekarang Pak Kadis. Oh iya. Oke. Saya ganti dulu anunya Pak Kadis supaya bisa jelas.
4: Halo.
1: Iya.
3: Ya.
1: Halo. Oke.
3: Ya, ini gara coba beli Pak Jambo. Kalau ulangi jolok Pak Jambo.
1: Ah, si runtuh ih.
4: Ya, halo Mas Dimas, ya.
1: Ya, sudah bisa mendengarkan Pak Kadis? Ya, sudah bisa mendengarkan?
4: Halo.
1: Ya, halo.
3: Putus. Masih terputus lagi untuk yang kedua kalinya. Beli gak rupo jam?
1: Hah?
3: Tak beli aja?
1: Iya. Nah, dia tamu harus nak tamu.
3: Ya, kita lagi menunggu suara Pak Kadis Koperasi. Putus lagi.

0: Itu yung tama.
1: Bagusnya kapan na po isnot ba ni Sorana po janggo mana panakiring. Kung kami lo najelaskan, nanti kita yang putarkan di sini. Yain Samsara, yang lain juga tetap kita tunggu sambil menunggu-tunggu juga kembali kita hubungi Pak Kadis Koperasi untuk penjelasan terkait dengan KMP Koperasi Merah Putih.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas Dimas. Iya, siap. Ya,
0: sudah jelas Pak Kadis suaranya?
2: Iya, jelas sekali. Jelas ya, sekali, Dirn.
0: Oke, oke. Tapi Pak Kadis, sudah beberapa hari ini ada pertanyaan masyarakat terkait dengan progres Koperasi Merah Putih di Kota Parepare. Mungkin ada sedikit penjelasan dari Pak Kadis sejauh mana?
2: Ya, jadi sekarang kan kalau Koperasi Merah Putihnya kan secara kelembagaan sudah terbentuk di 22 kelurahan. Itu sudah selesai ya. Kalau yang kita mau bicarakan masalah gerai, mungkin yang masalah gerai ini yang kita maksud ya, bukan koperasi gerainya. Oh ya. Jadi kalau gerai itu yang terbangun sampai sejauh ini kan baru tiga, Pak Dimas, yaitu di mana, di Soreang, Bukit Harapan, ya, kemudian di Labukang, satu lagi di Bumi Harapan di depannya TV Peduli.
0: Iya betul.
2: Iya. Ketiga gerai itu secara fisik kalau kita lihat itu sepertinya sudah selesai kalau kita lihat secara fisik ya. Yeah. Namun kepastian mengenai bahwa apakah sudah ini gerai sudah siap atau tidak itu dari nanti ditentukan oleh pihak Agrina sebagai yang mau diberikan kewenangan untuk membangun gerai itu. Tentu itu nanti ada penyerahan kalau dia, sebagaimana penjelasan saya sebelumnya, kalau itu adalah aset dia berdiri di aset provinsi, seperti di Bumi Harapan, itu kan aset provinsi. Maka penyerahannya adalah ke pemerintah provinsi dulu, baru ke pemerintah daerah, baru pemerintah daerah, ke dalam ini pemerintah kelurahan, ke KKMP, seperti itu. Ya. Kalau dia berdiri di atas aset pemerintah kota, maka dari agrinasi itu langsung ke pemerintah kota dalam melalui pemerintah kelurahan dan langsung ke KKMP seperti itu penyerahan untuk penyerahan aset. Yeah. Tapi sebelum penyerahan itu kan ada proses Mas Dimas sebagaimana Permenkop saya lupa nomornya 2026 mengenai tentang prosedur apa namanya terkait dengan penyerahan gerai ini, maka terlebih dahulu harus dilakukan verifikasi dan validasi lapangan, verval lapangan. Permenkop itu ini yang sementara kami dari pihak dinas ini sementara kami terkait dengan soal SK berkaitan dengan tim verval itu. Namun perlu saya sampaikan bahwa di tingkat Sulawesi Selatan itu yang tim verval ini juga yang belum banyak terbentuk. Yang saya tahu persis sampai kemudian dua hari lalu. Kebetulan ada dari provinsi, saya ada acara di Jompie, ada perwakilan dari Dinas Koperasi Provinsi Kepala Bidang, mengatakan bahwa untuk saat ini baru Lubuk Utara yang sudah tim, dan itulah sementara juga akan progres untuk verifikasi lapangan itu. Yang verifikasi lapangan ini tentu perlu pencermatan Mas Dimas, karena ini berkaitan dengan soal bangunan ini. Ya, yang tentu kami kapasitas kalau sesuai dengan Permenkop itu kapasitas kami Dinas Tenaga Kerja adalah sekretariat untuk verval, kemudian Pak Sekda sebagai ketua dan melibatkan tim teknis itu PU yang tahu teknis lapangan juga dari inspektorat tentu dari mungkin juga dari bidang aset seperti itu Mas Dimas. Ya.
0: Kalau secara Pak, ini kan sudah ada tiga gerai ini termasuk di Soreang itu Pak Umar sudah berharap ini sudah bisa beroperasi. Kendalanya sampai sekarang seperti apa Pak Ode?
2: Jadi begini, seperti yang saya katakan tadi,
0: penyerahan.
2: Beroperasinya itu adalah ketika ya setelah penyerahan, begitu. Penyerahan itu harus diverifikasi dulu proses verifikasinya. Ya, jadi dan itu perlu disampaikan ke masyarakat ya. Hasil pertemuan saya di Makassar sekitar sebulan lalu. Ini perlu ditahu ini bahwa operasionalnya itu kan sebagaimana sekarang mungkin kita tahu bersama bahwa itu pemerintah pusat menunjuk manajer yang sekarang mungkin lagi sudah selesai ya pelatihannya itu ya, saya lupa apakah sudah selesai jadwal pelatihan mereka yang retreat itu manajer, kemudian selama 2 tahun itu dioperasikan oleh Agrinas dulu sambil pendampingan proses transfer knowledge kepada pengurus KKMP.
0: Iya.
2: atau kooperasi ke desa, ke KDMP.
0: Oke.
2: Ya, begitu.
0: Pak Ode, kalau misalnya ada masyarakat yang secara swadaya mengajukan, oh ya, ini ada pertanyaan kemarin. Silakan Pak Ahmad, langsung ke Pak Ode.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, ya, ini kan program nasional yang sangat bagus sih sebenarnya, Pak, strategis sih sebenarnya. Cuman saya ya, mohon maaf ya. Karena saya melihatnya seperti ini, mudah-mudahan penglihatan saya sebagai masyarakat salah. Wah, kayaknya sih pemerintah di bawah provinsi daerah itu tidak terlalu mendukung sih sebenarnya program nasional ini. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena yang kelihatan yang teman-teman semua sekarang itu kan yang menjadi masalah itu tentang lokasi gerai itu. Taruhlah saya ambil contoh di Kelurahan Lumpue, sebenarnya sudah ada lahannya ditunjuk. Tapi sebenarnya sampai sekarang sudah tiga kali menyurati itu lurah dengan ketua pengurus ke Dinas Perhubungan Provinsi, dalam hal ini Ciki mungkinan gubernur kan, untuk gubernur itu sampai sekarang tidak ada hasilnya, tidak ada bahwa ya silakan jalan, karena Dinas Koperasi juga Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi juga menunggu izin dari gubernur. Ini yang saya maksud, kayaknya tidak ada si perhatian khusus sebenarnya, tidak terimbangi dengan kencangnya laju pembangunan daerah itu dengan perhatian dari pemerintah daerah, mungkin provinsi, dengan anggaplah di Parepare misalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini persoalan yang terjadi ternyata harus memang sebenarnya verifikasi lapangannya itu harus penting, karena ada teman yang sempat bercerita seperti ini, kalau tidak ada penyerahan secara apa namanya diverifikasi sebelumnya, saya ragu sebenarnya untuk masuk di sana, karena melihat kualitas dari bangunan itu. Ini Pak, mohon sekali, jadi terlanjur ini yang tiga sudah terbangun, mohon sekali yang menjadi pengawas lah nantinya di situ, pengawas pembangunan dari itu tolong diperhatikan betul, karena ini menyangkut nanti nyawa manusia kalau misalnya bangunan itu tidak sesuai dengan standar yang diharuskan. Jadi keraguannya ini, ada teman itu sebenarnya ragu melihat bangunan ini, jadi dia memang harus ada tanda tangan dari yang memperikas bahwa ini bangunan betul-betul layak, boleh digunakan. Itu yang harus menjadi perhatian dari Dinas Tenaga Kerja ini untuk pembangunan gerai itu. Saya kira itu sementara, Pak.
0: Ya, mudah-mudahan Pak Kadis bisa menangkap dengan jelas pertanyaannya, Pak Kadis.
2: Oh, iya, alhamdulillah saya bisa tangkap dengan baik. Pak siapa lagi tadi namanya? Pak Dimas siapa?
0: Warga Lumpue.
2: Pak Ahmad. Oh iya, Pak Ahmad, warga Lumpue, terima kasih banyak masukan dan kemudian input-input informasinya. Benar sekali Pak Ahmad, bahwa untuk kasus Lumpue itu sampai sekarang, yang saya benarkan adalah soal statusnya ya, bahwa untuk sampai sekarang untuk gerai Lumpue itu belum ada keluar izin. Namun tentu pemerintah daerah ini kan berkaitan dengan aset. Ya, aset itu tidak serta-merta, tentu ada proses persetujuan, karena aset itu ada pengguna. Dalam ini kalau kita bicara soal Lumpue itu ada penggunanya Dinas Perhubungan kan, ada pengguna barang, ada kemudian penguasa barang, itu ada prosedur, dan kalau kita tidak penuhi prosedur itu bisa fatal itu. Karena itu bukan kemudian tidak didukung, tapi prosedur itu harus dilewati, Pak Ahmad. Jadi seperti itu. Tapi benar bahwa sampai sekarang untuk gerai Lumpue itu belum ada persetujuan, belum ada kemudian kejelasan soal tadi status izin itu untuk kemudian dibangun. Itu untuk Lumpue ya. Terus untuk verifikasi lapangan, benar, kami juga sepakat sekali Pak Ahmad, dan ini menjadi perhatian dari seluruh dinas, seluruh kepala dinas pada saat pertemuan di Makassar. Kami ini debat panjang ini Pak Ahmad, terkait dengan soal...
0: Ya, halo? Lanjut Pak, diselesaikan dulu.
2: Ya. Oh ya. Jadi ini benar yang dibilang Pak Ahmad tadi, Pak Dimas. Kami ini waktu pertemuan di Makassar ini jadi perdebatan panjang. Sayang sekali. Pada saat pertemuan di Makassar itu yang kami harapkan seluruh kepala dinas berkaitan dengan bidang koperasi yang menangani perkoperasian di Sulawesi Selatan berharap pihak Agri NASA hadir. di Makassar itu, tapi sekali-sekali hanya melalui Zoom. Jadi ini pertanyaan besar bagi kepala-kepala dinas terkait dengan verifikasi lapangan itu. Dan ke depan tentu ketika diverifikasi itu tentu harus ada dasar. Yang mau diverifikasi itu harus ada dokumen, ada dokumennya dulu. Ini yang menjadi pertanyaan semua kepala dinas. Kita sepakat Pak bahwa ini berkaitan dengan keselamatan dan tentu pemerintah daerah ketika melakukan verifikasi itu akan pasti menjadi perhatian soal-soal seperti itu. Seperti itu Pak Dimas.
0: Iya, kayaknya masih ada yang mau berinteraksi nih Pak. Masih boleh Pak ya.
2: Satu lagi ya, satu lagi ya. Oke oke.
0: Silakan Pak Alam langsung. Iya.
4: Pak Kadis, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Siap.
4: Pak Alam terakhir ini Pak.
0: Iya, langsung Pak. Jadi, Pak Alam.
4: Jadi, masalah gerai nasi merah putih. Nah, seperti tadi yang dikatakan teman-teman, ada ini, ada nih Pak, ini seumpama ya, baru kan tiga ya Pak, yang lain berkutat terkait masalah lahan, ada lahan yang diminta izin tapi dikontrakan, kemudian di Malaysia tadi. Pertanyaan saya, jaga alternatif ya, berikan solusi alternatif untuk gerai-gerai di kelurahan yang belum ada. Ya, artinya bentuk satu investigasi terhadap di luar tiga koperasi yang sudah ada. Artinya pokoknya lapak di oh ini lahan yang cocok ini, siapa pemimpin, siapa yang punya, apa pihak TNI atau Polri atau pemerintah kota. Nah, kemudian ya, adakah batasan waktu, makanya ini kan sudah berjalan kurang lebih 2 tahun, lalu 3 tahun, 4 tahun, kemudian belum ada kelurahan yang punya gerai. Nah bagaimana selanjutnya ini, karena untuk pemilu 2029 kan belum tentu Pak Prabowo terpilih ya, kembali.
0: Kelanjutan ini program. Kan
4: program Pak Prabowo ya. Ini yang mudah-mudahan terpilih kembali lanjut.
0: Oke.
4: Okay. Saya yakin Pak, kalau bukan lagi Pak SBY, tidak bakal lanjut. Contoh PNTM Mandiri kan SBY punya, tidak lanjut.
0: Oke.
4: Okay. Nah, begitu pula program Kotaku dan lain-lain. Ya,
0: itu saja mungkin Pak Alam.
4: Itu dulu pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mudah-mudahan Pak Kadis bisa mendengarkan dengan jelas. Ini ada dua pertanyaan Pak Kadis.
2: Pak Dimas, bisa diulang ke pertanyaannya Pak Dimas, kurang jelas katanya Pak Alam tadi.
0: Terkait dengan koperasi merah putih yang ada di Malusetasi. Yang dilabukkan itu Pak Kadis katanya ada lahan tapi dipersewakan meskipun tadi sudah dijelaskan sama Pak Dr. Kamal. Nah bagaimana progresnya itu, apakah ada alternatif lain? Terus yang kedua, ada tidak batas waktu program ini, karena ini kan program prioritas presiden. Nah bagaimana misalnya ini kan sudah 2 tahun, kalau sampai masa jabatan Pak Prabowo ini tidak berdiri, bagaimana keanunya? Solusinya.
2: Pak Dimas, tadi di Malusetasi apa itu? Ada lahan, kenapa itu di Malusetasi?
0: Lahan, menurut Pak Alam tadi, lahan yang dekat Pelindo itu Pak, mau dipersewakan dipersewakan kepada Pelindo. Itu lahan untuk operasi Merah Putih. Mungkin sedikit kejelasannya, sebenarnya lokasinya di mana? Malusetasi.
2: Saya tidak terlalu... saya tidak terlalu paham itu soal yang lahan itu, mungkin bidang aset yang paham ya. Saya cuma mau komentari soal pertanyaan kedua tadi.
0: Kelanjutan program.
2: Pertanyaan kedua. Jadi begini Mas Dimas, benar sekali bahwa ini kan program prioritasnya Bapak Presiden ini, Prabowo. Dan semua pihak tentu kita harus dukung, mulai dari pusat sampai daerah semua mendukung ini. Termasuk pemerintah Kota Parepare, Pak Wali sangat mendukung program ini. Terkait dengan soal mengenai bagaimana kemudian kalau ada KKMP atau Koperasi Kelurahan Merah Putih yang sampai tahun kedua, ketiga, 2028 belum juga punya lahan, ini sudah sementara sudah disampaikan persoalan ini, bukan saja ini kan bukan kasus Parepare ya, ini fenomena nasional, persoalan keterbatasan lahan ini. Karena itu pihak kementerian kita sudah sampaikan juga waktu Ibu Wamen datang di Parepare, dicarikan solusi, Ibu Wamen mengatakan begini, Saat ini Kementerian Koperasi lagi membuat skema tentang soal besaran lahan yang dibutuhkan untuk terkait dengan pendirian gerai yang sebelumnya adalah 20x30, kan begitu. Skema kedua itu akan dikecilkan lahannya, jadi memungkinkan pemerintah daerah yang punya lahan tidak cukup 20x30 itu untuk memiliki atau menghibahkan atau memberikan ke KMP. Itu yang pertama, artinya Kementerian Koperasi lagi menyusun regulasi berkaitan dengan soal besaran lahan yang sekarang ini kan 20x30 dan banyak daerah tidak bisa menyediakan lahan itu, karena itu kecilkan anunya, dikecilkan lahannya dengan skema pembangunan bertingkat ke atas. Jadi biar lahan kecil, ada aset kecil tapi bisa membangun ke atas. Yang kedua, ini penjelasan Ibu Wamen, yang bukan saya yang bilang, ini Ibu Wamen yang bilang. Yang kedua adalah bahwa sekiranya kemudian skema kedua itu juga belum ada, masih ada KKMP yang tidak memiliki lahan, ini jadi keputusannya bukan pemerintah daerah ini, yang pemerintah pusat, saya perlu garis bawah ini. Sekiranya skema kedua itu juga tidak ada, maka Kementerian Koperasi, pemerintah pusat akan membuat skema ketiga. Apa itu skema ketiga? Yaitu rencana, ini baru rencana, menyewa bangunan, begitu.
0: Jadi dipastikan program ini jalan, Pak Kadisya, sebelum masa pemerintahan Pak Prabowo ini berakhir ya?
2: Saya tidak mau, tidak bisa, karena domainnya bukan ke kami itu, Pak Dimas. Itu domainnya ke pemerintah pusat kan? Tapi pemerintah daerah mendukung, Pak Wali mendukung ini. Tentu itu kita tunggu skema tadi, yaitu skema soal bahwa besaran lahan bisa dikurangi. Kan tidak bisa. Tidak bisa juga kalau kita lahannya tidak cukup kita mau paksakan, karena memang ada aturannya, ada regulasinya bahwa harus besarannya begini. Skema kedua itu lagi ditunggu. Terus kalau skema kedua juga tidak bisa, ditunggu lagi aturan lagi, kan harus pakai aturan ini. Oh, dimungkinkan sewa, ya silakan. Kan begitu. Intinya ya, semua pihak komitmen, pemerintah kota komitmen, Pak Wali komitmen untuk mendukung ini, begitu.
0: Siap Pak Ode.
2: Oke, Pak Dimas ya. Sukses, sukses. Iya, Pak, salam sama Pak Alam tadi. Itu saudara saya itu. Iya, Pak Alam. Iya. Waalaikum. Iya, Waalaikum. Iya, sama-sama. Iya, Waalaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Seru sekali nih, kamu melu makutane ya Indonesia tapi tetap 10 nih.
1: Ya, terima kasih. Mudah-mudahan lain waktu masih bisa
0: ada
1: bergabung.
0: Waktu, mungkin juga bisa kami jadwalkan, tapi menunggu dulu pimpinan. Karena biar bagaimanapun pimpinan adalah pemutus
1: tali
0: silaturahmi.
1: Ya silat, oh caput balik dia. Jadi tema permisi apa jangga?
0: Iya.
1: Ya terima kasih Manan, engkau kipura bergabung ke Cerahe. Siapa tahu besok-besok mudah-mudahan Pak Kadis Koperasi masih bisa berkesempatan.
0: Ya, insya Allah beliau selalu siap. Ya.
1: Manakala ada pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat.
0: Iya.
1: Wabillahi taufiq wal hidayah.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian acara obras, obrolan sama sini untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga saran, kritikan, solusi, serta pendapat kita semua bernilai ibadah. Selamat mendengarkan program kami selanjutnya. Kapi 102.8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Mesranya musik dan informasi.
6: Insan Mesra, demikian telah kita ikuti bersama obrolan sana sini yang dipersembahkan oleh www.radiomesra.com.
7: Suasana kampung berubah. Mereka yang penting untuk mengukus jauh. bagaimana program pembangunan telah dilaksanakan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kasmin menekankan bahwa setiap program, kegiatan hingga penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan melalui hasil yang nyata. Masuki semester kedua tahun anggaran 2026, Tasmin mengingatkan seluruh perangkat daerah agar memanfaatkan sisa waktu secara optimal demi memastikan seluruh target kinerja dan pembangunan dapat tercapai sesuai rencana. Tasmin juga meminta seluruh kepala perangkat daerah meningkatkan kualitas pengendalian internal dengan membangun budaya kerja yang orientasi pada hasil solusi dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Tasmin, pemerintah Kota Parepare terus berkomitmen mewujudkan visi Parepare terbaik sejahtera dan maju melalui
8: Nyari bapak pula, tiap hari kerjanya keluyuran terus, gak mikir besok mau makan apa.
9: Siapa nama bapakmu, Dek?
8: Rizky,
9: nanya mulu, nyari bapak pula.

0: CV gue cara jadi kita akun di aplikasi PLN Mobile. Gampang banget loh. Sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Yang kedua, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, Elektrigen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
1: www.radiomesra.com.
2: Tepat pukul 10 pagi untuk wilayah Kota Parepare dan sekitarnya. Saatnya kita dengarkan Lintas Berita bersama Dimas Akbar.
3: Lisan Mesra Wali Kota Parepare Tasmin Hamid memimpin rapat monitoring dan evaluasi MONEP kegiatan subkegiatan pembangunan Kota Parepare triwulan kedua tahun anggaran 2026 di ruang pula kantor Sekretariat Daerah Kota Parepare Kamis 16 Juli 2026. Rapat tersebut dihadiri para pejabat lingkup pemerintah Kota Parepare sebagai bagian dari upaya memastikan pelaksanaan pembangunan daerah berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Dalam arahannya, Tasmin Hamid menegaskan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi bukan sekedar agenda rutin pemerintahan, melainkan momen penting untuk mengukur sejauh mana program pembangunan telah dilaksanakan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tasmin menekankan bahwa setiap program, kegiatan hingga penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan melalui hasil yang nyata. Masuki semester kedua tahun anggaran 2026, Tasmin mengingatkan seluruh perangkat daerah agar memanfaatkan sisa waktu secara optimal demi memastikan seluruh target kinerja dan pembangunan dapat tercapai sesuai rencana. Tasmin juga meminta seluruh kepala perangkat daerah meningkatkan kualitas pengendalian internal dengan membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil solusi dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Tasmin, pemerintah Kota Parepare terus berkomitmen mewujudkan visi Parepare terbaik, sejahtera dan maju melalui kerja nyata, kolaborasi yang kuat, serta komitmen seluruh perangkat daerah dalam memberikan pelayanan dan hasil pembangunan terbaik. Ia pun mengajak seluruh perangkat daerah menjadikan hasil monitoring dan evaluasi sebagai pijakan untuk mempercepat pencapaian target pembangunan 2026.
2: Demikian Lintas

0: www.radiomesra.com.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
2: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
3: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau ya teman-temanku makan ikan.
2: Ikan apa mau nak makan?
3: Mau ya makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
2: Betul sih Dek, nah teman-teman mau makan rasa-rasa. Jangan maki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
4: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tondrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato.

0: 4234.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan Muka Boleh sekarang lah.
0: Rumah makan Patatu. Bagus
2: toh. Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.

0: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.
1: Di belakang, Cik. Ya. Oke. Sambil seperti biasa, sambil kita menunggu Bapak Dr. Hayadi untuk membersamai kita di malam hari ini, insya Allah nanti ada juga dari Badan Bencana Nasional Daerah BPBD Kota Parepare yang akan membersamai kita. Jadi nanti boleh bertanya juga seputar mitigasi bencana. Ya. Program ini hadir di setiap hari Jumat pada maghrib. Alhamdulillah cuaca malam ini bersahabat, bagus. Ya, sambil kita menunggu dan teman-teman juga menyesuaikan peralatan di sini, silakan untuk mengisi, Pak. Mengisi kursi yang di depan dan meja, karena Pak Mansur itu yang di depan itu membagikan kue. Ya. Sudah berdiskusi ke Kak Isti dengan Pak Erik. Ya. Silakan untuk menyesuaikan dulu. Ini masih ada di depan ini, Pak. Mungkin yang di belakang atau yang di samping-samping diisi dulu ini. Masih ada meja dan kursi kosong. Iya. Ini di depan, Pak, masih kosong, mungkin bisa diisi dulu. Supaya kita dokumentasi juga bagus. Ya, malam ini kita akan berbicara terkait bencana. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan, tapi nanti akan diawali oleh ulasan dari Bapak dari Badan Bencana yang akan memberikan pandangan singkat. Nah, nanti bisa dipertanyakan teman-teman jamaah masjid. Ya, Pak Haji silakan. Itu dayolo Pak Haji. Ya, masih ada jamaah mungkin. Silakan Pak diisi. Di depan lebih bagus. Iya. Oke. Iya, Pak Haji silakan. Diisi di depan dulu Pak Haji. Pak Haji Mansur. Sudah yoloki. Iya. Negeri tak janda. Oh, lawan penting. Yang penting mau di sini beliau. Oke, ST boleh mungkin silakan.
2: Baik, terima kasih Kak Dimas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk kembali berkumpul di tempat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersua di malam dalam program ngopi berjamaah yang semoga saja program kita ini dilancarkan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Masjid Raya dan insan masyarakat yang ada di rumah, saya informasikan bahwa kegiatan kita ini live di Radio Mesra Kota Parepare, YouTube, TikTok, dan Facebook. Jadi bisa kita saksikan setelah kegiatan ini kembali. Nah, seperti biasa, kegiatan kita akan diawali oleh ceramah atau nasihat Islam yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Hayadi, dan tidak sendiri, beliau ditemani oleh narasumber kita dari BPBD Kota Parepare, ada Bapak Erik H.S.S. MM selaku Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Parepare. Terima kasih dan selamat datang di Kompi Berjamaah, Bapak. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita simak dan dengarkan dengan penuh ketenangan nasihat yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Hayadi. Silakan, Pak Ustadz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak ibu hadirin ngopi berjamaah insya mesra di mana saja berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah oleh karena rahmat dan hidayahnya juala sehingga pada kesempatan di maghrib, alhamdulillah Allah masih berkenan melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita sekalian. Kita hadir untuk bersama-sama mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Kun 'aliman aw muta'alliman aw mustami'an." Jadilah kalian orang yang mau mengajar. Kalau tidak bisa mengajar, maka belajarlah. Kalau tidak bisa belajar, maka perbanyaklah mendengar. Jangan menjadi golongan yang keempat. Detunami lo mapak guru, siatuni mak guru, siatuni baring kalinya. Maka kita minimal ambil bagian di tiga tempat itu dan salah satunya adalah kita perbanyak mendengar karena mendengar itu adalah bagian daripada ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita kali ini, ngopi berjamaah kali ini, saya hanya ingin sampaikan tiga pesan Nabi. Ada tiga kata Nabi yang harus kita jaga dengan baik dalam hidup ini. Pertama adalah jangan tinggalkan. Satu, syahadat. Yang kedua, jangan tinggalkan yang namanya doa. Dan yang ketiga, jangan tinggalkan yang namanya kalimat istighfar. Yang pertama, jangan tinggalkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makna lain dari syahadat ini adalah bukan hanya sekedar ucapan, tapi syahadat itu adalah merupakan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah, kita bersaksi tidak ada tuhan selain Allah. Maka yang kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk penghapusan segala bentuk tuhan yang disembah orang-orang Arab jahiliyah. Dulu orang menyembah matahari, gunung lata usa almana, menyembah jabatan apa saja. Maka hilangkan semua itu, yang ada adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk tauhid. Adapun asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa umat Islam itu sadar bahwa bukan hanya Nabi Muhammad yang dipercayai, tapi semua nabi dan rasul dia yakini. Tetapi kenapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam syahadat ini adalah karena nabi sudah disebutkan di awal dan dia juga adalah penutup dari semua nabi. Kalau nabi penutup dari semua nabi, berarti lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan simbol akhirul zaman. Akhir zaman artinya tidak ada lagi nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang harus kita yakini bahwa setiap 100 tahun yang ditutup itu adalah pintu kenabian, tapi Allah tidak pernah menutup pintu ijtihad kepada agama ini. Maka setiap 100 tahun akan lahir mujtahid atau orang-orang yang bisa memahamkan agama kepada kita dengan mudah. Yang kedua, jangan tinggalkan istighfar. Istighfar itu adalah salah satu bentuk zikir kita kepada Allah. Kenapa selalu istighfar? Karena istighfar itu adalah gempuran dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ingat Bapak Ibu, tidak ada manusia yang bersih dari dosa. Semua manusia pasti ada dosa. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan, bagaimanapun tingginya dosamu dan banyaknya dosamu, meskipun dosamu setinggi langit, bahkan sampai ke langit ketujuh, kalau gempur terus dengan istighfar, pasti dosamu akan diampunkan dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalimat istighfar memudahkan segala urusan kita. Dan yang ketiga, kalimat istighfar itu adalah maknanya insya Allah memperlancar rezeki kita. Jadi istighfar itu jangan tinggal ke dalam hidup ini. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, jangan pernah meninggalkan doa. Ingat Bapak Ibu, doa itu adalah permohonan kepada Allah. Sombong manusia orang-orang yang tidak mau meminta kepada Allah. Makanya kita selalu suruh minta udah uni astajib lakum. Ibaratnya ya kumaka de ogi namun ye pat ye milau ku pun Allah taala ilmu atau ku aslam milau ku daripada di sisi kami lo. Kami memang kita disuruh udah uni astajib lakum, minta minta minta, meminta minta kepada Allah mulia, tapi meminta minta kepada manusia adalah hina. Apa yang harus kita minta? Kata Nabi, mintalah dua. Satu, ya Allah, dekatkan aku dengan surgamu. Yang kedua, jauhkan aku dari nerakamu. Itu yang dianjurkan untuk selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak Ustaz nasihatnya. Selanjutnya, tahan dulu untuk bertanya. Kita dengarkan dulu informasi dari Bapak Erik terkait bagaimana sih upaya atau penanggulangan bencana di Kota Parepare. Silakan, Bapak.
4: Terima kasih, Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih dapat dipertemukan di tempat yang mubarak ini. Kemudian salawat dan taslim kalau kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi suri teladan kita.

instruksi DPDD tertulis dengan jelas bahwa ada tiga fungsi di dalam penanggulangan bencana itu sendiri. Yang pertama adalah sebagai fungsi komando, kemudian yang kedua sebagai fungsi koordinasi, dan yang ketiga sebagai fungsi pelaksana. Bisa kita bayangkan, kalau dalam penanggulangan bencana itu sendiri tidak ada yang dapat mengkoordinir, tidak ada yang dapat mengomandoi, dan yang tidak ada yang bisa mengkoordinasikan bagaimana tahapan-tahapan penanggulangan bencana itu sendiri. Alhamdulillah, kita di Kota Parepare, penanggulangan bencana itu sendiri sudah terkoordinir dengan baik. Cuma bagaimana ke depannya nanti masyarakat khususnya yang menjadi objek pada saat terjadi bencana itu selalunya menjadi korban, Pak Ustaz. Khususnya apabila terjadi banjir yang boleh dikata sudah setiap tahun kita rasakan. Tapi alhamdulillah kemarin di tahun 2024 dan 2025, walaupun kondisi air sungai Jawi-Jawi di wilayah Tegal dan Beton Palem itu agak tinggi, tapi karena upaya mitigasi yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota pada saat beliau menjabat sebagai Wali Kota Parepare itu melakukan normalisasi sungai. Jadi mulai dari wilayah Beton Palem, perbatasan Sidrap dan Kota Parepare, sampai di belakang Stadion Gelora Mandiri. Kalau tidak salah, sudah dua kali pada saat 2025 itu kondisi air sungai naik, tapi tidak menyebabkan banjir. Dan kami melakukan koordinasi kepada masyarakat-masyarakat di sekitar. Kata mereka, seandainya kita tidak normalisasi kemarin sungai, pasti banjir lagi. Dan itulah pentingnya bagaimana upaya-upaya mitigasi yang harus kita lakukan secara konsisten untuk mengurangi dampak yang akan ditimbulkan. Kemudian melihat kondisi cuaca saat ini, peralihan musim dari kemarau, dari musim hujan ke menuju ke musim kemarau, atau biasa istilahnya adalah El Nino. Tentunya ini merupakan ancaman tersendiri bagi kita di Kota Parepare yang letak geografisnya itu kompleks, ada pesisir pantai, ada pegunungan, dan dibelah oleh dua sungai, yaitu Sungai Jawi-Jawi dan Sungai Karajawi. Teman-teman dari Damkar juga bersama dengan BPBD melakukan beberapa kali himbauan kepada masyarakat, baik itu melalui kecamatan, melalui kelurahan, memberikan himbauan-himbauan bagaimana kita mengantisipasi sedini mungkin, meningkatkan kewaspadaan agar hal-hal yang tidak kita inginkan itu tidak terjadi. Contoh beberapa hari ini, karena kondisi kekeringan kita sudah ada kenaikan level dari bulan-bulan sebelumnya, sehingga banyak terjadi kebakaran lahan. Tentunya ini tidak disengaja, walaupun ada masyarakat kita yang sengaja membakar sampah, dianggap apinya sudah padam lantas ditinggalkan, datang angin kencang meniup sehingga api yang tadinya padam itu menyala kembali. Tentunya ini harus kita dijadikan perhatian bersama agar senantiasa menjaga wilayah di sekitar kita terhindar dari adanya kebakaran lahan. Terus selanjutnya terkait dengan penanganan darurat pada saat terjadi kondisi darurat itu sendiri, kami melalui pemerintah Kota Parepare menyediakan layanan 112 atau 119. Apabila membutuhkan pelayanan darurat, silakan dihubungi. Ada tiga instansi yang standby di gedung tersebut. Yang pertama adalah BPBD, ada Damkar, dan ada layanan kesehatan darurat. Jadi silakan Bapak Ibu memberikan informasi. Satu yang perlu dijaga juga, beberapa kali kami juga mendapatkan informasi yang hoax. Pada saat sampai di lokasi ternyata tidak ada titik yang dimaksud. Nah, ini yang bisa menyebabkan kerugian bagi kita, teman-teman petugas di lapangan. Kecepatan yang ditempuh ke titik lokasi itu kecepatan maksimal, mana lagi mobil tangkinya penuh air, ini tentunya sangat membahayakan. Apabila ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan laporan-laporan palsu. Saya kira itu terkait dengan penanganan selanjutnya, mungkin bisa kita lanjutkan dengan diskusi atau beberapa

0: atau pertanyaan yang akan diberikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Erick informasinya. Selanjutnya sesi bertanya, izin Ibu saya mengingatkan durasi pertanyaan minimal maksimal 3 menit. Silahkan Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan saya ini pada Pak Ustaz, mohon maaf Pak Ustaz, yang saya tanyakan sampai sekarang itu ada pernah dijelaskan tentang meliterasi diri. Sampai saat ini saya tidak tahu yang mana sebenarnya itu meliterasi diri. Kemudian yang kedua Pak Ustaz, bagaimana kita mendoakan orang sedangkan diri kita sendiri yang tidak beres. Ya begitu. Jadi ya itu saja pertanyaan.
1: Baik, terima kasih. Silakan Pak Ustaz.
3: Kalau orang mengatakan literasi Al-Qur'an berarti baca Al-Qur'an, literasi buku kita membaca buku, literasi diri ya belajarlah membaca diri sendiri. Kadang-kadang kita begini Ibu, kadang kita bisa melihat kekurangan orang, tapi kadang kita pernah melihat kekurangan diri sendiri. Kadang kita lisan kita ini ringan untuk berbicara dan tidak pernah memikirkan bagaimana apakah orang tersinggung apa tidak. Maka bagaimana meliterasi diri dalam dunia tasawuf itu ada disebut dengan man arafa rabba nafsahu, siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Tapi makanya yang mana dimaksud dengan manusia di situ? Apakah ini tangan? Kalau tangan disebut tangan manusia, kepala manusia. Maka manusia dikatakan manusia itu ada karena ada kesadaran. Itulah manusia. Maka literasi dirimu dengan apa? Kenali dirimu. Bagaimana maksudnya? Adalah ajak dirimu berdamai dengan kebaikan-kebaikan yang selalu engkau tampilkan. Artinya gini. Ajarkan lisanmu untuk berbicara baik, sebab ketika lisan berkata baik maka lisan itu, kebaikan itu akan kembali kepada diri sendiri. Sebaliknya ketika lisan itu berkata buruk maka lisan berkata buruk pun tidak akan pernah kepada orang lain, tapi dia akan kembali kepada dirinya sendiri. Itu dulu. Jika engkau bisa mencubit orang dan itu sakit, maka itu juga yang kau rasakan kalau kau cubit dirimu sendiri. Artinya sebelum kita berbuat, maka kita bisa merasakan apa yang akan dirasakan orang ketika aku bisa melakukan itu kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, literasi diri kita apa itu? Dengan membiasakan diri kita untuk ajak hati kita untuk senantiasa beristighfar, senantiasa untuk berzikir, senantiasa melakukan hal-hal yang positif. Karena penyakit yang paling bahaya itu adalah bukan penyakit fisik, tapi penyakit yang paling bahaya adalah penyakit hati. Iri hati, dengkinya, hasadnya, hasutnya, riaknya, sombongnya, semua itu. Maka menghilangkan semua itu adalah dengan bentuk zikir. Contoh, sombong bisa dihilangkan dengan kalimat istighfar atau perbanyak syukur kepada Allah. Kufur nikmat itu diliterasi dengan rasa syukur kita kepada Allah. Bukan banyaknya, tetapi pembiasaan melapaskan kalimat Alhamdulillah. Riaknya selalu dikata, itu bisa diliterasi dengan kalimat-kalimat Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu akbar. Dan kalimat Alhamdulillah bisa menghilangkan penyakit iri hati. Karena iri hati itu, Bapak Ibu hadirin, kita tahu bahwa iri hati itu adalah perasaan tidak senang ketika melihat orang lain memiliki nikmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bentuk-bentuk seperti ini adalah merupakan bagian daripada literasi diri kita. Artinya, melakukan perbaikan-perbaikan kepada diri sendiri. Apa kebiasaan yang pernah kita lakukan itu buruk, maka ganti dengan perbuatan yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, demikian Ibu.
1: Oh,
3: terpeka. Doa ya. Doa ya. Saya mau berdoa tapi saya sendiri enggak. Gini Ibu. Nabi itu gini, doa itu bukan berarti harus kita baik dulu ya. Tetapi boleh jadi kita ada orang yang jahat tapi dia mendoakan orang dengan baik. Dengan jalan itulah dia bisa berubah menjadi sesuatu yang baik. Jadi kalau kita hanya menunggu bahwa kita baik baru kita mau perbaiki orang, itu enggak fair namanya. Artinya boleh jadi jalan kebaikan itu ada kepada kita, tapi kitalah yang mungkin digerakkan hatinya oleh Allah untuk melakukan kebaikan itu meskipun hanya bentuk dalam ucapan yang baik. Karena ucapan yang baik itu adalah doa, Ibu. bukan hanya mengangkat tangan. Makanya seorang perempuan itu berhati-hatilah berkata-kata kepada anaknya, kepada orang lain. Ingat ki Bapak Ibu hadirin, yang membuat orang sehat adalah bukan obat. Obat itu berapa persen bisa menyembuhkan, tapi kata-kata yang baik, motivasi yang baik itulah yang bisa menyembuhkan penyakit orang. Coba kalau kita misalnya kepada suami sudah capek, lalu kita omelin, kalau kita menoko-noko lagi, pakai laki temato ya, mati lapu jelas semua nimu perdiwe. itu kan apa artinya, suami kita down seperti itu, hilang kreativitasnya, hilang rasa sayangnya, dan hilang kepeduliannya kepada istrinya. Kenapa? Karena yang diharapkan adalah kata-kata yang manis, tapi bukan kata-kata itu yang keluar, justru cacian dan makian. Itu tidak bisa, motivasi dirinya akan hilang. Tapi meskipun orangnya buruk, tapi nasihat yang baik, ingat ya, nasihat yang lemah lembut tapi menyentuh, itu jauh lebih efektif daripada kata-kata yang kasar dan keras dan memaki, tidak akan pernah melakukan perubahan. Perubahan yang signifikan itu adalah bentuk kata-kata yang baik, itu doa. Jadi kalau kita hanya menunggu nanti saya baik berubah mendoakan orang, tidak akan pernah jadi. Jangan pernah menunggu untuk bersedekah nanti kaya, ya. Tetapi meskipun boleh jadi kita dalam pandangan orang, kita buruk, saya buruk dalam pandanganmu ya Allah, maka boleh jadi dengan saya mendoakan orang itu jalan untuk menjadikan saya lebih baik di mata orang lain, gitu. Oke.
1: Okay. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Selanjutnya pertanyaan di Bapak tadi yang baju biru tabe.
4: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Pak Manuri. Ada tiga pertanyaan. Yang pertama ini sekaitan dengan ini piala bola ya, sekarang piala dunia ini bola ini, seperti kemarin Argentina misalkan jam 12, kita kalau mau sholat malam itu syaratnya itu adalah kita tidur, harus tidur dulu ya misalnya. Kemudian saya tidur waktu itu misalkan, namun jam tengah 12 langsung pergi ke nonton bola. Nah, setelah itu baru sholat itu, apakah itu yang ini atau harus tidur lagi baru sholat? Nah, kemudian kaitan dengan tadi ada istighfar doa ini, di situ kita salah satunya kita berdoa untuk misalkan sholat istighfar dan sebagainya, istighfar misalkan kita minta petunjuk pilihan A, B dan C misalkan. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa petunjuk apa yang Allah berikan kepada kita terkait dengan permohonan kita itu. Kadangkala kok berulang-ulang setiap malam kita ini, tapi kita belum ada petunjuk kepada yang mana yang kita ini. Nah, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, sekarang fungsi penanggulangan bencana ya, ada tiga tadi ya, koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi ya, atau apa ya, yaitu itu sebenarnya ini barang lama, tapi hanya seperti pemadam kebakaran ya, tegasnya hanya ada kebakaran datang padamkan sudah selesai. Fungsi koordinasi itu tidak ada. Misalkan sekarang misalkan di satu titik terjadi bencana yang satu jenis ini, nanti di kemudian hari akan terjadi itu lagi, berarti fungsi koordinasi itu tidak ada. Koordinasi itu dengan mungkin instansi lain yang berhak untuk merehabilitasi atau apa dan sebagainya. Tapi toh itu saja yang diulang dari tahun ke tahun, itu lagi. Berarti fungsi koordinasi itu tidak berjalan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Bapak. Jadi saya langsung menjawab. Dari tadi di dalam Undang-Undang 24 tahun 2007 itu adalah fungsi komando, koordinasi dan pelaksana. Jadi saya jelaskan secara satu persatu terkait dengan fungsi komando ini adalah instansi yang mempunyai kewenangan penuh di dalam mengkoordinir atau memandai bagaimana tahapan bencana itu. Jadi bencana itu bukan saat terjadi saja Bapak. Jadi bencana, penanggulangan bencana itu dimulai dari pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Ada tiga tahapan juga di dalamnya. Contoh yang kami laksanakan di BPBD Kota Parepare, dalam kegiatan pra bencana itu ada namanya pencegahan dan kesiapsiagaan. Jadi kita melakukan sosialisasi ke beberapa sekolah-sekolah, instansi-instansi atau BUMN yang terkait yang membutuhkan simulasi atau semacamnya, itu selalu kita turun, bahkan dalam setiap bulan itu kadang 2 atau 3 kali dalam setiap sebulan. Tentunya ini akan memberikan efek bagaimana kita memberikan atau mengedukasi kepada masyarakat supaya pada saat terjadi bencana itu semua sudah bisa diketahui apa yang mesti kita lakukan. Terus yang kedua terkait dengan fungsi koordinasi. Ini sebelum terjadi kondisi darurat itu sudah kita jalankan, Bapak. Jadi di dalam fungsi koordinasi di situ ada dari pihak TNI, ada pihak dari Polri, ada instansi vertikal. Contoh kita di Kota Parepare, ada Basarnas atau Pasunit. Jadi sebelum terjadi bencana kita selalu melakukan koordinasi. Pertama yang kita lakukan koordinasi seperti contoh, misalkan menghadapi musim hujan. Peralatan apa yang mereka tersedia di kantornya atau bagaimana? Contoh kalau kita terjadi banjir, itu kita sangat membutuhkan perahu karet. Jadi mari kita cek di instansi mana ada perahu karetnya, terus sumber daya manusianya atau personilnya berapa yang bisa kita lipatkan pada saat terjadi bencana. Jadi fungsi koordinasi seperti itu. Pada saat terjadi kondisi daruratnya, ini sudah terlaksana dengan baik, Bapak. Jadi perlu kita ketahui bersama untuk di Kota Parepare sendiri ada puskesmas di kantor pelayanan terpadu di Jenderal Sudirman. Jadi pada saat kondisi siaga darurat, teman-teman dari instansi lain yang atau stakeholder terkait itu sudah berkumpul di tempat itu. Kemudian kita memetakan di bagian-bagian mana, di titik-titik mana saja yang perlu penanganan darurat. Makanya dari jumlah personil dan segi peralatan itu sangat kami butuhkan agar pelayanan kepada masyarakat itu cepat tercapai. Kemudian fungsi pelaksanaannya ini juga sebelum terjadi bencana itu sudah kita petakan dalam bentuk dokumen, ada istilahnya kajian risiko bencana. Jadi sebelum terjadi bencana kita sudah memetakan, oh di wilayah ini potensi bencananya apa. Jadi kita selalu melakukan koordinasi, tidak pernah terlepas. Jadi apapun bentuknya itu terkait dengan koordinasi ini adalah hal-hal yang penting. Terkait dengan yang Bapak maksud tadi adalah kejadian yang terulang, kita ketahui bersama siapa sih yang ingin bencana, siapa yang menginginkan terjadi bencana. Tidak ada yang bisa menolak. Tapi dengan pengetahuan yang kita miliki dan keterampilan yang kita miliki khususnya kepada masyarakat, tentu ini sangat-sangat mempengaruhi, dapat mengurangi risiko yang akan ditimbulkan. Saya kira seperti itu, Bapak. Terima kasih.
3: Ya, baik, Bapak-Ibu hadirin. Yang pertama adalah salat tahajud untuk bola. Salat tahajud itu salah satu syaratnya, itu kan lewat jam 12 malam kan, baru bisa, 1/2 malam. Kemudian salah satu syaratnya adalah tidur. Tidur itu bukan berarti harus tidur lama. Sementara nonton bola saja kita tertidur. Nggak tidur itu gini. Kalau kita di masjid kita ngantuk seperti ini pantat tidak terangkat tapi kita begini, itu nggak tidur itu. Tapi kapan pantat naik maka itu bisa batal wudunya dan itu dianggap sudah tidur. Meskipun hanya tidurnya hanya sekitar 5 menit, maka itu sudah tidur hilang kesadaran, maka itu bisa salat tahajud. Ya, itu harus dipahami dulu karena tidur dulu. Jadi saya tidur jam 10, tiba-tiba bangun jam 12 untuk nonton bola. Setelah selesai bola misalnya, saya jam 2 salat tahajud, enggak ada masalah, silahkan salat tahajud Bapak Ibu hadirin. Ya, karena syaratnya kan sudah masuk waktunya tahajud. Nah, yang paling bagus kan akhir waktu adalah masuk waktu sebelum masuk waktu subuh. Sebelum masuk waktu subuh itu paling bagus untuk sholat tahajud. Kenapa? Karena bersambung dengan sholat subuhnya. Kemudian yang kedua adalah istikharah. Saya ini dihadapkan dua pilihan, yang mana saya harus pilih, maka saya harus istikharah. Tapi tidak ada tanda yang diberikan oleh Allah yang mana saya harus pilih, kan gitu. Maka belajarlah dari perkataan hati nurani kita. Itu kan ada di situ bisikannya. Ingat, ada yang dari atas dan dari bawah. Maka mana lebih dominan, apa yang kita pikirkan, yang kadang-kadang kita dipertemukan dalam kehidupan seperti itu. Tapi harus kita ingat begini, Bapak Ibu. Ada satu kisah yang menarik dari bukunya, Prof. Jaluddin Rahman. Saya masih ingat waktu itu terjadi kemarau panjang kita di Indonesia. sampai ulama-ulama itu di Jawa masuk untuk salat istikharah minta hujan, tapi tidak turun-turun hujan. Kalau dikumpulkan beberapa kiai, akhirnya ada orang yang pendosa yang bermaksiat kepada Allah. Begitu dia masuk tanah lapang, dia dendangkan lagu-lagu taubat sambil minta hujan. Alhamdulillah, beberapa menit kemudian turun hujan. Bapak ibu hadirin, lah kalau kita mengatakan, oh kelaka ulama, ada udah ada kiai, kok minta hujan saat istikharah tidak diterima? Tapi kenapa ada orang-orang yang pendosa bermaksiat mendendangkan lagu-lagu taubatnya? Kenapa turun hujan? Nah, ini satu perbandingan ternyata bahwa Allah jauh lebih mencintai orang-orang yang menuju taubatnya Allah daripada orang yang bangga dengan ibadahnya. Itu harus kita pahami begitu. Ketika dalam ibadah Anda tidak pernah merasakan apa-apa, maka ada hal yang keliru dalam pelaksanaan ibadah kita. Jangan sampai kita beribadah bukan karena Allah, tapi karena hanya untuk sekedar gugur kewajiban. Kenapa orang-orang yang bermaksiat justru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dia dengan tulusnya taubat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa Allah mengatakan innallaha tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Aku cinta orang yang bertaubat dan aku cinta orang-orang yang suka membersihkan dirinya. Itulah tadi, Ibu. Literasi diri, bersihkan dirimu. Allah jauh lebih mencintai itu. Ya. Allah akan angkat derajatmu, Allah akan muliakan engkau dengan apa saja. Kenapa? Karena kita selalu dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Oke.
1: Baik, terima kasih. Ngomong-ngomong soal Piala Dunia, Ustaz, ada titipan dari Ustaz Musra ini, Ustaz. Dia bertanya katanya begini, Ustaz. Kemarin untuk Piala Dunia Argentina lawan Mesir, mereka taruhan, Ustaz, siapa yang menang dia mau terakhir kalau dia itu Argentina. Nah, kira-kira itu masuk juga, Ustaz?
3: Iya. Menarik juga ini, kayak segini. Ini kan banyak begini, Babu, ya. Kita kan istilahnya, bukan di istilahnya apa, dia harga kelakar, main-main bercanda. Kalau saya menang, aku traktir kok. Kan gitu. Selama dia mengatakan dia, saya kalau saya menang, meskipun ada candaan, dia mengatakan saya traktir, saya menang, dan itu belum dilaksanakan, baru di perkataan, maka itu tidak dianggap sebagai dosa. Dan ketika dia lakukan itu, maka masuk dalam kategori judi. Ingat, kebaikan baru berniat sudah dicatat sebagai satu kebaikan. Ya Allah, insya Allah besok saya berniat untuk puasa. Ya, sudah makan sahur. Ternyata besoknya ditraktir, Ki. Tidak jadi puasa. Maka sudah dihitung sebagai satu amal ibadah di sisi Allah, meskipun puasanya batal. Tapi kalau kejahatan, dia berniat melakukan kejahatan, belum nanti dicatat kejahatannya kalau dia laksanakan. Kalau saya menang, saya traktir kok. Ya, dan dia mengatakan, iya, tapi memang keberapa? Yang jelas sekian, maka itu masuk dalam keadaan pertama. Ada menganggap itu adalah judi karena dia ada sewa. Ada mengatakan tidak, bukan judi itu, karena dia hanya perasaan gembira saja kepada orang. Lalu mengatakan kalau saya menang artinya dukungannya dia kepada Argentina. Dia menang, akhirnya Mesir tersingkir misalnya, meskipun ada beberapa insiden dilakukan di situ. Tapi dia gembira mau traktir, tidak ada masalah, boleh dilakukan. Dan itu bukan judi, Bapak Ibu. Ya, dia hanya bergembira saja. Tetapi ketika mengatakan, sewa kia, kuganda kok. Itu maksud judi itu, Bapak Ibu. Ya, kalau hanya mau traktir, tidak ada masalah, silahkan, Bapak Ibu. Kan tidak ada yang suruh. Ya, tidak ada yang suruh. Tapi kalau hanya mengatakan seperti itu, tidak ada masalah, Bapak Ibu.
5: Ya, meskipun Ustaz sama-sama menikmati itu.
3: Iya, meskipun sama-sama menikmati, itu bukan judi. Itu hanya apa istilahnya, perasaan euforianya saja, gembira. Karena mungkin ya gebetannya Argentina menang, ya itu harus dipahami, Pak Abu. Kenapa harus Argentina menang? Karena kalau Argentina kalah, kurang penonton. Maka dimenangkan Argentina oleh FIFA. Ya, kalau Mesir menang, aduh, kurang penonton di Amerika. Ya. Itu permainan tingkat tinggi FIFA itu. Jadi tidak usah nih pusing-pusing. Kenapa Mesir harus kalah? Ya sudah rezekinya Argentina.
1: Wah, bahaya ini pembahasannya. Oke, lanjut. Yang mau bertanya lagi silakan, Pak Haji.
6: Saya mau pertanyakan tentang doa, ya. Dalam berdoa itu banyak orang salah kaprah. Ya. Salah kaprah artinya kaulah terbalik. hamba ini jadi bos. Allah jadi wah, segala macam diminta, disuruh-suruh begitu, padahal tidak boleh begitu. Ya, ini yang banyak terjadi. Segala macam diminta, berarti tidak diikuti dengan perbuatan. Jadi begini, doa itu pengakuan pikiran, hati, perbuatan, dan ucapan. Kalau orang sakit itu minta sehat, baru segala tantangannya dia makan, pastilah sakit terus, bahkan lebih cepat kematiannya. Begitu. Orang kaya mau jadi kaya tapi malas, harus diikuti bukan? Itu misinya barang bahwa ucapan, perbuatan, pikiran dan tindakan harus ada empat itu untuk dipenuhi dalam berdoa. Kalau kita hanya ucapan saja minta segala macam, saya kira ini hukum sunnatullah. Ya, ini hukum sunnatullah. Jadi saya minta dikoreksi ini Ustaz, karena waktu sudah
1: mepet.
6: Saya serahkan kembali.
1: Terima kasih. Okay.
3: Tapi Pak Haji, Nabi Musa ketika berhadapan dengan laut, dia tidak minta kepada Allah, ya. Lalu dibelah lautan, tidak. Tapi Nabi Musa hanya berkata, Allahumma lakal hamdu. Nabi Ayub dikasih penyakit 2 tahun, penyakit kulit sampai ulatnya sudah mau masuk di lidahnya. Dia tidak minta kepada Allah sembuhkan, tapi beliau hanya berkata, ya Allah, kalau sekiranya ulat ini masuk ke lidahku dan memakan lidahku, tak ada lagi lidah yang bersikir menyebut namamu. Dan ketika ulat itu mau masuk ke hatinya, maka Nabi Ayub juga berkata, ya Allah, sekiranya ulat ini masuk ke hatiku dan memakan hatiku, tak ada lagi hati yang berdetak menyebut namamu, ya Allah. Tapi kan Nabi Ayub minta disembuhkan? Tidak. Beliau hanya berkata kepada Allah, dia memuji, subhanallah, maha suci engkau, ya Allah. Nabi Yunus ditelan oleh ikan nun. Apakah dia minta dikeluarkan? Tidak. Dia hanya memuji Allah. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini bukan doa, tapi bentuk sikir dan sekaligus adalah merupakan pengejawantahan daripada nilai-nilai doa yang begitu besar yang disampaikan oleh para nabi-nabi dan kita sampai hari ini. Maka kalau kita hari ini doa kita adalah bentuk permohonan kita kepada Allah. Cuma, tapi Pak Haji, biasanya banyak-banyak sekali orang berdoa itu mengancam Allah. Ya Allah, kalau kau tidak, ya kalau gitu kan, ya Allah, sekiranya kau tidak kabulkan doa kami, Allah, maka kami keluar soal yang merugikan, begitu. Nabi Adam, apa doa Nabi Adam ketika diusir dari surga? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, ya Allah, kami zalim. Dia sadari dirinya zalim. Dia sadari dirinya zalim. Kenapa? Karena dia memakan buah khuldi, melanggar perintah Allah. Jadi bagaimana doa itu bisa terlihat dengan baik? Ya, minimal pertama adalah bersihkan makanan dan minumanmu dulu. Jangan ada makanan haram masuk dalam tubuhmu, karena doa tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, minimal dalam bahasa berdoa adalah bahasa merendah. Makanya kita dilahulai kan puji-pujian dulu. Subhanallah, kita memuji-muji dulu, Pak. Baru minta. Coba kalau kita mau minta pinjam uang sama tetangga, apa kita langsung pinjam uang? Tidak. Memuji-muji dulu. Ibu, bagusnya gorden tadi. Mahal ini gorden begini. Di Singapura ini, kalau di Lakas segitu, kita tahu. Kenapa? Kita puji dulu, baru apa mau tak? Oke, pinjam berapa? Begitu dia kita kepada Allah. Jangan langsung, meskipun Allah tahu. Tapi Allah hanya mau ada fasilitas namanya aturan. Oh, mintalah. Kenapa? Karena memang saya suruh. Udauni astajibul lakum, mintalah kepadaku. Ya. Makanya sombong orang yang sholat tidak berdoa, Pak. Tapi lebih sombong lagi orang berdoa tidak sholat. Ada tuh begitu. Rajin sekali berdoa, dapat dia sempajang. Bapak Ibu, makanya itu doa sholat itu adalah doa. Tetapi doa yang kita minta sudah sholat, itu permohonan kita kepada Allah. Itulah sesuai dengan perbuatan kita, apa yang kita lakukan, itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, diikuti dengan ikhtiar. Inti dari doa adalah bisa merubah takdir. La yudrikul qada illa du'a, tidak ada bisa merubah ketentuan Allah kecuali dengan doa. Rubahlah. takdirmu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian.
1: Baik, Masya Allah, terima kasih Pak Ustaz. Ini ada pertanyaan dari media sosial untuk Pak Erik dari WBBD. Katanya Pak, izin, ini kan akan memasuki El Nino. Nah, langkah mitigasi apa yang dilakukan BPBD agar bencana tidak sampai terjadi di Kota Parepare?
0: Saya langsung jawab saja. Terkait dengan El Nino itu adalah salah satu fenomena yang dimana potensi hujan, curah hujan itu semakin menurun. Jadi sesuai dengan perakiraan BMKG, tentunya BPBD memiliki tugas untuk menyebarkan informasi yang dikeluarkan oleh instansi tersebut. Memasuki bulan Juli ini, kita sudah mengarah ke sana, ke kekeringan. Kemudian di bulan Agustus lebih parah lagi, dan puncaknya ada di bulan September. Bisa kita lihat di media, di media sosial juga, BMKG, Instagram, di berbagai platform media sosialnya, itu sudah dijelaskan jauh hari sebelumnya. Jadi puncak kita di wilayah Sulawesi Selatan berada di bulan September. Nanti di bulan Oktobernya itu kita sudah mulai ada hujan dan seterusnya sampai di akhir tahun 2026. Terkait dengan mitigasi yang kita lakukan, itu yang pertama adalah mari kita menghemat air. Bagaimana kita mau hidup kalau kehidupan itu sendiri tidak ada? Contoh sungai yang ada di Jawi-Jawi yang di belakang Lapa Demas itu tadi saya lihat tak sudah mengering. Bisa dibayangkan bagaimana kalau kita krisis air bersih, dan alhamdulillah melalui PDAM Kota Parepare itu sudah ada beberapa sumur-sumur dalam yang mereka lakukan pengeboran, dan itu menjadi cadangan utama untuk masyarakat di wilayah Kota Parepare. Kemudian selain dari kekurangan air, tentunya ini yang sangat banyak menyebabkan yaitu adalah kebakaran lahan. Satu minggu terakhir boleh dikata 3 atau 4 kali penanganan dilakukan oleh teman-teman damkar yang dibekap dengan teman-teman dari BPBD untuk melakukan penanganan. Perlu kita saya sampaikan di sini bahwa kebakaran olah-olah itu kadang ada yang disengaja, kadang ada yang tidak. Contoh bangunan pintu rokok sembarangan. Kalau kita lewat ke bambu runcing menuju Perimas, kadang kita bilang rokok saja tentunya. Di sana banyak alang-alang kering. Ini yang dapat menyebabkan kebakaran lahan.
7: www.radiomesra.com

رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula hidayah berupa kesempatan untuk bersama-sama menunaikan kewajiban kita salat Jumat berjamaah. Salawat dan taslim tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang senantiasa kita harapkan syafaatnya nanti di yaumul kiamah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kami akan menyampaikan berita duka yang mendalam kepada kita semua jamaah Masjid Raya Kota Parepare. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah almarhum Muhammad Junaidi M yang dikenal dengan Pak Edi, yang sehari-hari membersamai kita sebagai operator sound system di masjid ini. Dia berkhidmat di masjid ini kurang lebih 40 tahun. Insyaallah akan disolatkan di Masjid Raya ba'da Asar dan dikebumikan di Karyamo, dan rumah duka di kebun sayur Panyanya. Ya, demikian penyampaian kami. Selanjutnya kami akan membacakan laporan keuangan Pengurus Masjid Raya Kota Parepare per tanggal 17 Juli 2026. Saldo kas awal sebesar Rp71.278.597. Penerimaan isi kotak amal Rp10.445.000. Sumbangan almarhumah Hajjah Sumiati Rp70.000. Hamba Allah Rp50.000. Sumbangan Bapak Abdul Aziz Latunru Rp8.575.000. Jumlah Rp19.140.000. Total penerimaan Rp90.418.597. Pengeluaran biaya rutin Jumatan Rp3.000.000, bayar upah kebersihan Rp2.000.000, biaya rutin yasinan Rp850.000, bayar kajian Al-Qur'an Rp250.000, bayar biaya kopi berjamaah Rp400.000, bayar rekening listrik Haji Latunrum Rp7.691.500, bayar PDAM Haji Latunrum Rp880.500, bayar rekening listrik Rp1.481.850, bayar jastel wifi Rp388.500, bayar nota campuran Rp1.125.000, jumlah Rp18.067.350. saldo kas akhir per tanggal 17 Juli 2026 sebesar Rp72.351.247. Menyusul sumbangan yang masuk, almarhum Haji Abdul Hafid, Haji Ismail, almarhumah Nur Lela Rp1.000.000, almarhum Pung Haji Bengak bin Malewa Rp50.000, Haji almarhum Haji Abdul Latif Bengak Rp50.000, almarhum Haji Yusuf Sulaiman Bengak Rp50.000, almarhum Haji Husain Fing bin Kutanga Rp50.000, almarhumah Haja Astima Aziz SE Rp50.000, almarhumah Haja Palelek binti Haba Rp50.000, almarhumah Haja Sema binti Darisa Rp50.000, almarhumah Pung Haja Ciko bin Husain Rp50.000, almarhumah Habib bin Sambah Rp100.000, Satria Rp100.000. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meminta kesediaan untuk mengirimkan Al-Fatihah terkhusus kepada almarhum Muhammad Junaidi M, seluruh penyumbang dan donatur makan siang Jumat berkah serta ngopi berjamaah. Ala hazinniyah Al-Fatihah. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni dari dosa-dosanya, sumbangannya menjadi amal jariah untuknya dan kedua orang tuanya, dilapangkan rezekinya serta harta lainnya semakin berkah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, acara Jumat pada siang hari ini insyaallah yang bertindak sebagai khatib adalah Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Haji Muhammad Ihsan Darwis MA. Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

아우러 셔더르 됐습니다. 아우러 셔더르 됐습니다. 알라이바랄라구 앙바루 알라구 앙바루 알라

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته وافعلوا الخير واجتنبوا سيئات لعلكم تفلحون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين جماعه جمعات yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmatnya Allah la tuhsuha, kita tidak sanggup menghitungnya. Andaikan ada satu alat komputer yang ingin mencoba menghitung nikmat Allah, mungkin alatnya sudah rusak, tetapi belum selesai menghitung nikmat Allah. Marilah kita senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah. Takwa dalam arti adalah melaksanakan seluruh perintah Allah secara ikhlas dan menjauhi larangan Allah tulus ikhlas pula. Juga takwa dapat diartikan adalah menumbuhkan amal-amal saleh yang nyata terhadap diri kita sebagai pembuktian kebenaran iman seseorang. Segala tingkah laku dan perbuatan manusia, apakah perbuatan kita selama ini bertentangan dengan ajaran Al-Quran ataupun sebaliknya? Apakah perilaku kita selama ini tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran ataupun memberikan yang terbaik? Maka itu yang menjadi ukuran iman seseorang terhadap Tuhannya dan juga menjadi ukuran iman seseorang terhadap sesama manusia. Marilah kita memperbanyak membaca selawat atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan marilah kita memperbanyak membaca kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ma'asyiral muslimin,
Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ajaran Islam mengajarkan kepada seluruh umat manusia, wabil khusus kepada umat Islam, agar senantiasa memegang prinsip. Apa kata orang tua? Orang tua mengajarkan kepada anak dan keluarganya, wahai anakku, pegang prinsip ini, kata orang tua. Dalam bahasa Bugis Makassar, sipaka tahu, sipaka lebih, dan sipaka inga. Ini dalam konteks Bugis Makassar. Sipaka tahu, sipaka lebih, dan sipaka inga. Saling menghormati, saling menghargai, saling memuliakan, dan saling mengingatkan, dan saling membantu. Kalau kita salah diingatkan, tapi kita saling menghormati. Prinsip ini kalau kita jadikan rujukan pedoman untuk dalam membangun interaksi sosial, dalam membangun hablum minannas la raiba fih, tidak ada lagi keraguan, terjadi konflik di dalamnya. Tidak ada lagi tetangga bertentangan dengan tetangganya. Tidak ada lagi antara negara dengan negara saling membegal. Kenapa? Karena prinsip yang kita pegang adalah saling menghormati, menghargai, dan saling mengingatkan. Itulah ajaran Islam mengajarkan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la

Dan kebaikan yang dilakukan oleh orang lain terhadap orang lain, maka melahirkanlah the best is the best, kebaikan yang lebih baik. Ini prinsip dalam hidup kita berbangsa dan bernegara. Olehnya itu, bahkan ajaran Islam melarang keras seluruh umat manusia, wabil khusus kepada umat Islam, apabila ada sedikit kecil pun rasa keangkuhan dan kesombongan pada dirimu, maka hilangkan. Lewat dari kalbu dan puadumu, hilangkan. Karena itu tidak bisa membangun interaksi simbolik. Karena itu tidak bisa membangun hablu minan nas dengan hablu minan nas. Kenapa? Akibat karena arogansi dan sentimental yang muncul. Kalau Islam mau jaya, mau bersatu, maka hilangkan rasa keangkuhan pada dirimu. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibri." Tidak masuk surga seseorang apabila ada sedikit kecil rasa keangkuhan pada dirinya. Faqala rajulun, berkata seorang pemuda, "Innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbu hasana wa na'lu hasana." Ya Rasulullah, apakah orang yang sombong ya Rasul? Karena pakaiannya bagus, sandalnya pun bagus, dalam arti mahal. Nabi pun jawab, "Qal innallaha jamilun yuhibbul jamala." Sesungguhnya Allah itu sedang kepada orang yang indah, maka perindahlah penampilanmu, perindahlah pakaianmu, perindahlah ucapanmu, perindahlah etikamu, perindahlah moralmu, semuanya akan menjadi indah. Tapi yang digarisbawahi dalam hadis riwayat Muslim adalah al-kibru batalul haqq wa gamtun nas. Ini yang digarisbawahi. Apa itu al-kibru batalul haqq wa gamtun nas? Orang yang sombong adalah orang yang menolak sebuah kebenaran, dan kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah, dan kebenaran itu mutlak datangnya dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu merendahkan dan meremehkan orang lain. Ini yang digarisbawahi. Orang yang angkuh, orang yang sombong, orang yang dengki, sirik, semuanya akan menjadi persoalan. Jadi oleh karena itu, marilah kita menghilangkan semua sifat-sifat kedengkian ada pada diri kita apabila kita ingin membangun ukhuwah Islamiyah. Apabila kita ingin membangun persaudaraan sebangsa dan setanah air. Apabila kita ingin membangun manusia yang seutuhnya. Apabila kita ini bisa memberikan contoh wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ada perintah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan insyaAllah, maka kebaikan itu menjadi kebaikan pula orang lain. Masyal muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, bahkan di dalam ayat lain pun menjelaskan, bahkan di ayat lain pun menjelaskan, la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Jadi kalau kematian itu muncul, la yastaqdimuna wa la yastaqdimun, ya la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Jadi kalau ajal sudah datang tidak bisa diundur, lalu apa hubungannya dengan kesombongan, lalu apa hubungannya dengan kematian? Semua orang akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah, suka tidak suka. Anda bagaimanapun karaktermu, kalau anda sudah dipanggil menghadap kepada Allah, tidak ada yang bisa menolak apapun. La yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Itu pengurus kita. Pernahkah kita bayangkan bahwa yang menghidupkan 40 tahun mesti raya, yang mewakafkan dirinya untuk mesti raya almarhum Junaidi yang disebut tadi, adalah mewakafkan dirinya. Pernahkah kita bayangkan bahwa hari ini akan meninggal? Jawabannya tidak ada. Maka hati-hati dan silakan perbaiki karakter dan pribadi
karena kematian itu

tidak pernah datang dengan memberitahu, hanya berupa tanda seru. Jadi oleh karena itu, marilah kita selalu sangka baik, selalu berbuat baik, selalu menghilangkan rasa kesombongan. Jangan pernah merendahkan orang lain. Jangan juga pernah menganggap kecil orang lain. Bahkan orang yang beriman saja kepada Allah, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang menyembah saja kepada Allah, apabila ada rasa kesombongan pada dirinya, jahannama dakhirin, akan masuk neraka dalam keadaan hina. Ini orang yang menyembah Allahu Akbar kalau niatnya bukan karena Allah, itu lain ceritanya. Kalau niatnya takbir bukan karena Allah tapi karena kesombongan, ini yang dimaksud innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Jadi akan masuk neraka dalam keadaan hina orang yang menyembah ini. Jadi oleh karena itu, perbaikilah niat kita, perbaikilah langkah kita, perbaikilah hubungan sosial di antara kita. Peganglah sifat tahu, peganglah prinsip sifat ingat, peganglah prinsip sifat kalbi. Kalau semua ini menjadi tatanan sosial dalam kehidupan kita, insya Allah maka anak dan keluarga orang lain pun juga akan tersenyum. Jangankan itu, malaikat pun turun dari langit akan juga tersenyum. Masyarakat muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sebagai penutup, marilah kita bersama-sama melakukan yang terbaik. Jangan pernah kita menganggap kecil sebuah pekerjaan. Janganlah kita menganggap kecil orang lain. Jangan pernah kita meremehkan orang lain. Layas haru qawmu min qawmin aza'ayyakunu khairan minhum. Janganlah pernah engkau menganggap remeh orang lain. Boleh jadi yang kau anggap remeh jauh lebih hebat daripada kita. Sebab kita ini tidak punya apa-apa. Kita ini tidak punya kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari demikianlah dalam hidup kita, bagaimana kita menanamkan rasa sosial, bagaimana membangun interaksi budaya, interaksi simbolik, supaya kita ini bisa menjadi contoh-contoh yang terbaik kepada orang lain. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ini intinya, akhlakmu kau dahulukan. Ilmu soal lain, bagaimanapun hebatnya ilmunya orang, kalau akhlaknya bobrok tidak ada apa-apanya itu ilmu. Tetapi walaupun tidak berilmu terlalu tinggi, tapi kalau akhlaknya bagus, maka itu jauh lebih hebat daripada ilmu. Maka itulah ukuran akhlak yang menjadi contoh karakter yang terbaik terhadap orang lain. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.

سمي الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: اكبر.
1: Yeah.

0: Ya, nyanyi. Pelan-pelan.
1: Erik, jangan mau Erik. Terus. Eh, enggak bisa, Kak. Mabok, Kak.
2: Jadi tidak bisa kali.
3: Iyo, Aisyah, tidak bisa.
0: Angkat. Ani,
4: kamu jalan toh. Dadah ke sini. Dadah, ke sini tekanmu. Ya, seolah-olah kamu berangkat sama-sama semua.
0: Ulang. Habis kah?
3: Habis.
0: Bentar lagunya. Bentar.
3: Lambang kalau.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang sama seram Mario Meren Indo Siai Tengah Soe Ngkasi mewaki si peker Yuryo Kue 102,8 Mesra FM Mesranya Musik dan Informasi. Untuk acara na BB mau di Meto Tutang Kalinga melalui streaming di www.radomesra.com. Pada selama ki beristirahat insam serai tengah soe tanah podo mana suasana istirahat tak menyenangkan ring kalinya ki radio mesra ngkin doksia si baki oka jam BB miar iget pemaka dabi lo bilo na mesra atau tate dua kode coy untuk sesi pertama ajang BBM ya. Elo pa buka matu hadir oko yo lo tain samsara tanna podo menang kemana ki pada sehat-sehat yang ngadisi di singang selama kita terhibur siba elong-elong mangoloe.

0: And now,
1: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesranya musik, informasi.
2: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM. Saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
3: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar di Lapoko, informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
4: DPRD dan Kesmampol Parepare pastikan formasi Paskibraka HUT RI ke-81 tetap lengkap.
5: Jadi kalau ada yang beranggapan bahwa tidak ada pasukan 45, bukan tidak ada, tetapi pasukan 45 ini diambil dari Paskibraka tahun lalu. Dengan demikian, untuk 17 Agustus yang datang itu sudah komplit. Ya, ada pasukan 17, pasukan 8, pasukan 45 ada. Ya.
6: Pada saat pelatihan tadi pagi belum dimunculkan pembantu.
5: Oh iya, ini kan pasukan 45 yang diambil dari Paskibraka yang lalu. Saya kira latihannya tahun lalu sudah lengkap, sudah bagus. Sehingga mungkin nanti paling sisa.
4: Dinas PKP Parepare siap kembangkan inovasi berdaya Serikandi ke seluruh kelompok wanita tani.
7: Pengembangannya kan sekarang kan sudah ada ya, tinggal kita kembangkan dalam bentuk pemberian alat-alat yang sarana-prasarana untuk menunjang kegiatan mereka. Dan hasilnya nanti kan pemasarannya ke pasar tani, insya Allah.
8: Jadi akan ada inovasi lain lagi?
7: Insya Allah, iya. Jadi kami siapkan, kan kami ada beberapa inovasi ya. Yang hari ini, yang kemarin.
4: Antisipasi kemarau, Pam Tirta Keraja optimalkan sumur dalam dan sungai Keraja untuk jaga pasokan air.
9: Alhamdulillah sampai pada saat ini kondisi air masih kan yang stabil, namun kita curah hujan ini berkurang, maka itu akan berlalu. Tetapi insya Allah kami bersama rekan-rekan di semua staf dan karyawan di sini, Pemerintah Karaja ini tetap mengoptimalkan semua sumur dalam di tambahan alur sungai Karaja ini. Yang kami lakukan yang pertama adalah
4: mitigasi bencana berulang. BPBD Parepare perkuat 3 fungsi utama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007.
10: Dan bencana, penanggulangan bencana itu dibuat dari pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Ada 3 tahapan juga di dalamnya. Contoh yang kami laksanakan di BPBD Kota Parepare dalam kegiatan pra bencana itu ada namanya pencegahan dan kesiapsiagaan. Jadi kita melakukan sosialisasi ke beberapa sekolah-sekolah, instansi-instansi atau BUMN yang terkait.
3: Insan Mesra, inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
4: Insan Mesra, polemik mengenai pengurangan formasi Paskibraka Kota Parepare HUT 80 akhirnya terjawab. Ketua DPRD Kota Parepare Sjiraj Karun Kadir menegaskan bahwa pasukan 45 tetap ada namun diisi oleh anggota Paskibra tahun sebelumnya.
5: Jadi kalau ada yang beranggapan bahwa tidak ada pasukan 45, bukan tidak ada, tetapi pasukan 45 ini diambil dari Paskibraka tahun lalu. Dengan demikian, untuk 17 Agustus yang datang itu sudah komplit. Ya, ada pasukan 17, pasukan 8, pasukan 45 ada. Ya.
4: Karudi menambahkan penggunaan Purna Paskibra tahun lalu merupakan langkah efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas formasi. Mereka dijadwalkan akan bergabung latihan pada awal Agustus menyelaraskan gerakan. Hal senada disampaikan Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Kesmampol Parepare Andi Ferial yang memastikan tidak ada perubahan formasi di lapangan.
11: Formasi untuk pengibaran bendera untuk tahun ini menyambut hari HUT RI ke-81, formasi yang disiapkan formasi 17, 8, dan 45. Adapun jumlah peserta yang pelaksanaannya menyesuaikan pada saat persiapan pemusatan akhir itu kalau misalnya cukup yang pasukan yang ada kita, tapi kalau pada saat digeladi seperti yang disampaikan Pak Ketua bahwa menggunakan Purnapaskibraka yang tahun lalunya, kami akan berkoordinasi dengan PPI untuk bisa melakukan itu. Mungkin itu Pak. Jadi kami akan berkoordinasi dengan PPI juga untuk persiapannya yang sebagaimana rancangan awal dari persiapan dari tahun kemarin untuk tahun ini, bahwa penggunaan PPI yang lalu untuk menggenapkan pasukan ini.
4: Insan mesra, pemerintah kota Parepare melalui Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan atau DPKP terus menancapkan komitmennya dalam memajukan sektor pertanian lokal melalui inovasi daerah. Kali ini program pemberdayaan perempuan bertajuk Berdaya Serikandi bersiap menyasar seluruh kelompok wanita tani atau KWT di kota Parepare. Kepala Dinas PKP Parepare, Syuwildana, menegaskan strategi pengembangan inovasi ini tidak hanya fokus pada pendampingan oleh penyuluh dan tim pendamping kelurahan saja, melainkan juga berwujud dukungan anggaran nyata untuk penyediaan sarana dan prasarana produksi.
7: Pengembangannya kan sekarang kan sudah ada ya, tinggal kita kembangkan dalam bentuk pemberian alat-alat yang sarana prasarana untuk menunjang kegiatan mereka, dan hasilnya nanti kan pemasarannya ke pasar tani. Salah. Jadi kami siapkan, kan kami ada beberapa inovasi ya. Jadi yang hari ini, yang kemarin tingkat kota Prof. Tampan itu kita dorong ke ikut 3. Salah.
4: Selain program Berdaya Serikandi, DPKP Parepare kini juga tengah mempersiapkan dan mendorong inovasi Prof. Tampan ke ajang Innovative Government Award atau IGA tingkat nasional. Terkait prestasi sebelumnya di tingkat PBB atau UN, Wildana mengaku sejauh ini penghargaan diterima berupa sertifikat dan piagam, namun pihak Kemenpan RB telah memberikan sinyal adanya reward lanjutan bagi kota Parepare. Insan mesra, menjaga stabilitas pasokan air bersih di tengah ancaman penurunan curah hujan, PAM Tirta Karajaya optimalkan seluruh sumur dalam dan aliran sungai Karajaya. Saat meninjau pengelolaan air baku PDAM pada Rabu 15 Juli 2026, Direktur PAM Tirta Karajaya Dr. Abdul Aziz menyatakan, meski kondisi air saat ini masih stabil, pihaknya tetap menyiapkan langkah antisipasi dengan menerjunkan tim untuk menekan kebocoran di lapangan.
0: Alhamdulillah sampai pada saat seperti ini kondisi air masih kami anggap stabil, namun tidak potensi kita curah hujan ini berkurang, maka itu akan berdampak. Tetapi insya Allah kami bersama rekan-rekan di semua staf dan karyawan di PAM Tirta Karajaya ini tetap mengoptimalkan semua sumur dalam ditambah dengan alur sungai Karajaya.
4: Selain mengoptimalkan sumber air dan memperbaiki kebocoran, pihaknya juga mengimbau masyarakat agar lebih bijak dan meminimalisir penggunaan air yang tidak diperlukan. Insan mesra, mengantisipasi potensi bencana alam yang kerap berulang di kota Parepare, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat terus memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Hadir dalam dialog ngopi berjamaah bersama Ustaz Dr. Hayadi di halaman Masjid Raya Jumat lalu, Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Erik menegaskan penanggulangan bencana tidak boleh dilakukan secara reaktif saat kejadian saja, melainkan mencakup fase pra-bencana hingga pasca bencana. Melalui fungsi komando dan pelaksana, BPBD rutin menggelar edukasi dan simulasi bencana ke sekolah-sekolah serta instansi hingga 3 kali dalam sebulan. Sementara pada fungsi koordinasi, BPBD menyinergikan kekuatan personil dan alat rescue bersama TNI Polri dan Basarnas di bawah kendali Pos Komando Jenderal Sudirman.
12: Dari bencana, penanggulangan bencana itu dibuat dari pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Ada 3 tahapan juga di dalamnya. Contoh yang kami laksanakan di BPBD Kota Parepare, dalam kegiatan pra-bencana itu ada namanya pencegahan dan kesiapsiagaan. Jadi kita melakukan sosialisasi ke beberapa sekolah-sekolah, instansi-instansi atau BUMN yang terkait yang membutuhkan suka simulasi atau semacamnya, itu selalu kita turun, bahkan dalam setiap bulan itu kadang 2 atau 3 kali dalam setiap sebulan. Tentunya ini akan memberikan efek bagaimana kita memberikan atau mengedukasi kepada masyarakat supaya pada saat terjadi bencana itu semua sudah bisa diketahui apa yang mesti kita lakukan. Terus yang kedua terkait dengan fungsi koordinasi, ini sebelum terjadi kondisi darurat itu sudah kita jalankan, Bapak. Jadi di dalam fungsi koordinasi di situ ada dari pihak TNI, ada pihak dari Polri, ada instansi vertikal, contoh kita di Kota Parepare, ada Basarnas atau Persunit. Jadi sebelum terjadi bencana kita selalu melakukan koordinasi. Pertama yang kita lakukan koordinasi.
4: Erick menambahkan, lewat dokumen kajian risiko bencana, BPBD telah memetakan potensi kerawanan di setiap wilayah agar pelayanan kepada masyarakat saat kondisi darurat bisa tercapai secara cepat dan tepat.
2: Demikian liputan Jelajah Kota untuk hari ini, dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: berteriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.

0: akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
1: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter, seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
2: Buat elektrizen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrizen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, saya lupa kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa mau nak makan?
4: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih Jek, teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato.

0: akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
1: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
2: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, saya lupa kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa mau nak makan?
4: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih Jek, teman-temanmu mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir. Ada warung makan di sana, namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan.

0: Di belakang, Ki.
1: Assalamualaikum.
0: Ya. Oke. Sambil seperti biasa, sambil kita menunggu Bapak Dr. Hayadi untuk membersamai kita di malam hari ini. Insya Allah nanti ada juga dari Badan Bencana Nasional Daerah, BPBD Kota Parepare yang akan membersamai kita. Jadi nanti boleh bertanya juga seputar mitigasi bencana. Ya. Program ini hadir di setiap hari Jumat pada maghrib. Alhamdulillah cuaca malam ini bersahabat, bagus. Ya, sambil kita menunggu dan teman-teman juga menyesuaikan peralatan di sini. Silakan untuk mengisi, Pak. Mengisi kursi yang di depan dan meja. Karena Pak Mansur itu yang didatangi dulu nak bagikan kue. Ya. Sudah berdiskusi ke Kak Isti dengan Pak Erik. Ya. Silakan untuk menyesuaikan dulu. Ini masih ada di depan ini, Pak. Mungkin yang di belakang atau yang di samping-samping diisi dulu ini. Masih ada meja dan kursi kosong. Iya. Ini di depan, Pak, masih kosong, mungkin bisa diisi dulu. Supaya kita dokumentasi juga bagus. Iya, malam ini kita akan berbicara terkait bencana. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan, tapi nanti akan diawali oleh ulasan dari Bapak dari Badan Bencana yang akan memberikan pandangan singkat. Nah, nanti bisa dipertanyakan teman-teman jamaah masjid. Ya, Pak Haji silakan. Tetap itu dayolo Pak Haji. Ya, masih ada jamaah mungkin. Silakan Pak diisi. Di depan lebih bagus. Iya. Oke. Iya, Pak Haji silakan. Diisi di depan dulu Pak Haji. Pak Haji Mansur. Sudah jolok. Iya. Nega kiri tak janda. Oh, lawan hutingnya. Yang penting ada sini sini beliau. Oke, ST boleh mungkin silakan.
2: Baik, terima kasih Kak Dimas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk kembali berkumpul di tempat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersua di malam dalam program ngopi berjamaah yang semoga saja program kita ini dilancarkan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Masjid Raya dan insan masyarakat yang ada di rumah, saya informasikan bahwa kegiatan kita ini live di Radio Masyarakat Kota Parepare, YouTube, TikTok, dan Facebook. Jadi bisa kita saksikan setelah kegiatan ini kembali. Nah, seperti biasa, kegiatan kita akan diawali oleh ceramah atau nasihat Islam yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Hayadi, dan tidak sendiri, beliau ditemani oleh narasumber kita dari BPBD Kota Parepare, ada Bapak Erik HSS MM selaku Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Parepare. Terima kasih dan selamat datang di Kompi Berjamaah Bapak. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita simak dan dengarkan dengan penuh ketenangan nasihat yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Hayadi. Silakan Pak Ustadz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الحمد لله والشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu hadirin ngopi berjamaah insya mesra di mana saja berada. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah oleh karena rahmat dan hidayahnya jualan sehingga pada kesempatan di maghrib. Alhamdulillah Allah masih berkenan melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita sekalian. Kita hadir untuk bersama-sama mencari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi, kun aliman au muta'alliman au mustami'an. Jadilah kalian orang yang mau mengajar. Kalau tidak bisa mengajar, maka belajarlah. Kalau tidak bisa belajar, maka perbanyaklah mendengar. Jangan menjadi golongan yang keempat. Detunami lama pak guru, siatuni mak guru, siatuni maring kalinga. Maka kita minimal ambil bagian di tiga tempat itu dan salah satunya adalah kita perbanyak mendengar karena mendengar itu adalah bagian daripada ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita kali ini ngopi berjamaah kali ini saya hanya ingin sampaikan tiga pesan Nabi. Ada tiga kata Nabi yang harus kita jaga dengan baik dalam hidup ini. Pertama adalah jangan tinggalkan. Satu, syahadat. Yang kedua, jangan tinggalkan yang namanya doa. Dan yang ketiga, jangan tinggalkan yang namanya kalimat istighfar. Yang pertama, jangan tinggalkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Makna lain dari syahadat ini adalah bukan hanya sekedar ucapan, tapi syahadat itu adalah merupakan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah, kita bersaksi tidak ada tuhan selain Allah. Maka yang kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk penghapusan segala bentuk tuhan yang disembah orang-orang Arab jahiliyah. Dulu orang menyembah matahari, gunung lata usa almana, menyembah jabatan apa saja. Maka hilangkan semua itu, yang ada adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk tauhid. Adapun asyhadu anna muhammadar rasulullah, bahwa umat Islam itu sadar bahwa bukan hanya Nabi Muhammad yang dipercayai, tapi semua nabi dan rasul dia yakini. Tetapi kenapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam syahadat ini adalah karena nabi sudah disebutkan di awal dan dia juga adalah penutup dari semua nabi. Kalau nabi penutup dari semua nabi, berarti lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan simbol akhirul zaman. Akhir zaman artinya tidak ada lagi nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang harus kita yakini bahwa setiap 100 tahun yang ditutup itu adalah pintu kenabian, tapi Allah tidak pernah menutup pintu ijtihad kepada agama ini. Maka setiap 100 tahun akan lahir mujtahid atau orang-orang yang bisa memahamkan agama kepada kita dengan mudah. Yang kedua, jangan tinggalkan istighfar. Istighfar itu adalah salah satu bentuk zikir kita kepada Allah. Kenapa selalu istighfar? Karena istighfar itu adalah gempuran dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ingat Bapak Ibu, tidak ada manusia yang bersih dari dosa. Semua manusia pasti ada dosa. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan, bagaimanapun tingginya dosamu dan banyaknya dosamu, meskipun dosamu setinggi langit, bahkan sampai ke langit ketujuh, kalau gempur terus dengan istighfar, pasti dosamu akan diampunkan dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalimat istighfar memudahkan segala urusan kita. Dan yang ketiga, kalimat istighfar itu adalah maknanya insya Allah memperlancar rezeki kita. Jadi istighfar itu jangan tinggalkan dalam hidup ini. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, jangan pernah meninggalkan doa. Ingat Bapak Ibu, doa itu adalah permohonan kepada Allah. Sombong manusia orang-orang yang tidak mau meminta kepada Allah. Makanya kita selalu disuruh minta udah uni astajib lakum. Ibaratnya ya kumaka de ogi namoni ye pet ye min lauku pung Allah taala ilmu matoko aslam min lauku daripada di sisi kami lauk. Kami memang kita disuruh Ud'uni astajibu lakum, minta, minta, minta. Meminta-minta kepada Allah mulia, tapi meminta-minta kepada manusia adalah hina. Apa yang harus kita minta? Kata Nabi, mintalah dua. Satu, ya Allah, dekatkan aku dengan surgamu. Yang kedua, jauhkan aku dari nerakamu. Itu yang dianjurkan untuk selalu kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak Ustaz nasihatnya. Selanjutnya, tahan dulu untuk bertanya. Kita dengarkan dulu informasi dari Bapak Erik terkait bagaimana sih upaya atau penanggulangan bencana di Kota Parepare. Silakan Bapak.
2: Terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita masih dapat dipertemukan di tempat yang mubarak ini. Kemudian salawat dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi suri teladan kita semua dan harapan kita bersama semoga di hari kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada panitia telah mengundang kami dalam kegiatan ngopi berjamaah. Melalui ruang ini tentunya kita bisa sharing, saling bertukar informasi khususnya bagaimana penanggulangan bencana itu sendiri di wilayah Kota Parepare. Perlu kami sampaikan bahwa penanggulangan bencana itu sendiri diatur dalam Undang-Undang 24 tahun 2007. Di dalamnya itu fungsi BPBD tertulis dengan jelas bahwa ada tiga fungsi di dalam penanggulangan bencana itu sendiri. Yang pertama adalah sebagai fungsi komando, kemudian yang kedua sebagai fungsi koordinasi, dan yang ketiga sebagai fungsi pelaksana. Bisa kita bayangkan, kalau dalam penanggulangan bencana itu sendiri tidak ada yang dapat mengkoordinir, tidak ada yang dapat mengomandoi, dan yang tidak ada yang bisa mengkoordinasikan bagaimana tahapan-tahapan penanggulangan bencana itu sendiri. Alhamdulillah, kita di Kota Parepare, penanggulangan bencana itu sendiri sudah terkoordinir dengan baik. Cuma bagaimana kedepannya nanti masyarakat khususnya yang menjadi objek pada saat terjadi bencana itu selalunya menjadi korban Ustaz. Khususnya apabila terjadi banjir yang boleh dikata sudah setiap tahun kita rasakan. Tapi alhamdulillah kemarin di tahun 2024 dan 2025 walaupun kondisi air sungai Jawi-Jawi di wilayah Tegal dan Beton Palem itu agak tinggi, tapi karena upaya mitigasi yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota pada saat beliau menjabat sebagai Wali Kota Parepare itu melakukan normalisasi sungai. Jadi mulai dari wilayah Beton Palem, perbatasan Sidrap dan Kota Parepare, sampai di belakang Stadion Gelora Mandiri. Kalau tidak salah, sudah dua kali pada saat 2025 itu kondisi air sungai naik, tapi tidak menyebabkan banjir. Dan kami melakukan koordinasi kepada masyarakat-masyarakat di sekitar. Kata mereka, seandainya kita tidak normalisasi kemarin di sungai, pasti banjir lagi. Dan itulah pentingnya bagaimana upaya-upaya mitigasi yang harus kita lakukan secara konsisten untuk mengurangi dampak yang akan ditimbulkan. Kemudian melihat kondisi cuaca saat ini, peralihan musim dari kemarau dan dari musim hujan ke menuju ke musim kemarau. Atau biasa istilahnya adalah El Nino. Tentunya ini merupakan ancaman tersendiri bagi kita di Kota Parepare yang letak geografisnya itu kompleks, ada pesisir pantai, ada pegunungan, dan dibelah oleh dua sungai, yaitu Sungai Jawi-Jawi dan Sungai Karajawi. Teman-teman dari Damkar juga bersama dengan BPBD melakukan beberapa kali himbauan kepada masyarakat, baik itu melalui kecamatan, melalui kelurahan, memberikan himbauan-himbauan bagaimana kita mengantisipasi sedini mungkin, meningkatkan kewaspadaan agar hal-hal yang tidak kita inginkan itu tidak terjadi. Contoh beberapa hari ini karena kondisi kekeringan kita sudah ada kenaikan level dari bulan-bulan sebelumnya sehingga banyak terjadi kebakaran lahan. Tentunya ini tidak disengaja, walaupun ada masyarakat kita yang sengaja membakar sampah, dianggap apinya sudah padam lantas ditinggalkan, datang angin kencang meniup sehingga api yang tadinya padam itu menyala kembali. Tentunya ini harus kita dijadikan perhatian bersama agar senantiasa menjaga wilayah di sekitar kita terhindar dari adanya kebakaran lahan. Terus selanjutnya terkait dengan penanganan darurat pada saat terjadi kondisi darurat itu sendiri, kami melalui pemerintah Kota Parepare menyediakan layanan 112 atau 119. Apabila membutuhkan pelayanan darurat, silakan dihubungi. Ada tiga instansi yang standby di gedung tersebut. Yang pertama adalah BPBD, ada damkar, dan ada layanan kesehatan darurat. Jadi silakan Bapak Ibu memberikan informasi. Tapi ini yang perlu dijaga juga. Beberapa kali kami juga mendapatkan informasi yang hoax. Pada saat sampai di lokasi ternyata tidak ada titik yang dimaksud. Nah, ini yang bisa menyebabkan kerugian bagi kita, teman-teman petugas di lapangan. Kecepatan yang ditempuh ke titik lokasi itu kecepatan maksimal. Mana lagi mobil tangkinya penuh air, ini tentunya sangat membahayakan. Apabila ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, melakukan laporan-laporan palsu. Saya kira itu terkait dengan penanganan selanjutnya, mungkin bisa kita lanjutkan dengan diskusi atau beberapa pertanyaan yang akan diberikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Erick informasinya. Selanjutnya sesi bertanya, izin Ibu saya mengingatkan durasi pertanyaan minimal maksimal 3 menit. Silahkan Ibu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan saya ini pada Pak Ustaz, mohon maaf Pak Ustaz, yang saya tanyakan sampai sekarang itu ada pernah dijelaskan tentang meliterasi diri. Sampai saat ini saya tidak tahu yang mana sebenarnya itu meliterasi diri. Kemudian yang kedua Pak Ustaz, bagaimana kita mendoakan orang sedangkan diri kita sendiri yang tidak beres. Ya begitu. Jadi ya itu saja pertanyaan.
1: Baik, terima kasih. Silakan Pak Ustaz.
0: Kalau orang mengatakan literasi Al-Qur'an berarti baca Al-Qur'an. Literasi buku, kita membaca buku. Literasi diri ya, belajarlah membaca diri sendiri. Kadang-kadang kita begini Ibu, kadang kita bisa melihat kekurangan orang, tapi kadang kita pernah melihat kekurangan diri sendiri. Kadang kita, lisan kita ini ringan untuk berbicara dan tidak pernah memikirkan bagaimana apakah orang tersinggung apa tidak. Maka bagaimana meliterasi diri dalam dunia tasawuf itu ada disebut dengan man arafa rabba nafsahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Tapi makanya yang mana dimaksud dengan manusia di situ? Apakah ini tangan? Kalau tangan disebut tangan manusia, kepala manusia. Maka manusia dikatakan manusia itu ada karena ada kesadaran, itulah manusia. Maka literasi dirimu dengan apa? Kenali dirimu. Bagaimana maksudnya? Adalah ajak dirimu berdamai dengan kebaikan-kebaikan yang selalu engkau tampilkan. Artinya gini, ajarkan lisanmu untuk berbicara baik. Sebab ketika lisan berkata baik, maka lisan itu, kebaikan itu akan kembali kepada diri sendiri. Sebaliknya, ketika lisan itu berkata buruk, maka lisan berkata buruk pun tidak akan pernah kepada orang lain, tapi dia akan kembali kepada dirinya sendiri. Itu dulu. Jika engkau bisa mencubit orang dan itu sakit, maka itu juga yang kau rasakan kalau kau cubit dirimu sendiri. Artinya sebelum kita berbuat, maka kita bisa merasakan apa yang akan dirasakan orang ketika aku bisa melakukan itu kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, literasi diri kita apa itu? Dengan membiasakan diri kita untuk ajak hati kita untuk senantiasa beristighfar, senantiasa untuk berzikir, senantiasa melakukan hal-hal yang positif. Karena penyakit yang paling bahaya itu adalah bukan penyakit fisik, tapi penyakit yang paling bahaya adalah penyakit hati. iri hati, dengkinya, hasadnya, hasutnya, riaknya, sombongnya, semua itu. Maka menghilangkan semua itu adalah dengan bentuk zikir. Contoh, sombong bisa dihilangkan dengan kalimat istighfar atau perbanyak syukur kepada Allah. Kufur nikmat itu diliterasi dengan rasa syukur kita kepada Allah. Bukan banyaknya, tetapi pembiasaan melapaskan kalimat alhamdulillah. Riaknya selalu dikata, itu bisa diliterasi dengan kalimat-kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan kalimat alhamdulillah bisa menghilangkan penyakit iri hati. Karena iri hati itu, Bapak Ibu hadirin, kita tahu bahwa iri hati itu adalah perasaan tidak senang ketika melihat orang lain memiliki nikmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk-bentuk seperti ini adalah merupakan bagian daripada literasi diri kita. Artinya melakukan perbaikan-perbaikan kepada diri sendiri, apa kebiasaan yang pernah kita lakukan itu buruk, maka ganti dengan perbuatan yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, demikian Ibu. Doa ya. Doa ya. Saya mau berdoa tapi saya sendiri enggak. Gini Ibu. Nabi itu gini, doa itu bukan berarti harus kita baik dulu ya. Tetapi boleh jadi kita ada orang yang jahat tapi dia mendoakan orang dengan baik, dengan jalan itulah dia bisa menjadi sesuatu yang baik. Jadi kalau kita hanya menunggu bahwa kita baik baru kita mau perbaiki orang, itu enggak fair namanya. Artinya boleh jadi jalan kebaikan itu ada kepada kita, tapi kitalah yang mungkin digerakkan hatinya oleh Allah untuk melakukan kebaikan itu, meskipun hanya bentuk dalam ucapan yang baik. Karena ucapan yang baik itu adalah doa Ibu, bukan hanya mengangkat tangan. Makanya seorang perempuan itu berhati-hatilah berkata-kata kepada anaknya, kepada orang lain. Ingati Bapak Ibu hadirin, yang membuat orang sehat adalah bukan obat. Obat itu berapa persen bisa menyembuhkan, tapi kata-kata yang baik, motivasi yang baik, itulah bisa menyembuhkan penyakit orang. Coba kalau kita misalnya kepada suami sudah capek, lalu kita omelin, kalau kita menoko-noko lagi, pakai laki temato, mati lampu, jalan semua ni mumpar dia. Itu kan apa artinya, suami kita down seperti itu. Hilang kreativitasnya, hilang rasa sayangnya, dan hilang kepeduliannya kepada istrinya. Kenapa? Karena yang diharapkan adalah kata-kata yang manis, tapi bukan kata-kata yang keluar, justru cacian dan makian. Itu tidak bisa, motivasi dirinya akan hilang. Tapi meskipun orangnya buruk, tapi nasihat yang baik, ingat ya, nasihat yang lemah lembut, tapi menyentuh, itu jauh lebih efektif daripada kata-kata yang kasar dan keras. Dan memaki tidak akan pernah melakukan perubahan. Perubahan yang signifikan itu adalah bentuk kata-kata yang baik. Itu doa. Jadi kalau kita hanya menunggu nanti saya baik baru mau mendoakan orang, tidak akan pernah jadi. Jangan pernah menunggu untuk bersedekah nanti kaya. Ya. Tetapi meskipun boleh jadi kita dalam pandangan orang, kita buruk, saya buruk dalam pandanganmu ya Allah, maka boleh jadi dengan saya mendoakan orang, itu jalan untuk menjadikan saya lebih baik di mata orang lain. Gitu. Oke.
1: Baik, terima kasih Pak Ustaz. Selanjutnya pertanyaan di Bapak tadi yang baju biru tadi.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Pak Manuri. Ada tiga pertanyaan. Yang pertama ini sekaitan dengan ini piala bola ya, sekarang piala dunia ini bola ini. Seperti kemarin Argentina misalkan jam 12. Kita kalau mau sholat malam itu syaratnya itu adalah kita tidur, harus tidur dulu ya misalnya. Kemudian saya tidur waktu itu misalkan, namun jam tengah 12 langsung pergi ke nonton bola. Nah, setelah itu baru sholat itu, apakah itu yang ini atau harus tidur lagi baru sholat? Nah, kemudian kaitan dengan tadi ada istighfar doa ini, di situ kita salah satunya kita berdoa untuk misalkan sholat istighfar dan sebagainya, istighfar misalkan kita minta petunjuk pilihan A, B dan C misalkan. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa petunjuk apa yang Allah berikan kepada kita terkait dengan permohonan kita itu. Kadangkala kok berulang-ulang setiap malam kita ini, tapi kita belum ada petunjuk kepada yang mana yang kita ini. Nah, itu pertama. Yang kedua, sekarang fungsi penanggulangan bencana ya. Ada tiga tadi ya. Koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi ya, atau apa ya? Ya itu. Itu sebenarnya ini barang lama tapi hanya seperti pemadam kebakaran tegasnya. Hanya ada kebakaran datang, padamkan sudah selesai. Fungsi koordinasi itu tidak ada. Misalkan sekarang misalkan di satu titik terjadi bencana yang satu jenis ini. Nanti di kemudian hari akan terjadi itu lagi. Berarti fungsi koordinasi itu tidak ada. Koordinasi itu dengan mungkin instansi lain yang berhak untuk merehabilitasi atau apa dan sebagainya. Tapi toh itu saja yang diulang dari tahun ke tahun, itu lagi. Berarti fungsi koordinasi itu tidak berjalan. Itu saja, terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Ya, terima kasih Bapak. Jadi saya langsung menjawab. Dari tadi di dalam Undang-Undang 24 tahun 2007 itu adalah fungsi komando, koordinasi dan pelaksana. Jadi saya jelaskan secara satu persatu terkait dengan fungsi komando ini adalah instansi yang mempunyai kewenangan penuh di dalam mengkoordinir atau mengomandoi bagaimana tahapan bencana itu. Jadi bencana itu bukan saat terjadi saja, Bapak. Jadi bencana, penanggulangan bencana itu dimulai dari pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Ada tiga tahapan juga di dalamnya. Contoh yang kami laksanakan di BPBD Kota Parepare, dalam kegiatan pra bencana itu ada namanya pencegahan dan kesiapsiagaan. Jadi kita melakukan sosialisasi ke beberapa sekolah-sekolah, instansi-instansi atau BUMN yang terkait yang membutuhkan simulasi atau semacamnya, itu selalu kita turun, bahkan dalam setiap bulan itu kadang 2 atau 3 kali dalam setiap sebulan. Tentunya ini akan memberikan efek bagaimana kita memberikan atau mengedukasi kepada masyarakat supaya pada saat terjadi bencana itu semua sudah bisa diketahui apa yang mesti kita lakukan. Terus yang kedua terkait dengan fungsi koordinasi ini, sebelum terjadi kondisi darurat itu sudah kita jalankan, Bapak. Jadi di dalam fungsi koordinasi di situ ada dari pihak TNI, ada pihak dari Polri, ada instansi vertikal. Contoh kita di Kota Parepare, ada Basarnas atau Persunit. Jadi sebelum terjadi bencana, kita selalu melakukan koordinasi. Pertama yang kita lakukan koordinasi, seperti contoh, misalkan menghadapi musim hujan, peralatan apa yang mereka tersedia di kantornya atau bagaimana. Contoh kalau kita terjadi banjir, itu kita sangat membutuhkan perahu karet. Jadi mari kita cek di instansi mana ada perahu karetnya, terus sumber daya manusianya atau personilnya, berapa yang bisa kita lipatkan pada saat terjadi bencana. Jadi fungsi koordinasi seperti itu. Pada saat terjadi kondisi daruratnya, ini sudah terlaksana dengan baik, Bapak. Jadi perlu kita ketahui bersama untuk di Kota Parepare sendiri, ada pos komando di kantor pelayanan terpadu di Jenderal Sudirman. Jadi pada saat kondisi siaga darurat, teman-teman dari instansi lain yang atau stakeholder terkait itu sudah berkumpul di tempat itu. Kemudian kita memetakan di bagian-bagian mana, di titik-titik mana saja yang perlu penanganan darurat. Makanya dari jumlah personil dan segi peralatan itu sangat kami butuhkan agar pelayanan kepada masyarakat itu cepat tercapai. Kemudian fungsi pelaksanaannya. Ini juga sebelum terjadi bencana itu sudah kita petakan dalam bentuk dokumen. Ada istilahnya kajian risiko bencana. Jadi sebelum terjadi bencana kita sudah memetakan, oh di wilayah ini potensi bencananya apa. Jadi kita selalu melakukan koordinasi, tidak pernah terlepas. Jadi apapun bentuknya itu, terkait dengan koordinasi ini adalah hal-hal yang penting. Terkait dengan yang Bapak maksud tadi adalah kejadian yang terulang, kita ketahui bersama siapa sih yang ingin bencana, siapa yang menginginkan terjadi bencana. Tidak ada yang bisa menolak, tapi dengan pengetahuan yang kita miliki dan keterampilan yang kita miliki khususnya kepada masyarakat, tentunya sangat-sangat mempengaruhi, dapat mengurangi risiko yang akan ditimbulkan. Saya kira seperti itu, Bapak. Terima kasih.
0: Ya, baik Bapak Ibu hadirin. Yang pertama adalah salat tahajud untuk bola. Salat tahajud itu salah satu syaratnya, itu kan lewat jam 12 malam kan, baru bisa, 12 malam. Kemudian salah satu syaratnya adalah tidur. Tidur itu bukan berarti harus tidur lama. Sementara nonton bola saja, kita tertidur. Makna tidur itu gini, kalau kita di masjid, kita ngantuk seperti ini pantat tidak terangkat, tapi kita begini, itu tidak tidur itu. Tapi kapan pantat naik, maka itu bisa batal wudunya, dan itu dianggap sudah tidur. Meskipun hanya tidurnya hanya sekitar 5 menit, maka sudah tidur, hilang kesadaran, maka itu bisa salat tahajud. Ya, itu harus dipahami dulu, mana tidur dulu. Jadi saya tidur jam 10, tiba-tiba bangun jam 12 untuk nonton bola. Setelah selesai bola misalnya, saya jam 2 salat tahajud, nggak ada masalah, silahkan salat tahajud Bapak Ibu hadirin. Ya, karena syaratnya kan sudah masuk waktunya tahajud. Nah, yang paling bagus kan akhir waktu adalah masuk waktu sebelum masuk waktu subuh. Sebelum masuk waktu subuh itu paling bagus untuk sholat tahajud. Kenapa? Karena bersambung dengan sholat subuhnya. Kemudian yang kedua adalah istikharah. Saya ini dihadapkan dua pilihan, yang mana saya harus pilih, maka saya harus istikharah. Tapi tidak ada tanda yang diberikan oleh Allah yang mana saya harus pilih, kan gitu. Maka belajarlah dari perkataan hati nurani kita. Itu kan ada di situ bisikannya. Ingat, ada yang dari atas dan dari bawah. Maka mana lebih dominan, apa yang kita pikirkan, yang kadang-kadang kita dipertemukan dalam kehidupan seperti itu. Tapi harus kita ingat begini, Bapak Ibu. Ada satu kisah yang menarik dari bukunya Prof. Jaludin Rahman. Saya masih ingat waktu itu terjadi kemarau panjang kita di Indonesia, sampai ulama-ulama itu di Jawa masuk untuk salat istikharah minta hujan, tapi tidak turun-turun hujan. Dikumpulkan beberapa kiai, akhirnya ada orang yang pendosa yang bermaksiat kepada Allah. Begitu dia masuk tanah lapang, dia dendangkan lagu-lagu taubat sambil minta hujan. Alhamdulillah, beberapa menit kemudian turun hujan. Bapak Ibu hadirin, kalau kita mengatakan kenapa ulama, ada kiai kok minta hujan saat istikharah dan diterima, tapi kenapa ada orang-orang yang pendosa bermaksiat mendendangkan lagu-lagu tobatnya, kenapa turun hujan? Nah, ini satu perbandingan ternyata bahwa Allah jauh lebih mencintai orang-orang yang menuju tobatnya Allah daripada orang yang bangga dengan ibadahnya. Itu harus kita pahami begitu, Bapak Ibu. Ketika dalam ibadah Anda tidak pernah merasakan apa-apa, maka ada hal yang keliru dalam pelaksanaan ibadah kita. Jangan sampai kita beribadah bukan karena Allah, tapi karena hanya untuk sekedar gugur kewajiban. Kenapa orang-orang yang bermaksiat justru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dia dengan tulusnya taubat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa Allah mengatakan innallaha tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Aku cinta orang yang bertobat dan aku cinta orang-orang yang suka membersihkan dirinya. Itulah tadi, Ibu. Literasi diri, bersihkan dirimu. Allah jauh lebih mencintai itu. Ya. Allah akan angkat derajatmu, Allah akan muliakan engkau dengan apa saja. Kenapa? Karena kita selalu dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Oke.
1: Baik, terima kasih. Ngomong-ngomong soal Piala Dunia, Ustaz, ada titipan dari Ihsan Mesra ini, Ustaz. Dia bertanya katanya begini, Ustaz. Kemarin untuk Piala Dunia Argentina lawan Mesir, mereka taruhan, Ustaz. Siapa yang menang di amat terakhir kalau dia itu Argentina? Nah, kira-kira itu masuk juga, Ustaz?
0: Iya. Menarik juga ini, kayak segini. Ini kan banyak begini, Babu, ya. Kita kan istilahnya, bukan di istilahnya apa, dia harga kelakar, main-main bercanda. Kalau saya menang, kutraktir kok. Kan gitu. Selama dia mengatakan dia, saya kalau saya menang, meskipun ada candaan, dia mengatakan saya traktir, saya menang, dan itu belum dilaksanakan, baru di perkataan, maka itu tidak dianggap sebagai dosa. Dan ketika dia lakukan itu, maka

0: dengan Imam Syafi'i. Imam Malik adalah guru, Imam Syafi'i adalah murid. Jadi empat imam mazhab, yang pertama adalah Imam Abu Hanifah, ini yang paling tua di Irak. Lalu yang kedua Imam Malik, ini dari cucu dari sahabat Nabi bernama Anas bin Malik. Kemudian yang ketiga Imam Asy-Syafi'i. Yang keempat Imam Hambali. Nah, ini tiga ini berdekatan karena dia murid dengan guru. Murid adalah Imam Syafi'i, Imam Malik adalah guru. Dia bertemu dan dia mengatakan, "Wahai Imam Syafi'i, enaknya ya kalau panas-panas tadi begini kita bisa makan buah-buahan kayak anggur atau apa saja, yang penting kita makan buah-buahan." Lalu kata Imam Syafi'i, "Bagaimana caranya kita dapatkan buah-buahan yang segar?" Kata Imam Malik, "Ya, dengan jalan tawakal kita bisa dapatkan rezeki itu." Lalu kata Imam Syafi'i, "Tidak bisa guru. Bukankah hanya berusaha kita dapat rezeki?" Akhirnya dia berbeda pendapat dengan gurunya. Lalu kata Imam Syafi'i, "Kalau begitu, oke kita beda ya. Saya harus berusaha dan dapat rezeki, Anda dengan tawakal." Lalu Imam Syafi'i pulang meninggalkan gurunya. Tiba-tiba di jalan ada orang petik anggur. Dia bantu. Setelah dia bantu, mau pulang dikasih dua tandam, dua kantongan. Karena gembira, dia tidak pulang ke rumahnya. Dia kembali ke rumah gurunya. Dan dia berkata, dia mau perlihatkan pendapatnya benar. Karena dia berusaha baru dikasih dua tandam anggur. Sampai di rumah gurunya, dia bilang, guru, alhamdulillah, silahkan dinikmati. Ini adalah hasil jeripaya saya. Saya bantu tadi orang panen anggur, saya dikasih dua tandam. Itu artinya saya pendapat saya benar. Berusaha kan? Apa kata gurunya? Itulah yang saya maksud tadi, tawakal. Aku sudah berusaha, saya tawakal. Ternyata Allah yang menyuruh kamu bawa anggur datang ke rumah saya. Akhirnya kedua-duanya adalah tersenyum, tidak ada yang salah, semuanya benar. Inilah hebatnya kalau orang berilmu yang berbeda pendapat mendatangkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Masya Allah, luar biasa Bapak ceritanya. Menggugah selera. Nah, selanjutnya setelah bicara tentang rezeki, kita masuk ke pengadilan negeri. Kita bicara terkait bagaimana restoratif justice dan bagaimana pengadilan negeri dari pihak pengadilan negeri dalam penerapan restoratif justice di Kota Parepare. Silakan Bapak Hakim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bersyukurlah kita dapat berkumpul di sini yang terhormat Bapak Ustaz Hayadi ya Pak ya, izin. Oke, dan saya dapat undangan dari Radio Mesra di sini memberikan kita ngopi. Terus saya datang di sini, terus kopinya mana? Ini saya cari, belum ada. Oh, jadi alhamdulillah kita disyukur di sini bisa berkumpul di sini. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk menyampaikan materi di sini. Dari saya di sini saya perkenalkan terlebih dahulu, tak kenal maka tak sayang ya Pak, Bapak Ibu. Saya Arfian Setiantoro di sini, perwakilan dari Pengadilan Negeri Parepare, saya sebagai hakim. Alhamdulillah saya di sini baru 1 tahun. Nah, ini baru 1 tahun. Saya dulu sebelumnya pernah di Majene, di Pengadilan Agama. Setelah itu daftar jadi hakim. Akhirnya ditempatin di Parepare, alhamdulillah di sini. Oke, saya di sini sudah mempersiapkan sebenarnya materinya, Pak. Banyak sebenarnya kalau materinya di sini. Kalau mengenai restoratif justice segini. Tapi kalau saya jelaskan ke Bapak Ibu semua, nanti nggak masuk nanti. Akan semakin susah untuk menjelaskannya. Sangat teoritis sekali di sini ya, Bapak Ibu semua. Saya sedikit aja ya, Pak ya, memberikan visual sedikit. Apa itu restoratif justice? Kalau sekarang namanya itu mekanisme keadilan restoratif, kalau dijadiin bahasa Indonesia. Historikalnya seperti ini, restoratif justice itu ditemukan dulu sama yang memberi istilah itu namanya psikolog, namanya Robert Eglas dari luar negeri. Kalau nggak salah Selandia Baru, seingat saya ya, nanti bisa dicek itu di Google. Itu memberikan konsep, yang awalnya konsepnya pemidanaan itu pembalasan. Pembalasan dalam artian kalau dulu sejak zaman jahiliyah itu kalau mata dibalas mata. Kalau hidung dibalas hidung, tangan dibalas tangan, seperti itu.

0: Jadi pembalasan sifatnya retributif di situ. Jadi adanya pembalasan. Kalau orang yang sudah membunuh ya dia harus dibunuh. Kalau orang yang mencuri tangannya ya dipotong seperti itu. Nah, ini ada perubahan konsep. Itu tidak memberikan istilahnya dia itu jadi ketika dia mencuri terus dibalas akhirnya akhirnya muncul lagi pembalasan dendam kemudian kelak di anaknya, di cucunya, maka muncul aja restoratif justice yang berfokus pada pemulihan korban. Itu yang utama. Sebagai contoh di sini, saya kasih contoh ini aja, saya sobek deh. Karena materinya nggak kepake ini. Ya. Saya kasih contoh seperti ini aja, Bapak Ibu. Ketika ini ada korban di sini, ya, ada korban, Bapak Ibu. Terus habis itu ada dari pihak terdakwa nih, misalkan tersangka, dia melakukan perbuatan yang tidak terpuji, misal. Akhirnya di situ rusaklah badan tersebut. Misalkan ya di sini. Nah. Dia terluka di sini. Akhirnya ada bolong di sini. Oke. Kalau dari Bapak Ibu semua, ketika ada korban yang terluka, kita asumsikan di sini, analogikan terluka di sini. Apakah si terdakwa ini yang pelakunya di sini, apakah harus dilubangi juga menurut Bapak Ibu? Coba, ada yang bisa memahami konsepnya? Kalau dulu konsepnya, ini harus dilukai juga, dilubangi juga. Kalau sekarang, ada lubang di sini, dipulihkan. Kalau sekarang ya, istilah kalau kertas ini ya, kita lem. Dipulihkan kembali, dirajut kembali. Melalui benang persaudaraan diberikan ganti rugi di situ, makanya adanya restoratif justice yang dulu misalkan ada aturannya Bapak Ibu semua. Kalau di KUHAP sekarang itu konsepnya KUHP baru 2023, ada KUHAP yang 2025. Di situ diatur dengan jelas pasal-pasalnya. Ada pemenuhan-pemenuhan. Kalau nanti kita diskusinya lebih banyak aja. Kalau saya menjelaskan sini banyak sekali ini materinya. Oke. Konsepnya pendekatannya, penanganannya. Jadi penanganannya ada pemulihan korban mengutamakan dari korbannya, terdakwanya, keluarganya atau pihak-pihak yang bersangkutan di situ. Jadi dirembuk bersama, dimusyawarahkan bersama. Ini mau diapain? Apakah mau ganti rugi atau pemaafan saja? Lah, itu termasuk konsep dasarnya di Islam. Itu diatur juga, Bapak izin. Islam adalah rahmatan lil alamin. Nah, di situ. Ada cerita dulu, Nabi Muhammad ketika dia perang dengan kaum Quraisy di situ. Dia akhirnya hijrah ke Madinah, terus kembali ke Mekah. Di situ masih dimusuhin di situ. Akhirnya perang, kalau nggak salah, dengan 10.000 tentaranya, kalau tidak salah. Nanti Pak Ustadz yang bisa menjelaskan itu. Dia menang. Lah, dia, Nabi Muhammad itu memberikan rekonsiliasi di situ. Dia memberikan pemaafan kepada yang dulu memusuhinya di situ. Jadi konsepnya di sini pemaafan kepada dirinya. Jadi rasa bersalahnya di situ, itu yang dinilai. Ketika orang lain yang berbuat salah, dia bisa maafkan. Itu yang paling utama. Contoh lagi, ketika Nabi Yusuf dulu, sebelum jadi raja di situ. Jelas, itu dimusuhin kaum-kaumnya ya Pak ya. Dia dimusuhin, dia diusir, dia semuanya lah di situ. Dia diancam, akhirnya dia jadi raja di situ. Dia maafkan dari umat-umatnya. Lah, itu konsepnya. RJ itu sejalan dengan Islam itu sendiri. Hakikatnya itu sejalan dengan rahmatan lil alamin. Jadi hukum kuncinya di sini. Hukum itu dibuat bukan untuk selalu tunduk pada negara, tapi hukum dibuat untuk manusia. Jadi bukan manusia untuk hukum, tapi hukum itu untuk manusia itu sendiri. Oke, terima kasih kalau dia.
1: Baik, terima kasih banyak Bapak. Penyampaiannya luar biasa dibarengi dengan praktek langsung Bapak. Baik, insan masyarakat dan jamaah, sebelum ke sesi pertanyaan, saya ingin mengingatkan bahwa durasi pertanyaannya dioptimalkan ke 3 menit saja per orang. Kita efektifkan waktunya. Silakan Ibu tadi bertanya. Ibu dulu Pak Haji Tabe.
2: terserah dan relatif yang pada sempat.
1: Nanti setelah ibu pagi lagi ya. Iya, ndak boleh lecot, Dok. Oke, terima kasih.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi Pak Ustaz menjelaskan mengenai rezeki. Jadi kemarin Pak Ustaz, Allah mengambil titipannya pada saya. Kemudian Allah menggantikan dengan apa namanya? Saya sempat melaksanakan umrah. Jadi yang saya tanyakan itu tingkatan yang seperti bagaimana sebenarnya itu yang rezeki yang seperti itu, Pak Ustaz.
1: Terima kasih, Ibu. Silakan, Pak Ustaz.
4: Tingkatan rezeki gini, ketika kita diberi amanah oleh Allah berupa anak, Allah ambil anak itu. Coba lihat peristiwa yang terjadi di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya Ummi Salamah. Ummi Salamah itu Bapak Ibu, sejelak menikah dengan Abu Talha, Ummi Salamah belum dikaruniai anak. Lama baru dia dikaruniai seorang anak. Dan ketika umur anak itu saking lucu-lucunya, dia meninggal dunia. Padahal ini anak yang ditunggu-tunggu datangnya. Dia meninggal. Lalu apa kata Ummi Salamah? Ummi Salamah berkata, Alhamdulillah. Dia tidak mengatakan innalillah. Lalu sahabat-sahabat menegurnya, loh, Ummi Salamah, bukankah Allah mengajarkan kita innalillah? Kenapa mengucapkan Alhamdulillah? Kata Ummi Salamah, aku melepaskan Alhamdulillah karena aku bersyukur kepada Allah. Oleh karena aku diberi kesempatan untuk bisa melahirkan, karena banyak perempuan di luar sana yang tidak bisa melahirkan. Dan aku bersyukur kepada Allah, oleh karena Allah memberi saya kesempatan 9 tahun merawat anak ini. Lalu, itu titipan Allah, dan saya sudah menjaganya selama 9 tahun, dan kalau Allah ambil kembali, maka saya ucapkan Alhamdulillah, aku sudah bisa merawatnya. Apa balasan Allah? Allah menganugerahi seorang anak dari hasil Abu Talha, karena dia sabarnya dan ikhlasnya, dikasih anak, lalu anak ini menikah dengan perempuan lain, lalu anak ini melahirkan 9 orang anak, dan semuanya penghafal Al-Quran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. 9 anak menjadi ulama besar. Itulah disebut dengan nilai tawakal dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena Allah ambil titipan, lalu kita tidak pernah mengeluh, lalu kita hanya melakukan sabar dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tingkatan rezeki yang seperti ini, Anda bisa melaksanakan umrah, itu jalan yang Allah berikan sebagai apa modal kesabaran daripada kita, itulah rezeki tingkatan yang ketiga, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke,
1: demikian. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Tadi Pak Haji, silakan Pak Haji.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini satu juga kepada Bapak Majelis Hakim atau Pak Haji. Bagaimana ceritanya Pak Haji? Jadi mohon maaf ya Bapak-Bapak, karena sedikit mungkin ada minta waktu. Ini kepentingan bersama, jangan sampai ada juga yang terjadi. Jadi pertanyaannya begini Pak Haji, ada satu keluarga, suami istri, mempunyai anak ya sekarang yang hidup itu 5 orang. Setelah ini 5 orang, ini kakak yang tertua ini menjual benda harta daripada orang tua kita, orang tuanya dia menjual. Tetapi setelah dijual, dia hanya bagi 4 itu. Bagi 4, yang satu yang masih hidup ini, dia katakan jangan dibicarakan ini atau jangan disekolahkan ini, jangan dikita si A, sumpahnya. Jangan diketok si A. Jadi saya pertanyaan ini kepada Pak Hakim, bagaimana kualitas seorang hakim ini? Karena dia seorang hakim. Nasehati ogi ye, pasti lebih mengalah talah. Iya. Justru kenapa ini otaknya hakim, dia mengatakan jangan diketok si A, dia bagi 4 saja. Sedangkan ada saudaranya satu, banyak saudaranya, saudaranya itu yang meninggal ada ahli warisnya. Kenapa tidak dibagikan? Beginikah watak daripada seorang hakim, apalagi ketua pengadilan, mantan ketua pengadilan ini. Dan kedua pertanyaan saya, ini seorang hakim, keluarga sepakat bahwa dijual harta benda orang daripada orang tuanya itu, tetapi si hakim itu mengatakan dia tidak mau menjual kalau dia tidak ambil bagiannya itu adiknya. Karena ada salah satu adiknya, katanya tapi tidak ada bukti, itu adiknya mengambil uangnya yang seberapa miliar itu, seberapa meter, kalau istilahnya Pak Ustaz, meter. Diambil itu uang. Tapi dia tidak mau jual kalau tidak ada pengakuan semua saudara bahwa bagiannya ini si A, jangan diambil, saya harus ambil. Jadi sampai sekarang, menurut informasi, itu tidak terjual karena ada ulahnya si hakim, mantan hakim ini. Jadi sekedar pertanyaan, bagaimana ini seorang kualitas seorang hakim? Karena Bapak kan seorang hakim, jadi saya bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Haji, silakan pencerahannya Pak Hakim.
0: Oke. Baik ya, Pak ya. Ini, saya kalau masalah perkara, kalau nggak baca berkas itu, ah itu kurang abdul. Nah, ini poinnya gini dulu aja. Iya. Ini, hakim itu nggak boleh berkomentar dengan putusan hakim yang lain. Itu poin utamanya dulu. Jadi, kalau istilahnya, sopir nggak boleh saling mendahului. Nah, kalau dari konteks ini, Bapak, kita harus tahu, dibagi dulu, konsepnya perdata atau pidana. Nah, kita kembaliin dulu konsep dari utama itu sendiri. Menilai kualitas dari hakim itu sendiri, dia bisa membaginya. Dari tadi yang dipaparkan mengenai warisan ya Pak ya. Nah, ini konteksnya, kalau waris itu berhubungan di warisan kalau hukum Islam, kalau dia berkenaan asas personalitas Islam itu sendiri, dia kembali lagi untuk pembagian waris di pengadilan agama. Oke, ya Pak ya. Kalau untuk perjanjian berkenaan yang lain, misalkan jual beli, itu berkenaan atau adanya uang prestasi atau perbuatan melawan hukum, itu disampaikan di pengadilan negeri. Kalau ada unsur pidananya di situ, adanya unsur penipuan di situ, kita kembalikan ke pengadilan negeri. Kalau konteksnya di situ, watak hakimnya seperti apa? Watak hakimnya, saya nggak tahu. Nilai utama yang dipaparkan dari putusan itu seperti apa? Saya nggak berkomentar lebih, itu kurang berani, Pak. Kalau pembagiannya, jadi gini aja, Pak. Kalau konsepnya itu pembagiannya waris itu sudah ada. Contoh semisal ya, Pak. Kalau perdata, perdata itu yang paling penting adalah di pembuktian formil, surat. Kalau suratnya itu ada, itu yang jadi patokan. Kalau saksi, hitungannya itu udah nanti yang keduanya. Jadi yang paling penting itu suratnya. Pembuktiannya yang bisa dibuktikan itu surat. Karena saya tidak baca dari konteksnya di situ. Yang Bapak paparkan, oh ya ini watak ini. Saya nggak tahu bukti formilnya seperti apa. Saksinya seperti apa, saya gak berani menyimpulkan di situ karena saya takut sendiri untuk memahami dari konteks dari setiap kasus itu berbeda-beda. Beda lagi, semisal pencurian dalam keluarga itu beda lagi. Ketika itu bisa dimaafkan, kita kembali lagi ke RJ, itu tidak perlu dipidana. Tapi kalau untuk pembagian waris di situ, itu ranahnya pengadilan agama. Kalau misalkan dia beragama selain Islam, lah itu baru datang kami. Tapi saya konsepnya, kalau perdata itu di pembuktian formil. Seperti itu, Pak. Ada tanggapan?
5: Jadi,
0: saya suka.
5: Jadi begini, Pak. Tadi Bapak bilang bahwa zaman dahulu, itu kalau kita pukul orang, balas dengan pukulan. Jadi ya semacam ini, Pak, yang diambil artinya saudaranya, apakah bisa dibalas juga? Itu, apakah dibalas juga? Karena ini artinya saudaranya tidak bagikan. Sedangkan yang lain dibagikan. Itu. Kedua, masalah harta warisan ini. Harta warisan orang tuanya, dia tidak mau menjual kalau tidak ada pernyataan bahwa dia mau ambil itu uang bagiannya saudaranya.
0: Oh gitu.
5: Karena saudaranya dulu pernah mengambil. Terserah ini, Pak, ini orang pernah ketangkap KPK. Waktu ditangkap KPK, saudaranya disuruh ambil semua barang-barang yang ada di rumahnya, dikeluar termasuk uang. Berapa meter itu uang diambil. Tapi tidak ada pembuktian menyatakan bahwa ini saudaranya yang ambil, ini saudaranya yang bawa. Di mana disimpan, di mana disimpan ini dia punya uang. Tapi setelah meninggal ini adiknya, baru sekarang dia menuntut bahwa dia tidak mau menjual harta-harta warisan orang tuanya kalau tidak ada pembuktian bahwa sebagiannya ini si A adiknya, dia harus ambil semua.
1: Oke. Okay.
5: Sedangkan ini adiknya ada ahli warisnya, anaknya adiknya ada ahli warisnya anaknya. Makasih, okay, Pak.
0: Oh iya. Yeah. Ini tadi ya Pak ya, saya kembaliin. Kalau untuk pengujian ini benar atau salahnya di sini, saya nggak bisa menjelaskan, ini bukan forum untuk menjelaskan ini benar atau salahnya. Tapi konsepnya gini Pak, perdata dia yang mengajukan, dia merasa dirugikan, dia bisa mengajukan ke kami, kami akan memeriksa. Dengan catatan di sini, dia yang harus mengajukan, yang merugikan di situ. Jadi kalau ini saya menilai benar atau salahnya, saya nggak berani sebenarnya untuk berkomentar. Karena bukan hak saya di sini. Nanti, jadi saya melanggar dari kode etik saya sendiri sebagai hakim di situ. Iya. Yeah. Oh iya. Yeah. Oke. Okay. Nah, kelakuan itu yang menilai bukan di kami. Nah, ini. Kami itu terikat namanya kode etik hakim itu sendiri. Nah, itulah. Integritas itu jelas, Pak. Kebijaksanaan itu jelas di situ. Kemandirian itu harus ada. Nah, di sini yang harus diuji. Kalau tidak berkenan mengenai kode etik lah, laporkan saja ke kami. Ada sumber kanalnya yang terkait. Misalkan ke badan pengawasan, ada langsung nanti ke pihak yang bersangkutan, misalkan ke pimpinannya, misalkan di pengadilannya. Kalau dia masih menjabat di situ. Sangat bisa. Kalau dia di sidang etiknya, dia melanggar. Mohon maaf, Pak. Misalkan seperti ini. Dari hakim tersebut, dia nggak ada masalah di kantornya. Tapi, dia dalam pelaksanaannya. Mohon maaf, ini. Misalkan dia punya istrinya 2, 3. Ah, udah dipecat. Nah, itu. Nah, itu. Itu jadi sudah terbukti, kan? Di situ, kan? Dia melanggar kode etiknya di situ dari hakim. Dan sudah diuji. Ada sidang etiknya. Nah, itu. Kalau saya menilai itu kelakuannya, lah itu tidak sesuai dari moralnya dari hakim itu sendiri. Nah, kalau udah berkukakan hukum tetap di situ, dia sudah diuji, sudah ada pemecatan lah. Itu udah bisa dinilai seperti itu.
1: Oke. Oke, kayaknya ada pertanyaan lain nih dari Bapak Aji. Lanjut. Silakan Pak Aji.
6: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ustaz, saya bertanya ke Pak Ustaz dulu. Ada ayat yang artinya seperti ini Pak Ustaz. Perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki hidupmu. Kalau kita lihat, perbaiki sholatmu itu sudah tidak ini lagi dengan para imam-imam kita ya. Tentu sholatnya lebih baik. Waktunya, tepat waktu dan lain sebagainya. Nah, di sini banyak pertanyaan, Pak Ustaz. Seperti apa itu Allah memperbaiki hidup kita? Sementara banyak imam-imam kita sendiri yang kita lihat bagaimana kehidupannya. Ya, satu. Kemudian kita bicara soal iman dan akhlak. Berkaitan dengan moral. Iman tanpa akhlak bagikan saya tak berjalan. Begitu juga sebaliknya. Nah, sementara kita ini adalah mayoritas muslim, kita bicara kembali soal akhlak. Bagaimana akhlak para penegak hukum kita ini, yang banyak kita lihat kejadian yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan, banyak di televisi maupun mainstream. Bagaimana kira-kira akhlak para penegak hukum kita ini supaya negeri kita ini bisa makmur? Sebab kunci yang pertama adalah para penegak hukum. Kalau penegak hukumnya rusak, maka tidak akan mungkin ada yang namanya kemakmuran. Pejabat paling takut kalau penegak hukumnya berintegritas, jujur, dan berakhlak.
1: Baik.
6: Begitu Pak Ustaz, mungkin dengan Pak Hari juga Pak.
1: Baik. Mungkin Pak Pak Ustadz dulu bisa dijawab dulu, Pak Ustadz silahkan. Nanti dilanjut sama Pak Hakim.
4: Oke, baik. Yang pertama adalah perbaikilah sholatmu, maka Allah memperbaiki hidupmu. Itu bukan ayat dan bukan hadis. Itu perkataannya dasat latif. Yang ada dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya. Kemudian inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu kewajiban yang berwaktu, yang waktunya ditentukan oleh Allah. Itulah masuk waktu asar, zuhur, isya, subuh, zuhur. Kemudian tanha anil fahsya'i, itulah makna yang paling tinggi sesungguhnya, Bapak Ibu. Jadi perbaikan kehidupan di situ ada. Kenapa? Kita dijaga. Dijaga dari perbuatan keji dan mungkar. Bukankah itu lebih mulia? Karena pengendalian nafsu, kadang-kadang Bapak Ibu hadirin, kalau dia datang, sehingga dalam kitab Riyadus Shalihin itu, ada hadis Nabi menjelaskan gini, karya Al-Imam An-Nawawi, baru bilang begini, kata Nabi, tidak akan mencuri seorang pencuri kalau dia masih beriman. Dan tidak akan berzina seorang pezina kalau dia masih beriman. Artinya, ketika ada orang yang sholat, lalu tiba-tiba keluar hilang sandalnya orang, jangan pernah caci maki sholatnya. Tapi oknumnya karena dia adalah pada waktu itu dia tidak beriman lagi. Nah, ketika dia sholat dia masih beriman, tapi dia ketika dia keluar dia tidak beriman lagi. Kenapa? Bisa ambil sandalnya orang. Mungkin kalau dia pakai penisi ya, ambillah yang baru, buang yang tua, misalnya gitu. Wallahualam. Ya jelas itu yang ditanyakan adalah bagaimana kualitas iman seseorang. Jadi sholat itu bagaimana memperbaiki kehidupan kita? Bisa jadi pertama adalah badannya sehat. Jadi Allah tidak mengatakan rezekimu, enggak, Bapak Ibu. Tidak ada mengatakan bahwa kau perbaiki sholatmu, nanti rezekimu saya akan, enggak seperti itu. Kalau itu yang jadi, bagaimana dengan orang-orang yang bagus tahajudnya? Tetapi tidak diberikan semua di dunia. Tapi memang disimpan untuk di akhiratnya orang-orang yang beribadah seperti itu. Nah, saya kasih contoh gini. Ada memang ulama yang dikasih memang kekayaan yang luar biasa sampai tak terhitung lagi berapa jumlah daripada hartanya. Kalau kita lihat kisah-kisah yang luar biasa itu di kayak di Maroko. Di Maroko itu ada namanya Wali Kutub. Wali Kutub. Wali Kutub itu ada memang yang sangat kaya. Jadi dunia ini dibagi dari empat penjuru. Ini di kemudian tegaknya ini karena al-ilmul ulama, karena ilmunya ulama. Jadi sikir-sikirnya inilah yang menegakkan dunia sampai dunia tidak terombang-ambing, tidak rusak. Karena ini menjaga begitu. Ada memang wali kutub yang sangat kaya dan dia bisa mengirim uang kepada wali-wali yang lain. Contoh yang pernah kami alami waktu di pesantren oleh guru Kiai Haji

Thank you.

Tidak usah ditulis saja, ha?

أشهد أن محمد رسول الله.

0: menunggu Bapak Dr. Ustaz Hayadi untuk kebersamaan kita di malam hari ini. Ya Kak, ini di depan ini masih kosong, mungkin boleh diisi Pak. Iya. Iya. Betul. Wifi-nya. Sambil kita menunggu Bapak Dr. Hayadi membersamai kita di hari ini, insya Allah kami sengaja mengundang dari pengadilan negeri untuk bersama kita di malam hari ini. Jadi memang ini adalah program rutin pengurus Masjid Raya bersama dengan Radio Mesra, dan kegiatan ini di live di Facebook, YouTube, TikTok, media sosial dari Radio Mesra. Nanti boleh bertanya, selain di audiens yang ada di halaman masjid, kita juga membuka jalur pertanyaan yang ada di rumah mungkin, yang sementara mendengarkan melalui channel Radio Mesra. Ya. Pak Hakim izin, mungkin boleh ke depan, Pak Dr. Hayadi juga sudah ada. Iya. Alhamdulillah sudah siap semua. Ya, hostnya juga tambah cerah selia ini. Gimana Pak Dr. Hayadi? Iya. Yang ketua ini Pak Haji. Pak Haji sini. Pak Haji sini dekaga. Iya. Tunggu Pak Haji. Ya, silakan. Eh, tuan dengan dalang ini nih. Pengalaman waktu ini lama mati. Ya. Oke, Esti, silakan.
1: Baik, terima kasih Mas Dimas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan untuk kembali berkumpul di tempat yang insyaallah dirahmati yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat-salawat salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan nabi besar kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah memberikan kita petunjuk, nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Hadirin jamaah Masjid Raya dan insan masyarakat yang ada di rumah, alhamdulillah hari ini seperti biasa kita tidak berdua dengan Bapak Dr. Hayadi, tapi kita kedatangan narasumber, kita kedatangan tamu dari Pengadilan Negeri Kota Parepare. Ada Bapak Arfian Sentiantoro SHMH selaku Hakim Pratama. Selamat datang Bapak di program Ngopi Berjamaah Radio Mesra Kolaborasi Masjid Raya Kota Parepare. Baik insan Mesra, sebelum kita mendengarkan pemaparan materi atau informasi terkait restoratif justice dari Bapak Hakim kita, nah kita simak dulu pencerahan iman yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Hayadi. Silakan Pak Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi alfi la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bapak ibu hadirin ngopi berjamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insan mesra di mana saja berada, alhamdulillah pada malam ini kita ditemani dengan Bapak Hakim Pratama dari Pengadilan Negeri. Alhamdulillah, insyaallah akan memberikan juga pencerahan tentang masalah hukum kepada kita semua. Bapak ibu hadirin, di dalam Al-Quran ada 4 tingkatan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Satu, ada rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma min da'batin illa 'ala Allahi rizquha. Allah itu yang menjamin rezekinya seluruh makhluk di muka bumi ini. Itulah begitu maha penyayangnya Allah.

0: yang beribadah, yang berbuat dosa, yang zalim kepada dirinya sendiri, tetap dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Burung, ayam saja tidak punya akal, dia punya cakar, dapat juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bandingkan dengan manusia punya akal, ada nilai inovatif dan kreativitasnya, alhamdulillah rezeki itu bisa didapat. Kemudian tingkatan rezeki yang kedua, ada rezeki yang memang diusahakan. Jadi kadang-kadang orang-orang berkata, loh kenapa dia tidak pernah sholat lalu rezekinya bagi makin tambah? Ya karena dia berusaha. Kita ini hanya berdoa baru tidak ada usaha. Tidak bisa juga itu Bapak Ibu hadirin. Jadi rezeki itu harus ada usaha dan ada doa. Doa itu untuk berkahnya rezeki kita. Tingkatan rezeki yang ketiga, ada rezeki yang memang karena hadir, karena disyukuri oleh Allah. Jadi Allah berjanji dalam Al-Quran, apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau ku syukuri aku tambah. Nah, itu makanya ada rezeki memang yang disyukuri oleh Allah, ya. Jadi makin kita bersyukur kepada Allah, makin tambah rezeki. Makin kita kufur, rezeki boleh jadi banyak uang tetapi tidak ada manfaatnya. Bisa jadi dikasih penyakit atau apa saja sehingga dia tidak bisa menikmati rezeki itu. Rezeki yang paling tinggi adalah rezeki karena dengan jalan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yatawakkal 'ala Allah, ya. Jadi ada orang yang rezekinya memang tawakal kepada Allah, alhamdulillah. Tapi tingkatan ini ya kayaknya belum sampai kepada kita Bapak Ibu. Tingkatan rezeki tawakal itu hanya pada orang-orang yang bersih hatinya Bapak Ibu, yang menjaga nilai ibadahnya kepada Allah. Saya kasih contoh, ada dua ulama besar namanya Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Imam Malik adalah guru, Imam Syafi'i adalah murid. Jadi empat imam mazhab, yang pertama adalah Imam Abu Hanifah, ini yang paling tua di Irak. Lalu yang kedua Imam Malik, ini dari cucu dari sahabat Nabi bernama Anas bin Malik. Kemudian yang ketiga Imam Asy-Syafi'i. Yang keempat Imam Hambali. Nah, ini tiga ini berdekatan karena dia murid dengan guru. Murid adalah Imam Syafi'i, Imam Malik adalah guru. Dia bertemu dan dia mengatakan, "Wahai Imam Syafi'i, enaknya ya kalau panas-panas sering begini kita bisa makan buah-buahan kayak anggur atau apa saja, yang penting kita makan buah-buahan." Lalu kata Imam Syafi'i, "Bagaimana caranya kita mendapatkan buah-buahan yang segar?" Kata Imam Malik, "Ya, dengan jalan tawakal kita bisa dapatkan rezeki itu." Lalu kata Imam Syafi'i, "Tidak bisa guru, bukankah hanya berusaha kita dapat rezeki?" Akhirnya dia berbeda pendapat dengan gurunya. Lalu kata Imam Syafi'i, "Kalau begitu, oke kita beda ya. Saya harus berusaha dan dapat rezeki, Anda yang tawakal." Lalu Imam Syafi'i pulang meninggalkan gurunya. Tiba-tiba di jalan ada orang petik anggur. Dia bantu. Setelah dia bantu, mau pulang dikasih dua tandang, dua kantongan. Karena gembira, dia tidak pulang ke rumahnya. Dia kembali ke rumah gurunya. Dan dia berkata, dia mau perlihatkan pendapatnya benar. Karena dia berusaha dikasih dua tandang anggur. Sampai di rumah gurunya, dia bilang, guru, alhamdulillah, silahkan dinikmati. Ini adalah hasil jerih payah saya. Saya bantu tadi orang panen anggur, saya dikasih dua tandang. Itu artinya saya, pendapat saya benar. Berusaha kan? Apa kata gurunya? Itulah yang saya maksud tadi, tawakal. Aku tidak berusaha, saya tawakal. Ternyata Allah yang menyuruh kamu bawa anggur datang ke rumah saya. Akhirnya kedua-duanya adalah tersenyum, tidak ada yang salah, semuanya benar. Inilah hebatnya kalau orang berilmu yang berbeda pendapat mendatangkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Masya Allah, luar biasa Bapak ceritanya, menggugah selera. Nah, selanjutnya setelah bicara tentang rezeki, kita masuk ke pengadilan negeri. Kita bicara terkait bagaimana restoratif justice dan bagaimana pengadilan negeri, dari pihak pengadilan negeri dalam penerapan restoratif justice di Kota Parepare. Silakan Bapak Hakim.
2: Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bersyukurlah kita dapat berkumpul di sini yang terhormat Bapak Ustadz Hayadi ya Pak ya, izin. Oke, dan saya dapat undangan dari Radio Mesra di sini memberikan kita ngopi. Terus saya datang di sini, terus kopinya mana? Ini saya cari, belum ada. Oh, jadi alhamdulillah kita disyukur di sini bisa berkumpul di sini. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk menyampaikan materi di sini. Dari saya di sini saya perkenalkan terlebih dahulu, tak kenal maka tak sayang ya Pak, Bapak Ibu. Saya Arfian Stiantoro di sini, perwakilan dari Pengadilan Negeri Parepare, saya sebagai hakim. Alhamdulillah saya di sini baru 1 tahun. Nah, ini baru 1 tahun. Saya dulu sebelumnya pernah di Majene, di Pengadilan Agama. Setelah itu daftar jadi hakim. Akhirnya ditempatin di Parepare, alhamdulillah di sini. Oke. Saya di sini sudah mempersiapkan sebenarnya materinya, Pak. Banyak sebenarnya kalau materinya di sini. Kalau mengenai restoratif justice segini, tapi kalau saya jelaskan ke Bapak Ibu semua nanti nggak masuk, nanti akan semakin susah untuk menjelaskannya. Sangat teoritis sekali di sini ya Bapak Ibu semua. Saya sedikit aja ya Pak ya, memberikan visual sedikit apa itu restoratif justice. Kalau sekarang namanya itu mekanisme keadilan restoratif kalau dijadiin bahasa Indonesia. Historikalnya seperti ini. Restoratif justice itu ditemukan dulu sama yang memberi istilah itu namanya psikolog, namanya Robert Eglas dari luar negeri. Kalau nggak salah Selandia Baru, seingat saya ya. Nanti bisa dicek itu di Google. Itu memberikan konsep yang awalnya konsepnya pemidanaan itu pembalasan. Pembalasan dalam artian kalau dulu sejak zaman jahiliyah itu kalau mata dibalas mata, kalau hidung dibalas hidung, tangan dibalas tangan, seperti itu. Jadi pembalasan sifatnya retributif di situ. Jadi adanya pembalasan. Kalau orang yang sudah bunuh ya dia harus dibunuh. Kalau orang yang mencuri tangannya ya dipotong, seperti itu. Nah, ini ada perubahan konsep. Itu tidak memberikan istilahnya dia itu. Jadi ketika dia mencuri terus dibalas, akhirnya muncul lagi pembalasan dendam kemudian kelak di anaknya, di cucunya, maka muncul aja restoratif justice yang berfokus pada pemulihan korban. Itu yang utama. Sebagai contoh di sini saya kasih contoh ini aja, saya sobek ya karena materinya nggak kepake ini ya. Saya kasih contoh seperti ini aja Bapak Ibu. Ketika ini ada korban di sini, ya, ada korban, Bapak Ibu. Terus habis itu ada dari pihak terdakwa nih, misalkan tersangka, dia melakukan perbuatan yang tidak terpuji, misal. Akhirnya di situ rusaklah badan tersebut. Misalkan ya di sini. Nah. Dia terluka di sini, akhirnya ada bolong di sini. Oke, kalau dari Bapak Ibu semua, ketika ada korban yang terluka, kita asumsikan di sini, analogikan terluka di sini. Apakah si terdakwa ini yang pelakunya di sini, apakah harus dilubangi juga menurut Bapak Ibu? Coba, ada yang bisa memahami konsepnya? Kalau dulu konsepnya ini harus dilukai juga, dilubangi juga. Kalau sekarang ada lubang di sini, dipulihkan. Kalau sekarang ya istilah kalau kertas ini ya kita lem, dipulihkan kembali, dirajut kembali melalui benang persaudaraan, diberikan ganti rugi di situ. Makanya adanya restoratif justice yang dulu, misalkan ada aturannya Bapak Ibu semua. Kalau di KUHAP sekarang itu konsepnya KUHP baru 2023, ada KUHAP yang 2025. Di situ diatur dengan jelas pasal-pasalnya. Ada pemenuhan-pemenuhan. Kalau nanti kita diskusinya lebih banyak aja. Kalau saya menjelaskan sini banyak sekali ini materinya. Oke. Penanganannya, jadi penanganannya ada pemulihan korban, mengutamakan dari korbannya, terdakwanya, keluarganya, atau pihak-pihak yang bersangkutan di situ. Jadi dirembuk bersama, dimusyawarakan bersama, ini mau diapain, apakah mau ganti rugi atau pemaafan saja. Nah, itu termasuk konsep dasarnya di Islam, itu diatur juga Bapak izin. Islam adalah rahmatan lil alamin. Nah, di situ ada cerita dulu Nabi Muhammad ketika dia perang dengan kaum Quraisy di situ. Dia akhirnya hijrah ke Madinah, terus kembali ke Mekah. Di situ masih dimusuhin di situ. Akhirnya perang kalau enggak salah dengan 10.000 tentaranya kalau tidak salah.

0: nanti Pak Ustadz yang bisa menjelaskan itu. Orang yang menang, nah dia Nabi Muhammad itu memberikan rekonsiliasi di situ. Dia memberikan pemaafan kepada yang dulu memusuhinya di situ. Jadi konsepnya di sini pemaafan kepada dirinya. Jadi rasa bersalahnya di situ itu yang dinilai. Ketika orang lain yang berbuat salah, dia bisa maafkan, itu yang paling utama. Contoh lagi, ketika Nabi Yusuf dulu sebelum jadi raja di situ, jelas itu dimusuhin kaumnya ya Pak ya. Dia dimusuhin, dia diusir, dia semuanya lah di situ. Dia diancam, akhirnya dia jadi raja di situ. Dia maafkan dari umat-umatnya. Lah, itu konsepnya. RJ itu sejalan dengan Islam itu sendiri. Hakikatnya itu sejalan dengan rahmatan lil alamin. Jadi hukum kuncinya di sini. Hukum itu dibuat bukan untuk selalu tunduk pada negara, tapi hukum dibuat untuk manusia. Jadi bukan manusia untuk hukum, tapi hukum itu untuk manusia itu sendiri. Oke, terima kasih kalau dia.
1: Baik, terima kasih banyak Bapak. Penyampaiannya luar biasa, dibarengi dengan praktek langsung. Baik, insan masyarakat dan jamaah, sebelum ke sesi pertanyaan, saya ingin mengingatkan bahwa durasi bertanyaannya dioptimalkan ke 3 menit saja per orang. Kita efektifkan waktunya. Silakan Ibu tadi bertanya. Ibu dulu Pak Gita B.
2: Iya.
1: Nanti setelah Ibu Pak Haji lagi ya. Iya, enggak boleh cer dok. Oke, terima kasih.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi Pak Ustaz menjelaskan mengenai rezeki. Jadi kemarin Pak Ustaz Allah mengambil titipannya pada saya, kemudian Allah menggantikan dengan apa namanya, saya sempat melaksanakan umrah. Jadi yang saya tanyakan itu tingkatan yang seperti bagaimana sebenarnya itu yang rezeki yang seperti itu Pak Ustaz.
1: Terima kasih Ibu. Silakan Pak Ustaz.
4: Tingkatan rezeki gini, ketika kita diberi amanah oleh Allah berupa anak, lalu Allah ambil anak itu. Coba lihat peristiwa yang terjadi di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya Ummi Salamah. Ummi Salamah itu Bapak Ibu, sejelak menikah dengan Abu Talha, Ummi Salamah belum dikaruniai anak. Lama baru dia dikaruniai seorang anak. Dan ketika umur anak itu saking lucu-lucunya, dia meninggal dunia. Padahal ini anak yang ditunggu-tunggu datangnya. Dia meninggal. Lalu apa kata Ummi Salamah? Ummi Salamah berkata, Alhamdulillah. Dia tidak mengatakan innalillah. Lalu sama-sama menegurnya, loh, Ummi Salamah, bukankah Allah mengajarkan kita innalillah? Kenapa mengucapkan Alhamdulillah? Kata Ummi Salamah, aku melepaskan Alhamdulillah karena aku bersyukur kepada Allah. Oleh karena aku diberi kesempatan untuk bisa melahirkan, karena banyak perempuan di luar sana yang tidak bisa melahirkan. Dan aku bersyukur kepada Allah, oleh karena Allah memberi saya kesempatan 9 tahun merawat anak ini. Lalu itu titipan Allah, dan saya sudah menjaganya selama 9 tahun, dan kalau Allah ambil kembali, maka saya ucapkan Alhamdulillah, aku sudah bisa merawatnya. Apa balasan Allah? Allah menganugerahi seorang anak dari hasil Abu Talha, karena dia sabarnya dan ikhlasnya dikasih anak, lalu anak ini menikah dengan perempuan lain, lalu anak ini melahirkan 9 orang anak dan semuanya penghafal Al-Quran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 9 anak menjadi ulama besar. Itulah disebut dengan nilai tawakal dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena Allah ambil titipan, lalu kita tidak pernah mengeluh, lalu kita hanya melakukan sabar dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tingkatan rezeki yang seperti ini, Anda bisa melaksanakan umrah, itu jalan yang Allah berikan sebagai apa modal kesabaran daripada kita. Itulah rezeki tingkatan yang ketiga, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, demikian Ibu.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Tadi Pak Haji, silakan Pak Haji.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan ini saya tujukan kepada Bapak Pak Haji Sahim atau Pak Haji. Begini ceritanya Pak Haji. Jadi mohon maaf Bu ya Bapak-Bapak, karena sedikit mungkin ada minta waktu. Ini kepentingan pesawat yang sampai hari ini terjadi. Jadi pertanyaannya begini Pak Haji. Ada satu keluarga, suami istri, mempunyai anak yang sekarang yang hidup itu 5 orang. Nah, setelah ini 5 orang, ini kakak yang tertua ini menjual benda harta daripada orang tua kita, orang tuanya, dia menjual. Tetapi setelah dijual, dia hanya bagi 4 itu. Bagi 4, ya satu yang masih hidup ini, dia katakan, jangan dibicarakan ini atau jangan dijualkan ini, jangan diketahui si A, sumpahnya, jangan diketahui si A. Nah, jadi saya pertanyaan ini kepada Pak Hakim, bagaimana kualitas seorang hakim ini? Karena dia seorang hakim, nasehatnya oh iya, pasti lipat malah talah. Iya. Justru kenapa ini otaknya hakim, dia mengatakan jangan dikestosia, ya, dia bagi 4 saja. Sedangkan ada saudaranya satu, banyak saudaranya, saudaranya itu yang meninggal ada ahli warisnya. Kenapa tidak dibagikan? Beginikah watak daripada seorang hakim?

0: diambil. Jadi sampai sekarang menurut informasi itu tidak terjual karena ada ulahnya si hakim, mantan hakim ini. Jadi sekedar pertanyaan, bagaimana ini seorang kualitas seorang hakim? Karena Bapak kan seorang hakim, jadi saya bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Haji, silakan pencerahannya Pak Hakim.
2: Oke. Baik ya Pak ya. Ini saya kalau masalah perkara kalau nggak baca berkas itu, ah itu kurang afdol. Nah ini poinnya gini dulu aja. Iya. Gini, hakim itu nggak boleh berkomentar dengan putusan hakim yang lain. Itu poin utamanya dulu. Jadi kalau istilahnya sopir nggak boleh saling mendahului. Nah, kalau dari konteks ini, Bapak, kita harus tahu dibagi dulu konsepnya perdata atau pidana. Nah, kita kembaliin dulu konsep dari utama itu sendiri. Menilai kualitas dari hakim itu sendiri, dia bisa membaginya. Dari tadi yang dipaparkan mengenai warisan ya Pak ya. Nah, ini konteksnya. Kalau waris itu berhubungan di warisan, kalau hukum Islam, kalau dia berkenaan asas personalitas Islam itu sendiri, dia kembali lagi untuk pembagian waris di pengadilan agama. Oke, ya Pak ya. Kalau untuk perjanjian berkenaan yang lain, misalkan jual beli, itu berkenaan atau adanya hubungan prestasi atau perbuatan melawan hukum, itu disampaikan di pengadilan negeri. Kalau ada unsur pidananya di situ, adanya unsur penipuan di situ, kita kembalikan ke pengadilan negeri. Kalau konteksnya di situ, watak hakimnya seperti apa? Watak hakimnya, saya nggak tahu. Nilai utama yang dipaparkan dari putusan itu seperti apa? Saya kok berkomentar lebih itu kurang berani, Pak. Kalau pembagiannya, jadi gini aja, Pak. Kalau konsepnya itu pembagiannya waris itu sudah ada. Contoh semisal ya, Pak. Kalau perdata, perdata itu yang paling penting adalah di pembuktian formil, surat. Kalau suratnya itu ada, itu yang jadi patokan. Kalau saksi, hitungannya itu udah nanti yang keduanya. Jadi yang paling penting itu suratnya. Pembuktiannya yang bisa dibuktikan itu surat. Karena saya tidak baca dari konteksnya di situ. Yang Bapak paparkan, oh ya ini watak ini. Saya nggak tahu bukti formilnya seperti apa. Terus saksinya seperti apa. Saya nggak berani menyimpulkan di situ. Karena saya takut sendiri untuk memahami dari konteks dari setiap kasus itu berbeda-beda. Beda lagi, semisal pencurian dalam keluarga itu beda lagi. Ketika itu bisa dimaafkan, kita kembali lagi ke RJ, itu tidak perlu dipidana. Tapi kalau untuk pembagian waris di situ, itu ranahnya pengadilan agama. Kalau misalkan dia beragama selain Islam, lah itu baru datang kami. Tapi saya konsepnya, kalau perdata itu di pembuktian formil. Seperti itu, Pak. Ada tanggapan?
0: Jadi,
2: saya suka.
0: Jadi begini, Pak. Tadi Bapak bilang bahwa zaman dahulu itu kalau kita pukul orang malas dengan pukulan. Nah, jadi ya semacam ini, Pak, yang diambil artinya saudaranya, apakah bisa dibalas juga? Itu, apakah dibalas juga? Karena ini artinya saudaranya tidak bagikan, sedangkan yang lain dibagikan. Itu. Kedua, masalah harta warisan ini. Nah, itu harta warisan orang tua, orang tuanya, dia tidak mau menjual kalau tidak ada pernyataan bahwa dia mau ambil itu bagiannya saudaranya.
2: Oh, gitu.
0: Karena saudaranya dulu pernah mengambil. Terus sekarang ini, Pak, ini orang pernah ketangkap KPK. Waktu ditangkap KPK, saudaranya disuruh ambil semua barang-barang yang ada di rumahnya. Terus keluar, termasuk uang. Berapa meter itu uang diambil. Tapi tidak ada pembuktian menyatakan bahwa ini saudaranya yang ambil, ini saudaranya yang bawa. Di mana disimpan, di mana disimpan ini dia punya uang. Tapi setelah meninggal ini adiknya, baru sekarang dia menuntut bahwa dia tidak mau menjual harta warisan orang tuanya kalau tidak ada pembuktian bahwa sebagiannya ini si adiknya, dia harus ambil semua.
1: Okay.
0: Sedangkan ini adiknya ada ahli warisnya, anaknya adiknya ada ahli warisnya anaknya.
2: Terima kasih. Okay, baik. Oh iya, ini tadi ya Pak ya, saya kembaliin. Kalau untuk pengujian ini benar atau salahnya di sini, saya nggak bisa menjelaskan ini. Bukan forum untuk menjelaskan ini benar atau salahnya. Tapi konsepnya gini, Pak. Perdata dia yang

0: Mengajukan, dia merasa dirugikan, dia bisa mengajukan ke kami. Kami akan memeriksa. Dengan catatan di sini, dia yang harus mengajukan, yang merugikan di situ. Jadi, kalau ini saya menilai benar atau salahnya, saya nggak berani sebenarnya untuk berkomentar. Karena bukan hak saya di sini. Nanti, jadi saya melanggar dari kode etik saya sendiri sebagai hakim di situ. Iya.
1: Dan berdampak apa bisa nanti
0: Oke. Nah, kelakuan itu yang menilai bukan di kami. Nah, ini kami itu terikat namanya kode etik hakim itu sendiri. Nah, itulah integritas itu jelas, Pak. Kebijaksanaan itu jelas di situ. Kemandirian itu harus ada. Nah, di sini yang harus diuji. Kalau tidak berkenan mengenai kode etik lah, laporkan saja ke kami. Ada sumber kanalnya yang terkait. Misalkan ke badan pengawasan, ada langsung nanti ke pihak yang bersangkutan, misalkan ke pimpinannya, misalkan di pengadilannya. Kalau dia masih menjabat di situ. Sangat bisa, kalau dia di sidang etiknya, dia melanggar. Mohon maaf, Pak, misalkan seperti ini. Dari hakim tersebut, dia nggak ada masalah di kantornya. Tapi, dia dalam pelaksanaannya, mohon maaf ini, misalkan dia punya istrinya 2, 3. Nah, udah dipecat. Nah, itu. Nah, itu jadi sudah terbukti kan di situ kan dia melanggar kode etiknya di situ dari hakim dan sudah diuji ada sidang etiknya. Nah, itu kalau saya menilai itu kelakuannya lah itu tidak sesuai dari moralnya dari hakim itu sendiri. Nah, kalau udah dikukakan hukum tetap di situ dia sudah diuji sudah ada pemecatan lah itu udah bisa dinilai seperti itu.
2: Oke. Kayaknya ada pertanyaan lain nih dari Bapak Haji, lanjut. Silakan Pak Haji.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
3: Iya Pak Ustaz, saya bertanya ke Pak Ustaz dulu. Ada ayat yang artinya seperti ini Pak Ustaz. Perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki hidupmu. Kalau kita lihat, perbaiki sholatmu itu sudah tidak ini lagi dengan para imam-imam kita ya. Tentu sholatnya lebih baik, waktunya tepat waktu dan lain sebagainya. Nah, di sini banyak pertanyaan Pak Ustaz. Seperti apa itu Allah memperbaiki hidup kita? Sementara banyak imam-imam kita sendiri yang kita lihat bagaimana kehidupannya. Ya, satu. Kemudian kita bicara soal iman dan akhlak berkaitan dengan moral. Iman tanpa akhlak bagikan saya tak bergar. Begitu juga sebaliknya. Nah, sementara kita ini adalah mayoritas muslim, kita bicara kembali soal akhlak. Bagaimana akhlak para penegak hukum kita ini yang banyak kita lihat kejadian yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan, banyak di televisi maupun mainstream. Bagaimana kira-kira akhlak para penegak hukum kita ini supaya negeri kita ini bisa makmur? Sebab kunci yang pertama adalah para penegak hukum. Kalau penegak hukumnya rusak, maka tidak akan mungkin ada yang namanya kemakmuran. Pejabat takut kalau penegak hukumnya berintegritas, jujur, dan berakhlak.
2: Baik.
3: Begitu Pak Ustaz, mungkin dengan Pak Hani juga Pak.
2: Baik. Mungkin, bisa. Mungkin Pak Ustaz dulu bisa dijawab dulu, Pak Ustaz silahkan. Nanti dilanjut sama Pak Hakim.
5: Oke, baik. Yang pertama adalah perbaikilah sholatmu, maka Allah memperbaiki hidupmu. Itu bukan ayat dan bukan hadis. Itu perkataannya Dasat Adib. yang ada dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Ya, kemudian inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawkuta. Sholat itu kewajiban yang berwaktu, yang waktunya ditentukan oleh Allah. Itulah masuk waktu asar, zuhur, isya, subuh, zuhur. Kemudian tanha anil fahsya'i, itulah makna yang paling tinggi sesungguhnya, Bapak Ibu. Jadi perbaikan kehidupan di situ ada. Kenapa? Kita dijaga. Dijaga dari perbuatan keji dan mungkar. Bukankah itu lebih mulia? Karena pengendalian nafsu, kadang-kadang Bapak Ibu hadirin, kalau dia datang, sehingga dalam kitab Riyadus Salihin itu, ada hadis Nabi menjelaskan gini, karya Al-Imam An-Nawawi, beliau bilang begini, kata Nabi, tidak akan mencuri seorang pencuri kalau dia masih beriman. Dan tidak akan berzina seorang pezina kalau dia masih beriman. Artinya, ketika ada orang yang sholat, lalu tiba-tiba keluar hilang sandalnya orang, jangan pernah caci maki sholatnya. Tapi oknumnya karena dia adalah, pada waktu itu dia tidak beriman lagi. Nah, ketika dia sholat, dia masih beriman. Tapi dia, ketika dia keluar, dia tidak beriman lagi. Kenapa? Bisa ambil sandalnya orang. Mungkin kalau dia pakai penisi ya, ambillah yang baru, buang yang tua, misalnya gitu. Wallahualam. Ya jelas, itu yang ditanyakan adalah bagaimana kualitas iman seseorang. Jadi sholat itu bagaimana memperbaiki kehidupan kita. Bisa jadi pertama adalah badannya sehat. Jadi Allah tidak mengatakan rezekimu, enggak, Bapak Ibu. Tidak ada mengatakan bahwa kau perbaiki sholatmu, nanti rezekimu saya akan, enggak seperti itu. Kalau itu yang jadi, bagaimana dengan orang-orang yang bagus tahajudnya, tetapi tidak diberikan semua di dunia, tapi memang disimpan untuk di akhiratnya orang-orang yang beribadah seperti itu. Nah, saya kasih contoh gini. Ada memang ulama yang dikasih memang kekayaan yang luar biasa, sampai tak terhitung lagi berapa jumlah daripada hartanya. Kalau kita lihat kisah-kisah yang luar biasa itu di Maroko. Di Maroko itu ada namanya Wali Kutub. Wali Kutub. Wali Kutub itu ada memang yang sangat kaya. Jadi dunia ini dibagi dari empat penjuru. Ini di kemudian tegaknya ini karena al-ilmu ulama, karena ilmunya ulama. Jadi zikir-zikirnya inilah yang menegakkan dunia sampai dunia tidak terombang-ambing, tidak rusak. Kan ini menjaga begitu. Ada memang wali kutub yang sangat kaya dan dia bisa mengirim uang kepada wali-wali yang lain. Contoh yang pernah kami alami waktu di pesantren oleh Guru Takei Haji Abdurrahman Ambodale, itu ada pembangunan gedung madrasah dan butuh uang 10 juta. Waktu itu tahun 94 ya kalau tidak salah. Saya masih di pesantren. Ketika berapa harga bahan bangunan untuk bisa jadi? Dia bilang 10 juta waktu itu. Itu uang enggak pernah disangka dari mana datangnya, wallahualam. Tapi dia mengatakan, coba ambil di bawah bantal, ada uang di situ. Dan ketika dilihat memang baru dan memang seperti dari bank. Tidak ada, pokoknya tidak kurang tidak lebih, pas 10 juta. Berapa dibutuhkan, itu yang jadi, 10 juta, tidak kurang tidak lebih. Nah, baru beberapa tahun kemudian, kami ikut kajian, oh ternyata seperti ini. Jadi memang ada wali-wali kutub yang kualitasnya itu luar biasa dan bisa mengirim uang kepada wali-wali lain. Nah, seperti itu modelnya Bapak Ibu. Ya, jadi sholat itu bukan memperbaiki hidup kita, bukan kaya. Kualitas hidup kita bisa jadi lisannya bagus. Dia bisa dan mampu menjaga lisan itu untuk tidak merusak hati orang lain. Karena kata Nabi, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Kalau kau beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka falyakul khairan. Berkata baiklah, aw liyasmut. Tapi kalau kau tidak sanggup berkata baik, diamlah. Kenapa? Diam itu adalah emas, tapi diam-diam punya emas 74 kilo itu bahaya. Itu jadi diam itu adalah emas. Ya, tapi berkata baik adalah berlian. Makanya lisan ini dijaga. Untuk apa? Itulah bagian daripada sholat, menjaga kehidupan kita. Minimal perilaku kita adalah akhlakul karimahnya gitu. Oke.
2: Okay? Baik, silakan dilanjutkan oleh Bapak Hakim.
6: Oke, okay, baik ya. Melihat
0: sekarang ini media sosial sangat merebak ya Pak ya, mengenai framing-framing dan segala macamnya, aparat-aparat penegak keadilan ini. Ya sekarang-sekarang yang paling sering korupsi sana-sini. Nah, dilihat bagaimana sih cara penyelesaiannya? Pertama di sini, tingkat iman, nah ini sejalan tadi, tingkat iman itu harus dipertebal. Kalau kita ya manusia itu lupa akan sifat tamak. Nah ini yang utama. Kadang dia kalau sudah mendapatkan enak, pengen enak lagi, pengen nambah lagi, sudah istrinya satu nambah dua lah, itulah. Itu yang pertebal iman itu yang utama di sini. Dia harus, tidak ada kata puas kalau kita mencari kepuasan. Tidak ada kata yang enak kalau kita cari yang lebih enak. Yang penting adalah bersyukur, itu yang utama. Bersyukur apa yang kita dapatkan. Kalau kita mencari yang lebih atas, itu akan lebih tinggi lagi. Kalau kita cari yang lebih bawah, ada. Nah itulah, kita yang harus bisa mempertebal iman kita. Tadi, sholat itu yang utama di situ. Tapi harus kita ketahui, ketika kita melihat sisi keadilan, mana yang harus dibutuhkan masyarakat, itu yang harus dicari, sisi keadilan apa. Kalau tidak ada aturannya, dicari, itu tugasnya kami, saya selaku hakim di sini. Digali hukumnya, digali lagi kalau tidak ada, diperas, ditelusuri sampai ke akar-akarnya, mana hukum yang paling berkeadilan. Karena fungsi hakim adalah garda terdepan, garda terakhir dalam keadilan. Karena penegakan hukum itu ada 4 aparat yang utama, tapi yang diatur di undang-undang, terutama yang dibayari negara, itu hakim, jaksa, satu lagi polisi, ada satu lagi yang lupa, adalah advokat. Itu juga penegak hukum, Bapak Ibu semua. Itu yang harus diketahui, karena 4 ini adalah criminal justice system, itu harus satu kesatuan. Semuanya terikat di situ. Kalau satunya rusak, akan ikut satunya rusak lagi. Lah itu yang harus dirajut kembali, dibenahi kembali lah, itu moral sikapnya itu yang harus diperbaiki. Kalau kita tidak dekat kepada Allah, kita nggak dekat pada iman kita, ya itulah rasa tamak, rasa ingin lebih, ingin memiliki, itu yang akan menjadi merusak diri kita sendiri. Jadi kalau saya ya, alhamdulillah di sini. Kalau kita bisa bersyukur, kita bisa diskusi di sini lah. Ini tugas Bapak Ibu semua. Kalau ketika ada hal-hal yang kisar, misalkan di sini yang tidak benar, laporkan. Itu sebagai bumbu-bumbu kita yang harus kita tegakkan, harus kita perbaiki di situ. Lah, itu tugas bersama. Jadi bukan hanya tugas saya saja di sini, tapi tugas Bapak Ibu semua yang saling menegakkan di sini untuk mendapatkan Islam atau hukum yang berkeadilan seperti itu, hukum yang bermartabat. Oke, kalau saya cukuplah.
2: Baik. Terima kasih banyak Bapak. Selanjutnya masih ada pertanyaan dari jamaah Masjid Raya. Oke, kalau tidak ada kita boleh satu kali baru kita lanjut ke pertanyaan di media sosial ya Ibu.
6: Ya terima kasih, langsung saja. Itu tadi masalah melapor kalau terjadi suatu perkara, sebenarnya kemana kita dulu melapor, apakah kepolisian atau langsung ke
5: dari, ya itu saja.
0: Oke, baik Bu, ini orang awam saya harus menjelaskan. Jadi kalau melapor-melapor itu tugasnya pihak kepolisian. Nanti ada laporan kepolisian ya Bu ya, ketika ada tindak pidana, itu ada namanya penyelidikan. Setelah itu naik lagi ada penyidikan. Nah itu tugasnya kepolisian. Nanti penuntutan itu ditugasnya kejaksaan. Beliau-beliau yang di sana itu yang menuntut di situ. Nanti ada penuntut umumnya di situ, jaksa. Nah, yang membela dari terdakwanya itu ada namanya advokat. Nah, kalau kami itu yang istilahnya yang memeriksa perkara tersebut sampai akhirnya memutus ini benar atau salah. Jadi tidak ada namanya terdakwa itu kalau dia sudah dilaporkan ke polisi, dia salah? Belum tentu di situ. Jadi kalau dihukum itu ada dasarnya, negatif wetelek itu ada dua alat bukti. Kalau dia ada dua alat bukti, nanti kalau dia bisa jadi diputuskan bersalah plus ada satu keyakinan hakim. Kalau di Islam itu konsepnya kalau ada keraguan-raguan, ya nggak boleh ya Pak ya. Jadi harus ada keyakinan hakim itu sendiri. Jadi minimal dua alat bukti minimal itu bisa dia dijadiin, misalkan terbukti nanti ada plus satu keyakinan hakim, itu bisa dia dikatakan bersalah. Jadi kalau pelaporan kuncinya itu di pihak kepolisian, kalau dari saya seperti itu Bu, menambahkan.
2: Oke, baik, izin Bapak, Bapak Arfian, ada pertanyaan dari media sosial. Kalau misalkan ada seseorang yang tidak punya banyak uang untuk bayar pengacara, apakah dia bisa mendapatkan bantuan hukum gratis di pengadilan negeri? Silahkan Bapak.
0: Ada, bisa. Nanti itu dibantu. Misalkan dia, mohon maaf, misalkan kena tersangkut kasus narkotika, dia tidak didampingi, ada pendampingan hukum di situ, ada namanya penunjukan hukum di situ, nanti ada advokatnya yang mendampingi proses persidangannya sampai selesai, itu ada, nanti ada penunjukan hakim. Jadi bisa, nanti kita ada kerjasama, kalau di pengadilan ada namanya pos bantuan hukum, itu yang mendampingi sampai selesai. Tapi kalau misalkan perkaranya masih rendah, misalkan contohnya pencurian, tidak harus didampingi. Itu bisa dia datang sendiri di situ, terdakwanya bersidang sendiri boleh. Tapi yang istilahnya perkaranya yang rada extraordinary, misalkan mohon maaf pembunuhan, itu bisa. Tapi sekarang itu luas pos bakum itu, di rutan itu ada, di kepolisian itu ada, di kami pun juga ada kerjasamanya. Di sini negara itu memfasilitasi sebenarnya. Kalau misalkan Bapak Ibu semua di sini bingung lah itu, apa ini nggak harus pidana ya, perdata pun misalkan masalah permohonan ganti nama semisal, itu bisa nanti dikonsultasikan, datang aja ke pengadilan, nanti akan diarahkan seperti itu.
2: Oke, baik, bisa lanjut closing statement Bapak sebelum, oh ya silakan 2 menit Bapak ya, izin.
0: Ada bertanya apa?
2: Ada pertanyaan terakhir ya Pak.
3: Ya, tadi terkait mengenai pos bakum. Pos bakum itu kan berkantor di kantor pengadilan. Apakah kira-kira pos bakum ini betul-betul akan membantu masyarakat yang dia bela, sementara dia sendiri berkantor di kantor pengadilan itu sendiri? Apakah tidak ada konflik kepentingan di situ? Itu pertanyaannya. Kan dia berkantor di situ dan dia mendapat mungkin fasilitas apa gitu ya, itu pertanyaannya. Yang kedua, mungkin Pak Hakim, kalau mengambil keputusan, apakah tidak ada intervensi dari pimpinan? Kalau ada intervensi dari pimpinan, bagaimana Pak Hakim minta petunjuk? Langsung dari Allah atau bagaimana supaya okay, tidak ini ya?
2: Oke, makasih. Silakan Pak.
0: Oke, baik Pak. Konsepnya gini, pos bakum itu pihak ketiga yang bekerja sama dengan pengadilan setempat yang terkait di sini. Dia dari di sini, memang dia itu dikasih tempat di pengadilan, tapi dia itu pihak ketiga, pihak luar yang bekerja sama. Bukan berarti dia konflik kepentingan, malah dia itu membela dari terdakwa atau dari pihaknya yang memberikan dia misalkan bantuan. Pak, mohon maaf Pak, saya nggak punya uang di sini, bisa nggak Pak? Bisa. Menunjuk, kita itu menunjuk untuk pos bakum itu membantu. Jadi untuk perwakilan negara itu sendiri situ, negara hadir di sini. Gratis. Kalau nggak gratis, laporkan Pak. Kalau ini itu ya Pak ya, beda. Kalau pakainya surat kuasa khusus ya Pak ya, Bapak di sini itu deal-dealannya sama si advokatnya. Kalau melalui penunjukan, jelas saya garansi itu gratis. Ya, gitu Pak ya. Berkenaan tadi mengenai apa terakhir, lupa saya.
2: Petunjuk Pak, apakah langsung?
0: Oke, baik. Di sini ini yang bedain hakim dengan penegakan hukum yang lain. Tentara itu ada sifatnya jiwanya korsa ya Pak ya. Nah, terus polisi itu harus ada sama komandannya, komando. Kejaksaan juga lah, ini yang bedain. Hakim itu sifatnya mandiri. Jadi dia tidak itu apa namanya terikat dengan pimpinannya. Jadi kemandiriannya itu yang bedain. Jadi dia tidak bisa diintervensi. Saya berbeda pendapat misalkan nih sama majelisnya. Saya hakim misalkan 3 nih. Saya enggak berpendapat berbeda dengan ketua majelis saya. Beda saya bisa. Banyak itu namanya dissenting opinion namanya. Nah itu boleh. Nah untuk mendapatkan kita lah ini yang susah ini. Kalau untuk berkontemplasi seperti itu kaitannya ini udah berfilsafat Pak. Nah kalau berfilsafat itu mencari ke akar-akarnya ini berkontemplasi lah itu. Berserah diri Pak, bermuhasabah. Kadang saya masih ragu itu pasti ada. Nah ini kadang saya diskusi itu mencari suatu hal penyejuk dalam jiwa itu yang nah itu ya konflik batin. Makanya hakim itu pada dasarnya gini Pak, dia itu menyusuri jalan kesunyian. Nah, dia itu tidak cari popularitas. Kalau bisa jangan ada yang tahu hakim itu siapa yang di situ. Nah ini biar dia tuh konflik kepentingannya nggak ada. Contoh ada keluarga saya misalkan dia bersidang di situ, dia ada beracara, dia ada perkara di situ. Saya nggak boleh sih itu. Saya harus mengundurkan diri. Itu untuk menghindari konflik-konflik kepentingan.
2: Oke. Luar biasa. Terima kasih banyak Bapak karena sudah masuk waktu Isya. Jadi mungkin kedepannya lagi bisa diundang Bapak. Terima kasih untuk jamaah, untuk insan masyarakat yang ada di rumah. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waktunya memang Bapak. Maaf ya Bapak.

berteriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.

Namamu ya Allah, kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bagaimana? Ini. Dan kedua pertanyaan saya itu tidak terjebak saling. Aris itu berhubungan. Kalau istilahnya saya kalau mas orang hakim, jadi bapak kan sholat hakim jadi sama. Oke, baik ya pak ya. Itu beda lagi. Ketika itu pak, ada tanggapan dan saya suka lebih begini pak.
0: من الهم والحزن
1: واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الضيق والمحن واعوذ

0: harta warisan ini.
1: A'udzubika min adzabil qabr.
0: Pembuktian. Benar atau salahnya?
1: Allahumma
0: tadi ya Pak ya,
1: anta rabbi la ilaha illa anta
0: khalaqtani
1: wa ana 'abduka wa
0: ana 'abduka
1: wa wa'dika mastata'tu
2: a'udzubika
1: min syarri ma sana'at
2: abu. Saya ada pertanyaan lain nih dari Bapak.
0: Sudah terbukakan hukum tetap di sini itu sudah bisa dinilai seperti itu.

0: wa atubu
1: ilaihi.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Kita agak dekat pada iman kita. Mana hukum yang hari itu tugas. Kalau kita mencari yang menambah lagi sudah dan segala macamnya yang karena disangka dari yang kualitasnya itu luar biasa. Jadi sholat itu bukan bisa dan mampu menjaga lisan berkata baik adalah berlian, berkata baiklah kauli baik adalah berlian. Makanya sekarang ini media sosial sangat oke baik ya melihat. Terus ada keyakinan hakim itu lah itu apa ini
2: terakhir ya kak lanjut closing set
1: harus pidana ya pengadilan nanti akan diarahkan seperti itu.

0: Baru saja Anda menyimak dikir Al-Ma'thurat. Semoga keberkahan dan perlindungan Allah senantiasa menyelimuti kita.
1: Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. This is your radio.

Ikuti terus update informasi, berita, hiburan, live report, siaran langsung, dialog khusus, dan dialog tematik melalui PNP Radio Mesra Kota Parepare, Facebook Mesra Radio, YouTube Radio Mesra, serta live streaming pada website kami www.radiomesra.com. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.

0: Anda masih mendengarkan Radio Mesra 102,8 FM. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
2: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, selalu pay kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah, mau wi teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa mau nak makan?
4: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih jenak teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan maki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mi di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar

0: 4234.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan Kak Bule sekarang nah.
0: Rumah makan Pak Tatu.
2: Bagus toh.
3: Dari Jalan Balumasepe nomor 423, lantai 2, Kota Parepare. Inilah Radio Mesra 102,8 FM. Telepon 0421-23556, handphone 085-395-350-907, Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.

Radio Mesra bisa juga kita dengar dengan handphone di bisa juga didengar di www.radiomesra.com. Lampeto gak ada juga di YouTube. Jangan lupa subscriber, subscribe cok, dan juga Facebook Radio Mesra Kota Parepare. Comment, like, and share.

0: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM, saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota. Jelajah Kota.
1: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar di Lapoko, informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
2: DPRD dan Kesmampol Parepare pastikan formasi Paskibraka HUT RI ke-81 tetap lengkap.
3: Jadi kalau ada yang beranggapan bahwa tidak ada pasukan 45, bukan tidak ada, tetapi pasukan 45 ini diambil dari Paskibraka tahun lalu. Dengan demikian, untuk 17 Agustus yang datang itu sudah komplit. Ya, ada pasukan 17, pasukan 8, pasukan 45 ada. Ya.
4: Pada saat pelatihan tadi pagi belum dimunculkan pembantu.
3: Oh iya, ini kan pasukan 45 yang diambil dari Paskibraka yang lalu. Lalu, saya kira latihannya tahun lalu sudah lengkap, sudah bagus. Sehingga mungkin nanti paling sisa.
2: Dinas PKP Parepare siap mengembangkan inovasi berdaya serikandi ke seluruh kelompok wanita tani.
5: Pengembangannya kan sekarang kan sudah ada ya. Tinggal kita kembangkan dalam bentuk pemberian alat-alat yang sarana-prasarana untuk menunjang kegiatan mereka. Dan hasilnya nanti kan pemasarannya ke pasar tani. Insya Allah.
6: Jadi akan ada inovasi lain lagi.
5: Insya Allah, iya. Jadi kami siapkan, kan kami ada beberapa inovasi ya. Jadi yang hari ini, yang kemarin.
2: Antisipasi kemarau, Pam Tirta Keraja optimalkan sumur dalam dan sungai Keraja untuk jaga pasokan air.
7: Alhamdulillah sampai pada saat ini kondisi air masih kami anggap stabil, namun tidak curah hujan ini berkurang, maka itu akan berlanjut. Tetapi insya Allah kami bersama rekan-rekan di semua staff dan karyawan di sini, di Tirta Keraja ini tetap mengoptimalkan semua sumur dalam ditambah dengan alur sungai Keraja ini. Yang kami lakukan yang pertama adalah
2: mitigasi bencana berulang. BPBD Parepare perkuat 3 fungsi utama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007.
8: Dan bencana, penanggulangan bencana itu dibuat dari pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Ada 3 tahapan juga di dalamnya. Contoh yang kami laksanakan di BPBD Kota Parepare dalam kegiatan pra bencana itu ada namanya pencegahan dan kesiapsiagaan. Jadi kita melakukan sosialisasi ke beberapa sekolah-sekolah, instansi-instansi atau BUMN yang terkait.
0: Insan Mesra, inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
2: Insan Mesra, polemik mengenai pengurangan formasi Paskibraka Kota Parepare HUT 80 akhirnya terjawab. Ketua DPRD Kota Parepare Sujiraji Karunkadir menegaskan bahwa pasukan 45 tetap ada namun diisi oleh anggota Paskibra tahun sebelumnya.
3: Kan, jadi kalau ada yang beranggapan bahwa tidak ada pasukan 45, bukan tidak ada, tetapi pasukan 45 ini diambil dari Paskibraka tahun lalu. Dengan demikian, untuk 17 Agustus yang datang itu sudah komplit. Ya, ada pasukan 17, pasukan 8, pasukan 45 ada. Ya.
2: Karudi menambahkan penggunaan purna Paskibra tahun lalu merupakan langkah efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas formasi. Mereka dijadwalkan akan bergabung latihan pada awal Agustus menyelaraskan gerakan. Hal senada disampaikan Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Kesmampol Parepare Andi Ferial yang memastikan tidak ada perubahan formasi di lapangan.
9: Formasi untuk pengibaran bendera untuk tahun ini menyambut hari HUT RI ke-81, formasi yang disiapkan formasi 17, 8, dan 45. Adapun jumlah peserta yang pelaksanaannya menyesuaikan pada saat persiapan pemusatan akhir, itu kalau misalnya cukup yang pasukan yang ada, kita. Tapi kalau pada saat di geladi seperti yang disampaikan Pak Ketua bahwa menggunakan purna Paskibraka yang tahun lalunya, kami akan berkoordinasi dengan PPI untuk bisa melakukan itu. Mungkin itu, Pak. Jadi kami akan berkoordinasi dengan PPI juga untuk persiapannya yang sebagaimana rancangan awal dari persiapan dari tahun kemarin untuk tahun ini, bahwa penggunaan PPI yang lalu untuk menggenapkan pasukan ini.
2: Insan Mesra, pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan atau DPKP terus menancapkan komitmennya dalam memajukan sektor pertanian lokal melalui inovasi daerah. Kali ini program pemberdayaan perempuan bertajuk Berdaya Sri Kandi bersiap menyasar seluruh kelompok wanita tani atau KWT di Kota Parepare. Kepala Dinas PKP Parepare, Syuwildana, menegaskan strategi pengembangan inovasi ini tidak hanya fokus pada pendampingan oleh penyuluh dan tim pendamping kelurahan saja, melainkan juga berwujud dukungan anggaran nyata untuk penyediaan sarana dan prasarana produksi.
5: Pengembangannya kan sekarang kan sudah ada ya, tinggal kita kembangkan dalam bentuk pemberian alat-alat yang sarana prasarana untuk menunjang kegiatan mereka, dan hasilnya nanti kan pemasarannya ke pasar tani soalnya. Jadi kami siapkan, kan kami ada beberapa inovasi ya, jadi yang hari ini, yang kemarin tingkat kota Prof. Tampan itu kita dorong ke ikut 3 soalnya.
2: Selain program Berdaya Sri Kandi, DPKP Parepare kini juga tengah mempersiapkan dan mendorong inovasi Prof. Tampan ke ajang Innovative Government Award atau IGA tingkat nasional. Terkait prestasi sebelumnya di tingkat PBB atau UN, Wildana mengaku sejauh ini penghargaan diterima berupa sertifikat dan piagam, namun pihak Kemenpan RB telah memberikan sinyal adanya reward lanjutan bagi Kota Parepare. Insan Mesra, menjaga stabilitas pasokan air bersih di tengah ancaman penurunan curah hujan, PAM Tirta Karajaya optimalkan seluruh sumur dalam dan aliran Sungai Karajaya. Saat meninjau pengelolaan air baku PDAM pada Rabu 15 Juli 2026, Direktur PAM Tirta Karajaya Dr. Abdul Aziz menyatakan, meski kondisi air saat ini masih stabil, pihaknya tetap menyiapkan langkah antisipasi dengan menerjunkan tim untuk menekan kebocoran di lapangan.
10: Alhamdulillah sampai pada saat ini kondisi air masih kami anggap stabil, namun tidak curah hujan ini berkurang, maka itu akan berdampak. Tetapi insya Allah kami bersama rekan-rekan di semua staf dan karyawan di PAM Tirta Karajaya ini tetap mengoptimalkan semua sumur dalam ditambah dengan alur Sungai Karajaya.
2: Selain mengoptimalkan sumber air dan memperbaiki kebocoran, pihaknya juga mengimbau masyarakat agar lebih bijak dan meminimalisir penggunaan air yang tidak diperlukan. Insan Mesra, mengantisipasi potensi bencana alam yang kerap berulang di Kota Parepare, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat terus memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007. Hadir dalam dialog ngopi berjamaah bersama Ustaz Dr. Hayadi di halaman Masjid Raya Jumat lalu, Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Erik menegaskan penanggulangan bencana tidak boleh dilakukan secara reaktif saat kejadian saja, melainkan mencakup fase pra-bencana hingga pasca bencana. Melalui fungsi komando dan pelaksana, BPBD rutin menggelar edukasi dan simulasi bencana ke sekolah-sekolah serta instansi hingga 3 kali dalam sebulan. Sementara pada fungsi koordinasi, BPBD menyinergikan kekuatan personil dan alat rescue bersama TNI Polri dan Basarnas di bawah kendali Pos Komando Jenderal Sudirman.
11: Dari bencana, penanggulangan bencana itu dibuat dari pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Ada 3 tahapan juga di dalamnya. Contoh yang kami laksanakan di BPBD Kota Parepare dalam kegiatan pra bencana itu ada namanya pencegahan dan kesiapsiagaan. Jadi kita melakukan sosialisasi ke beberapa sekolah-sekolah, instansi-instansi atau BUMN yang terkait yang membutuhkan simulasi atau semacamnya, itu selalu kita turun, bahkan dalam setiap bulan itu kadang 2 atau 3 kali dalam setiap sebulan. Tentunya ini akan memberikan efek bagaimana kita memberikan atau mengedukasi kepada masyarakat supaya pada saat terjadi bencana itu semua sudah bisa diketahui apa yang mesti kita lakukan. Terus yang kedua terkait dengan fungsi koordinasi, ini sebelum terjadi kondisi darurat itu sudah kita jalankan, Bapak. Jadi di dalam fungsi koordinasi di situ ada dari pihak TNI, ada pihak dari PMD, ada instansi vertikal. Contoh kita di Kota Parepare, ada Basarnas atau Basunit. Jadi sebelum terjadi bencana, kita selalu melakukan koordinasi. Pertama yang kita lakukan koordinasi.
2: Erick menambahkan, lewat dokumen kajian risiko bencana, BPBD telah memetakan potensi kerawanan di setiap wilayah agar pelayanan kepada masyarakat saat kondisi darurat bisa tercapai secara cepat dan tepat.
0: Demikian liputan Jelajah Kota untuk hari ini, dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: ceria di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah, tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
2: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, saya lupa kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah, mau ya teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa mau nak makan?
4: Mau makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih Dek, nah teman-teman mau makan rasa-rasa. Jangan maki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato.

0: 4234.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan buka mulai sekarang lah.
0: Rumah makan Pak Tato.
2: Bagus toh.
3: www.radiomesra.com